0: ku ian karasa pisan. Budi nu luhur, akhlak nu mulia, mustikana tetep jaya, teu ungut kalinuan, teu gedag kaanginan, buktina kahadean nu jadi bapana tetep seungit ngadalingding wawangina, sumebar kaunggal jalma anu boga rasa rumasa jeung budi akal budi boga akhlak anu hade istuning ramana ian teh nu ngaran Bapak Aristea. Lamunan ian kageingkeun ku omongan Mang Inta pokna teh.
1: Cep, kumaha Mang? Mang mah bade wangsul heula ieu nya. Sawios engke upami tuang rama perantos sumping, Mang bade ka dieu deui nya. Mang. Nuhun nya Mang nya.
0: Tembal Ian.
1: Yang Rusli, tungguan Cep Ian nya kade kedah jejem Jang Rusli yeuh.
0: Mang. Tembal Rusli nu memang na manehna ge teu hayang ka mana-mana da pugu hayang cicing di nebuni. Sieun kapanggih ku polisi harita teh. Mang Inta bijil di kamar kebat ka tepas rek balik heula ka imahna maksudna mah. Tapi di teras dipegatan ku Nyi Titi nu geus mikir cita dikeneh, geus nekat rek meta tulung ka Mang Inta.
2: Bapak, abdi tulungan, Pak.
1: Aya naon, Nyai?
0: Mang Inta colohok.
2: Ugi kersa luntur mana hapunten pisan. Hapunten pisan, Pak. Ku abdi tidak repot, Mang. Mugi ulah wakamulih. Abdi keeng tuantun di bumi sorangan, Mang.
1: Nah, apaan teh sorangan? Itu ayah Jang Rusli, ayah Cep Ian. Keeng kumaha Nyai teh?
0: Mang Inta dengar tiun.
2: Numawi keeng teh, ayah Cep Ian sareng Rusli atuh Mang. Namun abdi sorangan mah teu keeng panginten.
1: Ke. Kumaha ieu teh?
0: Mang Inta kreung kalah beukeut teu ngartieun panonna melong ka Nyi Titi.
2: Bapak, abdi sieun ku pamaget, Pak. Teu wantun di bumi, upami di baturan ku pamaget ieu teh abdi teu wantun di bumi. Bapak ieu teh.
1: Beukeut teu ngarti bapak mah. Nya Mang mah pan bapak oge lalaki ieu teh. Nah ari ku bapak teu sieun atuh.
0: Nyi Titi nguluk tungkul. Manehna bingung kacida kudu kumaha atuh bebejana sangkan Mang Inta ngartieun kana maksud manehanna. Teu karasa berbeu cipanon bijil. Hate sumpeg pikirungsing mun teras inget ka Paris jeung Yayan mah hayang perwah init Nyi Titi teh. Bugu atuh datang Rusli anu sakitu jahat ka manehanna. Oge datang Ian anu sakitu pernah jahat ka manehanna. Ari Mang Inta nenyo Nyi Titi cerinak dak teh beki heraneun terus ngadeukeutan pok ngarewos.
1: Nyai, aya naon nu saenyana ieu teh? Pok nyarita sing jentre sing jelas ka Mang. Ulah asa-asa ka bapak Mamang mah ngarah ka harti ieu teh.
2: Kieu bapak Mamang,
1: nya kumaha?
2: Abdi teh sieun ku pameget nu cunihin Mamang, nu biadab, nu kagungan sifat hewan, sifat satwa anu teu ngacenan kana kahormatan wanita Mamang. Margi abdi teh
0: tekebat de nyaritana Nyi Titi teh. Da teu werat atuh mun kudu nyaritakeun ka gorengan ian teh. Hade goreng oge ian teh dununganana. Untung Mang Inta kaburu ngartieun, kaburu ijeus, manehna ungut-ungutan pok ngomong dari anak keranan.
1: Heuh, katuh Nyai, heuh katuh. Bapak moal maka baliknya rek cicing be di dieu. Tapi kasumping juragan Aris kitu.
0: Jeuk Mang Inta.
2: Duh, hatur nuhun Bapak atuh, hatur nuhun Bapak.
0: Plong hade Nyititi ngemplong. Geus kitu manehna ngaleos ka pawon nuluykeun pagaweanana. Ari Mang Inta kalayan sabara cicing di teras nungguan Nyititi nu sieuneun ku Rusli jeung ku Ian. Sedangkan Rusli teu jauh di Ian harita teh manehna diuk gigireun Ian anu ngagoler bari humarurung. Sirahna beuki nyeri nyanyautan, suku nyanyautan. Rusli watireun pisan ka Ian asa ka adi sorangan atuh. Duh, sing sabar jang, sing kiat. Pokna ngalelemu hate Ian.
1: Duh, teu sangka Kang, kening bakal kieu jadina. Duh, tapi untung keneh mun dibandingkeun di jeung nya untung keneh kieu Kang mun dibandingkeun jeung di bibir Ian ditungkup ku Rusli sangkan ulah kebat nyaritakeun hal eta bisi bahaya.
0: Ulah seueur emutan. Cicing sing tenang atuh anggur mah. Rusli nganterkeun curug kana bibirna Ian, mere isarah ka Ian sangkan ulah nyabit-nyabit tahanan bisi balai. Ian cukup ngarati jep-jempe manehna ukur ngahegak narik napas kawas nu cape. Jep deui di kamar teh jarempe, teu aya nu nyarita. Rusli ngabawaas tangtu poe eta teh pun isi keur pahibut. Neangan tahanan anu kabur pur berkaitu ka dieu. Lila-lila Rusli ngarasa kesel hayang bijil ti kamar. Jung nang tungpok ngarewas ka Ian.
1: Yang Akang hayang kacai heula yeuh palih mana? Ka dapur Kang, tanyakeun we ka si Titi.
0: Oh, mangga Jang. Rusli ngaleos ka pawon. Ari gok teh tepung pisan jeung Nyititi. Atuh puguh Nyititi meni ngarengkong, harita keur mawa sangku dieusi sop panas. Ampir weh dicebrokeun ka Rusli. Ari Rusli colohok ngolong ka Nyititi kawas nu hayang sidik pisan harita teh.
1: Titi teh Titi, aduh Ti, geuning maneh aya di dieu.
0: Pokna bari tetep mencrong. Nyititi teh nemalan keuat nuna sangku kana meja. Leos init deui teu mali rek ka Rusli. Atuh puguh Rusli beuki panasaran tuluy ngomong deui.
1: Ti, Titi, di mana kamar mandi?
2: Di tukang.
0: Emang Nyititi beri ngagadun teu ngareret-reret acan ka Rusli. Congjon digawe teu hayang ngomong jeung Rusli. Ningali sikep Nyititi kitu Rusli teu kapapanjangan nyarita tuluy muruk kamar mandi ngan hatena teu weleh heran. Naha bet Nyititi aya di dinya? Asa kabeneran kitu ceuk pikirna Rusli.
1: Keteangan kali tukar dia teka pangi si Titi dasar miliki mayu ari gok teh tepung di dia. Bagja temenan aing laksana jika naka si Titi teh ayo nama ken sialah ayo nama mual waka digamahan ku aing mah mual waka ayo nama pura-pura acuh aing teh padahal aing teh butuh pisan ku maneh Titi. Da maneh teh memang
0: tiba heula dirilineuh ku aing, dicengcem ku aing tiba heula. Aduh, ayeuna pangna aing init ka kota teh sabenerna mah hayang bebarengan jeung maneh titik. Kabeneran aya di

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu ainanya.
2: Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha ta ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami gaduh panyawat teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: enak. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tentu salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
3: ulah kin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitra ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair iya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
0: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teangan kaitu kadie teu kapanggih si Titi dasar milik ieu mah yeuh ari gok teh tepung di dieu bagja temenan aing laksana jika ka si Titi teh ayeuna mah keun sialah ayeuna mah moal waka digamahan ku aing mah moal waka ayeuna mah pura-pura acuh aing teh padahal aing teh butuh pisan ku maneh Titi da maneh teh memang tiba heula dirilineuh ku aing dicengcem ku aing tiba heula aduh ayeuna pangna aing init ka kota teh sabenerna mah hayang babarengan jeung maneh Titi kabeneran aya di dieu ieu kitu ceuk hate Rusli bari terus bijil deui ti kamar mandi leumpang salse muruk ka ianu aya di jero kamar panon poe beuki luhur panasna mani moreret nyetiti nu tagiwur hate na digawe tepati bener ngagoreng tempe kalah tutu nyamel kalah asin teuing sasapu oge ngadubak pas kembang murag tepi ka peupeusna tungtung na nyetiti teh gek diuk dina korsi di pojok pawon ngadon ngahuleng mikiran pilampaheun naha mending cicing didinya kitu atawa mending init lantaran kitu salah kieu lain lamunnya Titi tetap cicing di bumi Pak Aris geus kabayangkeun bahaya nu baris ngancam kana dirina kahiji ancaman ti Ian kaduana ti Si Rusli nepikasieun ti Bareto malah mapang na kabur ka Bandung oge apa nyingkahan Si Rusli tiba heula eta teh ti kampungna keneh ari ini tidinya tada teuing bendukna Pak Aris jeung Nyi Yeyen anu sakitunya ahunana kamanehanana digawe jadi pembantu satia oge teu asa jadi pagawe atuh da komo Nyi Yeyen mah nganggap dulur pat ku hinis kamanehna teh
1: nyaku duk kumaha ari aing ieu teh balik wae ka lembur kitu atau aku duku maha tunya tapi aing rek nungguan helagan Aris aing rek terang-terangan we ka anjeuna yen aing loba kasieun kitu
0: akhirna nyetiti nyokot putusan yen rek wakta balaka terus terang ka Pak Aris supaya aya nu mantuan bingung sesuganan aya nu mere nasehat nu sakira matak hampang kana pikirna pikeun ngabeberaha teh Nyi Titi nyampeurkeun ka Mang Inta gek diuk dina korsi hoe dada teger di dinya mah sabab mun ayana naon bakal ditulungan ku Mang Inta

0: Nyai. Nah, juragan teh lamun ame teuingnya. Mang mah da kesel ieu teh. Jeung loba kaperluan di imah deui. Aduh ieu teh kumaha atuhnya? Ceuk Mang Inta nu memang geus riba cicing di dinya. Cicing bari teu puguh gawe ukur nungguan nyititi.
1: Ai muhun. Tantos bapak teh kesel ngantosan. Aduh punten, pintu punten punten hapunten pisan, Pak. Abdi teh teu emut. Ke urang ngabantun leuteun tentunya. Urang ngabantun leuteun heula kitu. Saya ya wetu da abdi teh keterang ieu teh puguh ning.
0: Nyititi ngojeng kang kapawon. Tukung si Dila geus datang deui bari mawa cai enteh sagelas jeung kueh dina keler. Sok ditunda dina meja leutik. Aduh, Nyai. Mang mah sanes perjogi kuleuteun ieu teh, Mang mah.
1: Atuh lumayan tamihana Ang atuh Bapa Mamang mangga dileueut.
0: Nya nuhun atuh. Geura teu kesel teuing ieu teh, aduh. Da kabeneran. Mama urut bae teh, aduh, Mamang teh, aduh. Kekeh lah sekedeng urang bisi temawa korek api geura temawa kayu api ieu teh. Heeh, da mawa bensin geus eueuh bensin paneker teh geuningan tuh. Nya aya. Keun bae ah mun eueuh rek menta. Sugan aya kitu tah. Mang Inta teu nampi rejeki ada got nginum nu memang nahana Ang teu tadi oge. Tapi kuat kuhana Ang mah danu matak nyiksa mah rasa kesel kudu cicing bari eueuh pagawean.
1: Mugi sing hawatos ka abdi atuh Mang. Puguh abdi teh nuju di kungkung ku kabingung ieu teh. Di budak-budak ku kasusah. Upami seug pede rencangan ku bapa. Abdi teh keung ieu teh keung pisan atuh keung kabina-bina atuh Pak.
0: Ceuk Nyititi ngajak nyarita ka Mang Inta.
2: Ya sawios ari kitu mah atuh. Keun rek dibaturan ku Mang dugi ka sumping lajuragan nya.
1: Duh. Nuhun bapa nuhun pisan nuhun.
0: Waktu teh terus nyerelek nu akhirna panonpoe ngakil ka kulon. Hawa karasana beuki panas. Ari Pak Aris jeung Nyi Yeyen masih kene can sumping padahal geus liwat ti wanci lohor. Tapi ditunggu-tunggu teh akhirna mah teu burung datang. Hampir jam 1 beurang datangna teh bus mobil kapakarangan cut tutumpakna tarurun. Barang red Kamang Inta, Pak Aris kaget terus nyamperkeun bari pok naros.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ayeuna mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Nah setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
1: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
1: Amin.
0: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat
1: amin.
0: Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kan ieu teh kan cariosna mah.
1: Aduh. Alhamdulillah. Geuning teu burung balik. Cikumaha ayeuna yeuh?
2: Pak Aris nangtung rurusuhan buru ka kamar dituturkeun ku Nyi Yeyen jeung Mang Inta, malah Nyi Titi oge ngicrik paneuri. Blus sarerea ka kamar, gebeg. Rusli ngagebeg. Da keur nunutan tunyangeun Ian ari Ian humarurung, awakna panas mani nyebret. Buguh we Pak Aris ge mani ngajenghok harita teh.
1: Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kunaon deui maneh teh Ian? Kunaon deui ieu teh? Eta beungeut maneh sepa. Jeung bocok kitu eta duh, sirah. Ceuk Pak Aris barigap ngalampak tarang Ian, karasa panas maneh nyongkab.
2: Ari Ian teu nemalan ukur melong ka bapakna. Katara Cipanona ngarenclong sedih sieun bingung jeung kanyeri ngagulu ngajadi hiji nu matak rek omong oge kagok akhirna ukur carinak dak.
1: Yan tos ti mana hidep teh ha tas ti mana nah kakolot teh ngan ngariweuhkeun wae ieu teh unggal balik dina kaayaan kieu cik atuh sing geura sadar geura sadrah, geura eling sing geura bawarik pikir narek iraha eling teh Yan iraha mana teh iraha ieu teh
2: Ian inghak-inghakan teuing kunaon harita mah omongan bapana asa nyarep pisan kana ati sanubari beda jeung biasa asup tina ceuli katuhu bijil tina ceuli kenca. Harita mah teu bisa kitu bapana ciga nu ngawaweleh ka dirina kawas anu nganahanaha.
0: Juragan.
1: Kumaha Mang Inta?
0: Si Encep teh nuju nanangan ka nyeri anu kabina-bina. Saena mah ulah waka ditaro seueur-seueur teuing sun.
1: Ah. Tuman budak ieu patut mun ngariweuhkeun wae.
0: Sumuhun. Tos ka hartos kusim kuring oge namung wayahna punten pisan ayeuna mah ulah bakal seueur ditaros hawatos malih mah enggal lanongan kumaha bae carana sun da mang mah teu werat jeung teu wasa
2: ceuk Mang Inta watireun pisan ka Ian teh.
1: Oh nya bener mang nya kuring teh rada cengkel puguh ieu teh. Ke kumaha dunya? Nah perlu ke rumah sakit itu. Yan. Hah? Yan kumaha Yan?
3: Mohon kumaha Pak?
1: Nya ieu si Yan perlu ke rumah sakit atau kumaha ieu teh?
2: Pak Aris ngareret ka Yeyen nu ti tadi ngahuleng bae.
3: Semun bilih infeksi Pak, langgung saya cana ke rumah sakit wae atuh Pak ieu teh.
1: Nya benar. Hayu urang ke rumah sakit bae ayeuna mah. Tapi cece ari ieu saha ieu? Saha ieu? Babaturan maneh? Hah?
2: Pak Aris ngareret ka Rusli. Nu ti tadi ngahep-hep bangun nusieun.
0: Eta teh yang Rusli sobat talit nacep Ian so nanti ya teh
2: Mang Inta mang jawab gendumeh tadi geus nanya ka Rusli.
1: Oh gitu nuhun atu hayu urang ke rumah sakit teh lain mah
2: saur Pak Aris can seueur tumaro sabab Ian perlu diubaran heula bisi matak jadi kasakit nu leuwih parna. Atuh puguh Pak Aris teh teu nolih dikacape harita keneh Ian dipayang kuduaan dibawa kana sedan tapi samemeh bus kapuru cebul tamu aya polisi duaan turun tina motor.

0: Bila jeng siang, Pak. Bila jeng siang.
1: Cek polisi bari nyuplak topi.
0: Oh, bila jeng siang, Sun. Bade kasaha ieu teh?
1: Pak Aris lah darewas.
0: Maaf, maaf. Punten ngaganggu rupina bade dumaros ieu. Dupi bumina Pak Aris. Laras, iya gitu.
1: Oh, laras, laras.
0: Malih masih mkuring pun Aris, Sun. Oh, matur kesuwun.
1: Kebetulan kalau begitu,
0: punten baik ngawagel, ngaganggu. Aya priyogi sagedhik ite.
1: Aduh, nyata biasa upami engke bae, Sun, margi sim kuring bade ka rumah sakit ieu tinggal anungan pun anak.
0: Pak Aris nyoba-nyoba usul lain teu niat ngahormat ka tamu ngan hariwang kaian mangkaning geus kanyahoan awakna panas bari nyongkap.
1: Bari loba anu luka loba anu raheut harita teh.
0: Oh, apunten apunten. Maaf, maaf. Maaf sekali, Pak. Da mualami mung bade tumaros sagedhik ieu.
1: Oh, mang atuh.
0: Kek sakedapnya.
1: Pak Aris merenahkeun heula ian dina jok tukang. Diceklan ku Rusli jeung Mang Inta.
0: Ari Nyi Yeyen ngajanteng deket panto mobil di baturan ku Nyi Titi harita teh.
1: Polisi nuduaan diajak ka tepas gek caralik kabayan tenang.
0: Pak Aris langsung tumaros da puguh rusuh atuh.
1: Badaya pikir senaun ieu teh, Pak.
0: Oh, begini, Pak Aris.
1: Tadi teh aya kajantenan kacilakaan di Pengkolan.
0: Nya eta hiji jajaka kadupak motor.
1: Sabada di cari alasannya di paluruh.
0: Nya kenging keterangan.
1: Yen anu nabrakna tuang putra.
0: Maksade yen anu kadabrakna teh anu katabrakna teh tuang putra.
1: Jenengan Cep Ian.
0: Dupi anu nabrakna urang Cililin anu bade angkat ka Pademelan.
1: Saleresna ngari kasus nama prantos rengsek tadi oke, Pak.
0: Nanging anu pihak perwajib periyoki keterangan anu langkung jelas, nu langkung jelas, nu langkung jentek.
1: Ngutamina ti pihak korban nya ayeuna dibujeng hoyong kenging keterangan nu jelas.
0: Oh, gitu.
1: Duh, kumaha atunya tu geuning pun anak parantos dina mobil.
0: Maksudna bade dibantun ke rumah sakit margi badana panas menenyong ka bieu teh Sun ieu teh.
1: Punten wi teh punten.
0: Temal Pak Aris bangun bingung teu tega mun kudu mariksa ian anu sakit parnana.
1: Nu mawi
0: maksad pihak berwajib kedah nama tadi oke langsung dicandak ke rumah sakit supados engkal ketulungan.
1: Aduh, selanjutnya dengan adanya si korban langsung ayak nu nyandak ya pihak nu wajib janten curiga ya teh.
0: Nemawi ngayana disusul ka dieu
1: tak ku kitu na bade ningal ngelak sakedap ieu teh.
0: Oh, mangga Pak Polisi mangga.
1: Polisi keluar ditepas dituturkeun ku Pak Aris muruk kana mobil barangkok ian diperiksa ditelek-telek red kalusri nu diuk bari nyangkeh ian.
0: Polisi kerung sedih reret jeung baturna
1: geus kitu terus cengkat red ka Pak Aris.
0: Paris,
1: cobi ceritakan tadi awal dugi ke akhir.
0: Naon margina pangan dugi ke kieu, naha nu cilaka teu engkal dibantun ke rumah sakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sarang Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ena rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kedanama tadi oke langsung dijanak ke rumah sakit. Supados engkal kedurungan. Aduh, selanjutnya dengan adanya si korban langsung ayak nunyanak. Ya pihak nu wajib janten curiga ya teh. Nemawi ngayenan disusul ka dieu. Tak ku kitu na bade ningal ngelak sakedap ieu teh.
1: Oh, mangga Pak Polisi mangga.
0: Polisi keluar diterpas dituturkeun ku Pak Aris. Muru kana mobil barangkok ieu dipariksa ditelek-telek rep kalusri nu diuk bari nyangkeh ieu. Polisi kerung sedih reret jeung baturna. Geus kitu terus cengkat red ka Pak Aris.
1: Pak Aris,
0: cobi ceritakan tadi awal dugi ka akhir. Naon margina pangadugi ka kieu? Naha nu cilaka teu engkah dibantun ka rumah sakit? Cek polisi bari neuteup ka Pak Aris.
1: Aduh, terus nama pun anak teh daya wangsul sababaraha wangi lajeng kusim kuring di pelarian kemana meni ya teh nanging ya pun anak teh teka pendak wae.
0: Terus bagaimana berikutnya? Nya kemari kenging pituduh tina koran yen aya dua jajaka nu ditahan ku polisi lajeng ditepangan tadi enjing-enjing mios teh setengah tujuh. Nanging hanya akal teka pendak nuritahan teh margi wengi kabur saurna teh wengi tadi atuh sim kuring teh tekenging kepastian. Nah etan ditahan teh pun anak atelah pisanes dan neme akur ngarana Wungkul. Alamat sareng kula warga nu dicatet ku polisi benten sareng alamat sim kuring tak kitu suun. Aras urus di kantor polisi rada lami margi di ditu nuju sibuk. Nya kinten-kinten tabuh 12 nemerengse di jalan mampir heula ka restoran da parantos lapar sim kuring teh. Ari dongkap ka rorompok teu acan lami pisan kasampak teh pun anak tos aya di kamarna. Nanging dina kaayaan tatu saurna katabrak motor. Tak kitu Pak. Cek Pak Aris nerangkeun sajalan terahna.
1: Tapi saha nu uninga pisan kana jalan-jalanna kecelakaan ieu?
0: Anu terang pisan mah ieu sobatna rencangna nyaeta Jang Rusli. Nanging anu nulungan pun anak mah Mang Inta tetangi sim kuring.
1: Pak Aris nunjuk ka Rusli jeung ka Mang Inta.
0: Cobi ku Mang Inta terangken kumaha tadi kejantanan anak kejadiannya bagaimana tadi. Terdek-dek Mang Inta cacarita di awal tepi ka akhir teu aya anu dikirungan. Estuning sajaran terahna polisi ungut-ungutan nu saurang deui nyatet kalayan taliti. Geus kitu polisi nanya ka Rusli.
1: Coba ya bagaimana awal mulanya
0: Bang Nadugi kak kajantenan cilaka gitu?
1: Ke Abdi Sun?
0: Ya iya ke Ujang, coba jelaskan.
1: Tadi teh nuju mentas nanging dina pengkolan.
0: Terus kumaha seterusnya?
1: Polisi mencrong Ari Rusli kalah gugup.
0: Nyari tanah agak ege teng kumaha atuh hati Rusli jadi gemper ditanya ku polisi teh.
1: Nya polisi seri terus ngabijil ke notas retik.
0: Dibukaan breh aya tulisan nu nerangkeun ciri-ciri buronan polisi nu kabur peuting tadi. Red ka Rusli, red ka Ian, akhirna ngarahuh bangun anu capek. Pok polisi sasauran ka Pak Aris.
1: Aduh, Pak Aris,
0: kumaha Pak Polisi?
1: pihak yang berwajib, polisi prantos nyebarkan berita tentang kaburna dua tahanan. Ya ciri-ciri nek sudah disebarkan ke unggal tempat, ke asup pribados. Sudah tahu pada ciri-cirinya orang yang kabur dari tahanan. Udah tahu ciri-ciri nek. Ya sebada sabada diakurkeun, tetela seunu cocok. Iwal dipakean anu benten teh. Taku kitu nak. Ya wayana bae pak. Ian sareng Rusli aya dina pengawasan kepolisian. Malahan Rusli mah bade dibantu ngayeuna pisan ka kantor, nanging ari Ian mah magak teraskeun ka rumah sakit. Bade digawal ku ieu rerencangan. Tak kitu putusan pihak kepolisian, pihak yang berwajib, biar cepat beres lah urusan nih. Kita putusan polisi bari netep ka Pak Aris harita teh. Pak Aris ngahuleng beraga meneng, asa teu percaya karena eta keterangan. Tapi teu wani baha karena wajib, kapaksa pasal sumerah karena nasib anu geus tumiba jeung karanapan kumanehna oge anakna. Aduh. Kumaha, Pak? Setuju apa tidak, Pak? Karena ini sudah terbukti ini dua orang ini terlibat dalam ya pembunuhan dan udah ditahan sama pihak kepolisian dan kabur. Itu udah berlipat ganda kesalahannya, ya? Nya ari kitu mah nyangakeun sadaya daya, Sun. Lah, mohon kitu bae ayeuna mah. Punten dak katalian ku tugas ieu teh sim kuring teh sanes kejam, tapi ya ini karena tugasnya seperti ini. Oh, teu sabios-bios nyangakeun bae pa polisi eta mah.

Satuluyna Rusli dipaksa sina turun tina sedan. Kalawan digiringkeun ku polisi saurang geus tepi ka jalan, polisi nyalukan beca, cebul beca datang. Rusli sina diuk dina beca, dua leungeunna dipincang kana beca. Nyaeta kana beca japlang, teu bisa hoja sabab dipangkol dihijikeun jeung beca. Terus dibawa ke kantor polisi, dituturkeun ku motor. Rusli memang sedih atuh, cipanon ngemeng hatena ku kulutus harita teh. Aduh, kurang ajar ieu mah yeuh. Ah, nasib. Karek oge setengah poe bebas geus katangkep deui. Aduh. Ieu gara-gara si Ian tabrakan yeuh. Jadi kieu yeuh aing. Aduh. Ah, sial. Aduh. Kitu kerentesna Rusli waktu harita, satengah nyalahkeun ka Ian. Da kitu manehna mah. Manehna nu salah, manehna anu nyieun gara-gara, hayoh batur disalahkeun bae. Itu pagawean si Rusli harita teh. Sifat si Rusli memang goregna kabina-bina. Ari polisi nu saurang deui ngagantianna Rusli asup kana mobil. Mantua nyangkeh Ian nu badanna nya anyong ka panas. Pak Aris calik tukangan setir, gerung-gerung mesin dihirupan, kreser maju lalaunan, kaluar ti pakarangan. Dius ka rumah sakit dikawal ku polisi saurang harita teh. Sedengkeun Nyi Titi nu ngajanteng sorangan bati colohok bengong, manehna acan ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Atuh puguh tarangna ukur kreung lila-lila ngomong sorangan.

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu nginten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 taun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, tina Radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasagayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol, sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongkong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh ujian ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meser satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeuna ramo-ramo sampean teh da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Ta panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak ta da teu biasa. Ya nama terbiasa di semua tiku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep keteh, tengah dinten genep keteh, balik kulam genep keteh. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu Sahanamina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi ge ye teh puyeng bae. Janten bapa ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamatak meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong kami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
2: Naon berada nuju
1: nyeri? Muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Abdi genep tilu.
1: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis. Tos 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah tos lalanong tos 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana tos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes terus tusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah aya nu teh terus aya nu karaos dina patuangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata can sehep gitu. Aya rada sekinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalam parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga, alhamdulillah katinggalkeun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamuda-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iye teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang Alpha Propolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi Alpha Propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku Alpha Propolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin
2: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua
6: kali
7: iya,
6: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: 2020 ngawitan teh.
4: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
5: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alfa propolis.
4: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis ieu? Robihan naon wae nu Ibu raoskeun?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah, tos aya ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek ah percanten we.
4: Alhamdulillah.
5: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
4: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
5: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
4: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
5: Nembe sabotol sareng ayeuna nembe 2.
4: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
5: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
4: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes alfa propolis?
5: Tina Radio Onisto kan sok ngelupinkan dongeng.
4: Ayah pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Mangga Bu.
5: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alfa Poporis, abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksiananya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
5: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal
4: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
5: Sami-sami, Dek.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. This is one DJ.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Diji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah kateng aleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sabah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
4: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
3: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
4: Tenten obat Alpha Propolis.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung istiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Pak.
4: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamuda-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran. Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force major semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batubara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
5: Di sekitar ini untuk pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Nah, tinggal saya berharap sih pemerintah daerah untuk bisa melihat ini seberapa besar luasannya. Kalau di sini tentu terganggu. Nah, yang saya takutkan kan ini kemana-mana sesuai dengan arus air ketika bergerak kan, kami akan pantau terus. Apakah nanti di tengah laut misalkan ada ikan yang mati, ada penyu yang mati, atau biota laut yang mati, dan sebagainya. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya, mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
2: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Selasa 16 Juni sore, kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam. Masih informasi terkait, hingga Kamis 18 Juni, polisi masih mengamankan lokasi karamnya kapal tongkang muatan batu bara di perairan Pantai Sukaresi, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Diketahui, Satpolairut Polres Pangandaran bersama Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan pengamanan lokasi guna pengambilan sampel air, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 mengalami gangguan teknis saat berlayar menuju perairan Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Kasat Polairut Polres Pangandaran AKP Anang Trisodikin, awalnya kapal berlindung di perairan Batu Karas, selanjutnya posisinya digeser agar tidak mengganggu aktivitas wisata. Namun sehari kemudian, tongkang akhirnya didamparkan di kawasan Pantai Sukaresik sebagai langkah darurat. Menurut Anang, keputusan itu diambil untuk mencegah potensi bahaya yang lebih besar apabila tongkang mengalami masalah di tengah laut.
6: Kemudian digeserlah ke arah perairan yang jauh dari tempat wisata. Hari Rabu tanggal 17/26 sekitar pukul 14:00 berlabuh di perairan Batu Hiu, kemudian terdampar di perairan Batu Hiu sampai saat ini. Sebenarnya bukan jalurnya, karena jalurnya tadinya untuk berlindung karena ada kendala di tongkang sehingga untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikepinggirkan untuk di saat terjadi apa-apa ada di bibir pantai, tidak di tengah. Kalau di tengah menyebar ke mana-mana batu bara dan tempatnya. Kami sedang koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran untuk melakukan uji lab, dan langkah-langkah kami yang sudah kita bawa mengamankan lokasi TKP, mengambil sampel air.
2: Kawasan Pantai Sukaresik, air laut yang tadinya jernih saat ini berubah drastis menjadi kehitaman semenjak kebocoran kapal tongkang bermuatan puluhan ribu ton batu bara yang karam di kawasan itu. Hal itu menjadi kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang terjadi.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini. Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Muhammad Rafiq usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung Kamis 18 Juni mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
3: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Ya, orang nonton TV udah nggak di depan TV, orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran bukan lagi pegang koran. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya enggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
2: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekedar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
8: Info Alpha.
10: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya. Alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
4: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasan namina, Pak?
11: Pak Anang.
9: Bapak linggihan paling mana?
11: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
9: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
11: Pak? 47-an.
9: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
11: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
9: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
11: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
9: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
11: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
9: Mohon bapak hate acana ganggu Alfa Propolis, kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
11: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
9: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
11: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
9: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
11: Alfa Propolis.
9: Saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
11: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
9: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
11: Dua, ayeuna bade katilu ya.
9: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
11: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
9: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
11: 6 tetes.
9: Pak Anang uninga Alfa Propolis di mantan, Pak?
11: Radio.
9: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
11: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
9: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Saya dengan Bapak Junaidin.
14: Bapak Junaidin?
15: Iya.
14: Alamatnya?
15: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
14: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
15: Yang kedua
14: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
15: Untuk ibu saya.
14: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
15: Ibu Darsi.
14: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
15: Umurnya 64.
14: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
15: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
14: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
15: Matanya perih, gatal dan berair.
14: Oh, berair, merah.
15: Merah ya.
14: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
15: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
14: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
15: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
14: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
15: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
14: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
15: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
14: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
15: Amin, amin.
14: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil. Nah,
4: khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Abdi Ibu Entin.
6: Ibu Entin teh linggih paling mana?
7: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jayaraksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
7: Abdi atos yuswa 73.
6: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
6: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
7: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
6: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanon wae, Bu.
7: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
6: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
7: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
6: Ibu ayeuna teh menuju ikhtiar nganggo naon bu?
7: Nganggo apa propolis?
6: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
7: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeun teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
6: Ibu teh ieu na BCF sabaraha botol, Bu?
7: BCF sabotol kadua ayeuna bade.

0: rezeki oke tampil lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh jigan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tah ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekseret jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya katengah botol. Panangan anu mararengkeh teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicibitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang eta 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah, kitunya bilih

0: kita tanoga tu panyawat sama dia abah. Segera ngagalala ya. Pokrobut kondisi kana abah. Kitanya da abah ge gini ya alhamdulillah damang.
1: Ba hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone
3: 0813-102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: 6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura ini?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: kedua
2: kali
3: ya.
2: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Iya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini,
3: enggak,
2: Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, kaayaan di nagara Amartapura, kumangsa ayeuna loba rahayat anu katrap ku rupa-rupa panyakit. Teu kolot, teu budak, teu awewe, teu lalaki. Harita loba anu dibawa ka tabib da dokter mah teu kacaritakeun aya di dunya pawayangan. Nu katrap panyakit teh lain rahayat wungkul. Dalah para pangagung nagara oge aya anu ngalaman gering. Saperti Satria Malajang Tengah Raden Gatotkaca. Ngan kulantaran maneh nama kasebutna oge jago anu sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa urat kawat balung besi. Dina katerap panyakit oge babari pisan waras. Raden Gatotkaca teh geringna oge ngan ukur dua poe katilu poena mamayu. Harita Raden Gatotkaca keur dina kaayaan mamayu ari ukur hudang ti inggon mah bisa ngancan kuat mancen gawe salaku keamanan nagara. Gawe na teh ngan lajag lejeg we bari sakapeung ku kulutus.
1: Aduh. Naatuh, asa karsel-karsel teuing ieu teh. Tuman sapopoe kaula ngulincer ngaroris keamanan nagara. Ari ayeuna cicing bae di karaton jeung asa loba kahayang ieu teh. Pang-pang nama daharun tiis-tiis.
0: Raden Gatotkaca harita ngomong sorangan. Bari tuluy harita teh ngadeketan kulkas, brai kulkas teh dibuka maksudna rek nyokot cai herang tiis. Ngan hanyakal botol wadah cai herang teh karosong kabeh eueuh eusian.
1: Leuh, aing mah. Naatuh, eueuh cai tiis acan. Eta we Kanjeng Ibu teu perhatian pisan kan keur mamayu teh. Aih. Kamana nyari Kanjeng Ibu? Ibu? Ibu?
0: Raden Gatotkaca nyauran ingkang ibu, ngan sigana ingkang ibu nuka telah nyimas Ratu Arimbi teh teka sampak aya di karaton. Raden Gatotkaca anger lajag-lejeg di jero karaton bari haben nyalukan ingkang ibu Arimbi. Tapi sababaraha kali dicalukan teh, weleh eueuh anu nembalan. Ngan sigana harita Sora Gatotkaca teh kadengieun kunu jadi pamana nyaeta Purba Kesah nu harita keur moyan bari dikungkuyung sarung. Atuh gancang harita Purba Kesah teh cengkat tuluy muru alona anu kacida dipikanya ah kumanehna.
2: Halo, aya naon rade? Nyalukan bae tuang ibu. Tisuk oge ibu hidup teh init kaluar. Majar nama cenah rek balanja ka pasar. Nate nyarios ka Raden?
0: Ditanya kitu kunu jadi pamana, Raden Gatotkaca gancang nembal.
1: Lah, puguh oge teterang badi ka pasar? Padahal mun terang badi ka pasar mah, hoyong eta we dipangmeserkeun rujak taulu. Duh, tos asa muruy we ieu teh. Kacipta ngageleserna dina tikoro, bari jeung amis tiis. Cing atuh paman. Pang megatkeun bieti tukang taulu.
0: Purba Kesah ngaulang sakeudeung ngarasa heran ku pamenta nu jadi alona. Datara ieu biasana Gatotkaca barang penta kadaharan sarupa kitu. Komo taulu mah. Pangna kitu sabab Gatotkaca teh keur leutik mah kacida pisan sieuneunana ku kadaharan anu ngaranana taulu. Tapi naha ayeuna taulu teh make dipikahayang sagala. Atuh pok Purba Kesah nanya.
2: Wahala kadalah Rade, na celepat ku kupingan paman teh. Naha leres Raden teh hoyong taulu? Pan kapungkur mah keur alit bujeng-bujeng ku hoyong ngadahar, karek ningali oge kanu ngaran taulu. Pan Raden teh sok ngajerit sieun, tapi naha ari ayeuna bet ujug-ujug hoyong taulu? Disebatkeun ngidam da Raden teh bujangan keneh. Pan sok aya geuningan. Awewe anu ka kandungan tapi nu ngidamna teh lalakina Raden.
0: Raden Gatotkaca matana ngadilak ka Purba Kesah tuluy kadenya nyarita.
1: Puguh paman, kaula oge ngarasa heran. Nah, ieu teh ujug-ujug hayang taulu sagala. Pan baheula mah keur leutik. Kaula teh boro-boro ku hayang ngadahar taulu. Dalah karek nempona oge, apan sok ngajerit bakating kusieun. Cingat tuh tulungan paman, pang megatkeun bieti.
0: Arya Purba Kesah ngarasa bingung, ngabandungan jadi alona. Sarta trilapok manehna nyarita.
2: Wahala kadalah alo, Nah, atuh kahoyong teh bet nu aneh-aneh bae. Di mana teuing aya tauluk wayah kieu? Bi eti oge anu sok rajin ngalangkung ka payuneun karaton. Ku waktu ayeuna mah prangkuralam we tara aya ka dieu. Rupina daun tauluna keur teu usum, Raden. Kumaha, Raden? Upami taulu teh mangadamel dina daun kahitutan.
0: Gatot Kaca siga embung ngadenge alasan ti pamana sarupa kitu. Komo ngadenge rek dipangnyieunkeun taulu tina daun kahitutan mah, Raden Gatot Kaca teh jamotrot. Satulina manehna kukulutus.
2: Lah, aing mah. Nah, atuh. Ari haja-haja mah dianti-anti, bi eti teh teu aya bae ngelola ka dieu. Cing atuh paman, milarian ka mana? Ieu kaula tos teu tahan nguruy bae hayang nu tiis-tiis. Teu nanaon sanes rujak taulu oge, asal nu ngageleser tiis.
0: Aya kurba kesah bingung deui bae, ku pamenta nu jadi alona. Teu lila pok manehna nyarita.
2: Wahai kajaya, aduh, na atuh Raden. Ari tos aya kahoyong teh mani teu tiasa dihihilian siga si Oding. Cing, lian teu rujak taulu. Naon deui nu dipikahoyong teh? Nu sakinten-kinten gampil dipilari.
0: Raden Gatot Kaca ngantelkeun curug kana tarangna siga nu mikir. Teu lila pok nembalan.
2: Nya wayahna we atuh paman. Kaula teh datara unggal dinten aya kahoyong samodel kieu teh. Pedah we nuju mamayu.
0: Para mitra sadaya, keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora hatong mani ngaheang. Raden Gatot Kaca celina rancung ngadedengekeun. Satuluyna manehna nyarita kanu jadi pamana.
2: Paman, cobi kupingkeun. Sada aya sirine. Moal kitu aya rahayat anu maot.
0: Purba kesah tarangna kerung, bari nyidik-nyidik eta sora.
2: Wahai kajaya, bayang siang Raden, buahnya aya rahayat anu kapapatenan. Wayahna Raden, nuju mamayu oge, da ieu mah papait. Raden salaku pangagung nagara, kudu bisa nembongkeun kanyaah ka rahayat. Hayu, urang siap-siap pikeun ngalayan.
0: Cek purba kesah bari tuluy rap make pakaian dinas kanagaraan. Atuh pon kitu deui Raden Gatot Kaca make pakaian sakumaha mun manehna dinas ngaroris kaamanan nagara. Duanana harita teh geus hareged make pakaian dinas sarta geus siap-siap jeung karti karaton pikeun muru kanu kapapatenan nu can puguh saha-sahana. Kitu soteh pedah kadenge kumaranehna aya nu ngaheang siga sora sirine. Sora nu ngaheang teh beuki atra kadengena sarta ngondang kapanasaran pikeun purba kesah tur Gatot Kaca nu harita keur nangtung di pakarangan karaton nungguan sora anu ngaheang ngaliwat. Ngaheang teh beuki tarik kadengena matak gete kana ceuli cirining geus deukeut kalebah maranehna. Ngan kaget lain dikieuna pikeun purba kesah jeung Gatot Kaca. Horeng nu ngaheang teh lain sirine ambulan tapi sora hatong tukang kueh putu. Harita tukang kueh putu teh keur ngaleng hoi leumpang mawa tanggungan bangun anu ripuh bakuna mah leumpang sakitu jauhna bari babawaan anu lumayan berat.
2: Ai, geuning aki rayun tukang kueh putu. Jadol teh panas kaula geus karisa jungjungeun mangkat.
0: Raden Gatot Kaca kukulutus ditema ku Arya Purbakesa.
2: Wahai kajaya, ai, nya Raden, geuning aki rayun, tukang kueh putu teu payu. Rek nanaon ngalantuk ka hareupeun karaton sagala, da biasanya oge dagangna teh sok dipilemburan bae. Moal kitu rek menta sumbangan mah, pedah daganganna tara payu, ari lain kunu nganjuk mah.
0: Lagadar aki rayun harita teh ka hareupeun purba kesah katut Gatot Kaca. Reg eureun tuluy ngecangkeun tanggungan. Nempok itu, gancang purba kesah nyamperkeun aki rayud nu diuk dina jojodog nyang hareupan tanggungan. Tuluy pok harita purba kesah teh nanya.
2: Wahai kajaya, geuning maneh rayud? Panyangka kaula mah nu ngaheang teh sora sirine ambulan. Teu we kaula teh goreng sangka bisi aya anu kapapatenan pedah ayeuna keur loba rahayat anu gering. Aya naon ieu teh tara-tara ti sasari ngalanto ka hareupeun karaton sagala? Biasanya oge ilaing dagang teh sok dipilemuran.
0: Aki Rayud memeh ngajawab teh, cong manehna nyembah. Kumaha we rahayat ka pangagung di alam pawayangan?
2: Nun ampun paraluhun Gusti Arya, langkung ni payun nyangakeun semah pangabutuh. Mugi agung cukup umur nyembah pangampura. Abdi Gusti tos umawan nun ngalanto ka karaton. Daya sanes aya pamaksadan, hoyong seba ka nagara, ulun kumaula ka pangagung, mamanawian bahan katampi, bilih bade ngaraosan kueh putu damelan abdi. Nyai jauh balik maus teak mah, hoyong katuang ku pangagung, mangga nyangakeun hatur lumayan.
0: Hari purba kesah ngahulang sakedapan, manehna oge surti mun aya somah anu seba ka nagara teh, inti nama menta sumbangan. Atuh ret manehna ka Gatot Kaca siga anu menta pandangan. Ari Raden Gatot Kaca surti tuluy nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
2: Katarima pisan sembah Aki Rayud. Nuhun pisan ki geus boga tekad hade ka pangagung. Make seba sagala tapi teu nanaon. Alus eta teh. Cirining rahayat ngarasa ajrih ka pangagung nagara. Jeung kabeneran kaula teh keur mamayu karek hudang geuring. Jadi lamun ditawaran dahareun teh nyabungah nu aya. Jing jing jing, nyeun kueh putuna mah ku kaula bae nya. Aduh patahan we carana.
0: Sirinting Raden Gatot Kaca nyampeurkeun Aki Rayud sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyeun kueh putu kaya ning ruas awi sendok jeung cocol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: nya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada dirasakan. Mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua
7: kali
8: iya,
7: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Jing jing jing. Nyeun kue putu namah ku kaula bae nya. Aku patahan we carana. Sirinting Raden Gatot Kaca nyamperkeun Aki Rayun sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyeun kue putu kaya ning ruas awi sendok jeung cocolok. Tah, kumaha ki ieu teh carana? Raden Gatot Kaca nanyakeun kumaha prak-prakanana nyeun kue putu teh. Atu gancang Aki Rayun nerangkeun. Gampil pisan ngadamel kue putu mah Gusti. Cobi ka dieu bade dicontohan heula ku Aki. Cek Aki Rayun harita teh kana ruas awi paranti nyita kue putu tea, tuluy ruas awi teh saeutik-saeutik dieusian ti pungketan jeung gula beureum make sendok. Sanggeus ruas awi kaeusian pinuh. Teu kanyahoan krewek. Harita ruas awi teh direwak ku Raden Gatot Kaca. Bari harita teh ngomong hariweus.
11: Ta. Geus kieu teh dicolok tuluy didahar meureunnya.
1: Bari cos harita ruas awi teh dicolok ku curukna. Sarta am eusi citakan teh dikuatkeun.
11: Cukuh.
1: Raden Gatot Kaca teh batuk.
11: Waduh. Guning kue putu teh kieu rasana nya. Asa ngadahar sagon. Kumaha ieu teh Aki Rayun?
1: Aki Rayun teu wudu reuwas oge nempo eta kajadian. Manehna aya rasa sieun bisi pangagung nagara teh bendu. Ngan teu lila Aki Rayun sadar, tuluy manehna nangtung bari pok nyarita.
11: Duh, ampun baraluhun Gusti Anom. Tani teh lepat. Kunaon atuh kueh teu acan diasakan tos dituang?
1: Raden Gatot Kaca ngahuleng tarangna kerung.
11: Kumaha? Baruk can diasakan? Lain ngomong atuh tita tadi. Yah, kaula teh keur mamayu jeung boga penyakit darah tinggi. Jadi teu kaupaya dahareun, sok tuluy we nafsu.
1: Ari purba kisah nu tita tadi ukur balem, nempo nu jadi alona kitu teh, manehna nahan pisirieun.
2: Wah, aya gagah ya wah.
11: Nah, atuh ari si Alo kana tuangeun teh siga anu nembe mendakan bae. Sabar atuh lo, antosan heula sina diasakan ku Aki Rayun. Cing coba Aki Rayun, kaula nu ngasakanana.
1: Aki Rayun ngadenge caritaan purba kisah kitu teh, manehna teu bisa nyaram. Sabab kangaranan pangagung nagara mah teu meunang dihulag.
0: atuh najan bari asa saoge aki rayud harita teh ngidinan. Sok padahal dina hatena mah teu merean sabab ngasakan kue putu teh beunang disebutkeun enteng banget. Jadi teu bisa diasakan ku saha bae kacuali kunu geus biasa. Arya purba kesa harita teh nyokot ruas awi citakan kue putu tuluy diulak ilik.
2: Wah ya kajaya. Oh, kieunnya ari citakan kue putu teh buleud copong.
0: Cingan ngacakan diasupan tipung jeung gula beureum. Bus-bus harita ruas awi teh diisian tipung ketan jeung gula beureum. Tah, mun geus kieu, tuluy dianterkeun kana liangnya. Cing-cing-cing-cing mana liangna? Aki rayud ngurutkeun sakumaha pamenta Arya Purbakesa. Manehna nuduhkeun liang nu aya dina jero blek paranti nyeun kue putu. Barang dicabut cocok liangna, jius harita teh kaluar kebul cai panas atawa uap. Atuh, oh, harita citakan nu geus diasian tipung ketan jeung gula beureum teh ku Purbakesa dianterkeun kana eta liang. Teu ngendek lila sigana kue putu teh asak. Atuh tuluy citakan teh diangkat sarta caos harita dicolok. Arya Purbakesa bangun anu bungah, dumeh manehna geus bisa nyieun kue putu. Tah, sia-sia.
2: Yeuh, alo. Cing asaan. Ulah seueur teuing kalapana bilih keur nyieun.
0: Purbakesa bari mikeun kue putu ka Raden Gatotkaca. Atuh Raden Gatotkaca rikat nampanan bari teu tatapa sini deui ngan ambay harita kue putu teh dihuapkeun bari jeung teu ieuh di kalapaan.
2: Wah, aduh, hanyas.
12: Hanyas.
2: Wah, pawan, hanyas.
0: Raden Gatotkaca cacalangapan bari nahan rasa panas. Atuh Purbakesa teu kuat nahan pisirieun.
2: Wah, aya kagayah wah. Nah, atuh ari si ayo. Puguh panas keneh kue putu teh hayo make dituang. Keun atuh karana tiis heula Raden. Tah, engke tos tiis nembe di kalapaan. Wah, tete laki rayut. Ayeuna kaula geus bisa nyieun kue putu. Kumaha mun diduitan bae sakalian jeung tanggunganana?
12: Tete lah, resep mun nyieun kue putu teh. Komo eta pelebah nyolokna?
0: Kira yun curing hak, barang ngadenge daganganana rek diduitan. Malah rek dibeli jeng tanggunganana sagala. Cek pamikirna, geus pasti bakal gede pangajina. Atuh gancang harita akira yun teh nyarita daria.
2: Anu, nuhun misan Gusti Arya. Panahal mah abdi Gusti teu aya niat nijal. Da sejak sebatea, kue putu teh hoyong katuang ku pangagung nagara.
0: Harita anu nembalan teh Raden Gatotkaca.
2: Teu kitu kirayut. Kaula jeung ieu pun paman moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Andika. Jaman kiwari mah arang langka aya jelema samodel aki rayut. Da kalolobaanna mah ka pangagung nagara teh pada ngajejeleh. Tah ku sabab eta kaula rek ngaduitan dagangan aki rayut. Malah jeung tanggunganana. Bahan meureun bisa dimangpaatkeun di mana kaula pangsiun bisa jadi tukang kue putu. Cing sok nyarita hayang diduitan sabaraha.
0: Aki rayud ditanya kitu teh manehna ngahuleng. Bakuna mah ngarasa bingung kudu nyebutkeun harga sabaraha.
2: Nuh, ampun manaluhun Gusti Anom. Abi moal bade ngahargakeun. Nani oge disebatkeun, abi mah niatna oge seba ka pangagung teu aya niat piduit. Tos mios teuing Gusti, teu kedah diartosan.
0: Para mitra sadaya, caritaan Aki Rayud sigana ngondang simpati Raden Gatotkaca katut Purbakesa. Atuh kontan harita Purbakesa nyarita daria bari ayem.
2: Wahai kajaya, wah. Aduh, tetelah Aki Rayud ngabogaan sifat hati-hati. Hormat ka pangagung jeung teu itungan. Tapi pikeun kaula jeung si Alo moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Aki Rayud. Cing Raden, kinten-kinten Aki Rayud teh bade dipasihan arto sabaraha. Mangga eta mah kumaha Raden bae? Mang mah ngiringan.
0: Raden Gatotkaca kerung, manehna mikir kira-kira rek mere duit sabaraha ka Aki Rayud. Sigana Raden Gatotkaca sapamadegan jeung Purbakesa. anu ngarasa simpati ka Aki Rayud, dumeh Aki Rayud ka asup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung nagara. Atuh pok Raden Gatotkaca nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
2: Jadi kieu Aki Rayud, ieu mah minangka pangajen ti pangagung nagara, pedah Aki Rayud ka asup jelema hade-hate jeung hormat ka pangagung. Cing, kumaha mun ku kaula diduitan 1 juta?
0: Kepeg teh Aki Rayud ngarenyag kaget lain dikieuna. Matana morotot, sungutna calangap, dumeh ngadenge Raden Gatotkaca rek mere duit 1 juta.
2: Punten Gusti Anom, dupi 1 juta teh sabaraha nya?
0: Asa saja carita kituna teh, bari hitungan ramo.
2: Na teu apal Aki Rayud kana duit 1 juta? Yeuh, ari duit 1 juta teh mahi keur nyandung tiluaneun.
12: Cing, kaula minta nomor rekening. Engke duitna rek ditransfer.
0: Cek Raden Gatotkaca bari nyokot pulpen nu dislapkeun dina sela-sela ceuli. Anu Aki Rayud teh ngahuleng, tayohna teu ngarti kana naon nu disebutkeun dieu ku Raden Gatotkaca.
2: Ke, punten Gusti, nu mieu disebutkeun ku Gusti Anom teh naon? Ku kupingan Aki mah raginam.
0: Aki Rayud ku teu nyaho tea. Jeung salah denge nu disebutkeun tadi ku Raden Gatotkaca teh rekening kadengena ku Aki Rayud mah cenah raginang.
2: Lain raginang Aki Rayud, tapi rekening Aki Rayud boga tabungan teu di bank.
0: Tah, mun boga tabungan di bank geus pasti boga nomor rekening. Aki Rayud unggut-unggutan siga nu nyawe ngarti, teu lilapok manehna nyarita.
2: Nuh, ampun panaluhun Gusti Anom. Aki mah bujeng-bujeng nabung di bank, gaduh cengcelengan dina bongbok oge, sakalina hoyong udud teh sok dicokelan bae.
0: Tah, upami nomor sapatu mah gaduh, mun teu lepat mah nomor 80. Ngadenge guneum catur Aki Rayud jeung Gatotkaca teu nyambung bae, purba kesah gancang megat omongan.
2: Wahai kadala, tos Raden, uyah dilami-lami hawa tos ka Aki Rayud. Ayeuna mah pasihan langsung wae artosna, ulah ngalangkungan bang. Da sigana Aki Rayud mah nu ngaranna bang oge teu nyaheut.
0: Kadenya caritaan paman Purbakesah kitu, Raden Gatotkaca gancang ngusiweul kana endong calana bari tuluy ngaluarkeun duit sagepok.
2: Yeuh Aki Rayud duitna, seuk geura mangpaatkeun jang modal usaha. Ulah kagok, engke mah dagangna teh make truk. Hitung heula duitna bisi leuwihan.
0: Song duit sagepok teh dibikeun ka Aki Rayud, ku Aki Rayud ditampanan bari leungeuna ngadegdeg. Maklum saumur hirup Aki Rayud teh karek harita ngalaman nyekel duit anu sakitu lobana. Aki Rayud siga nu nyawe bisa ngitung duit. Datong borok ngitung duit nu sakitu lobana, dalah ngitung pulang oge sakalieun aya nu meuli kue putu sok leuwihan bae. Lumatak saumur-umur dagangna teh can pernah untung. Sanggeus dirasa cukup mah harita Aki Rayud teh tuluy amitan.
2: Nuh Gusti Anom, oge Gusti Arya, haturemu-remu nuhun panantos maparin hadiah anu sakieu ageungna. Mugi ulah bosen we bilih isuk pangeto abdi ka dieu deui. Nya maksud teh bilih hoyong ngaraosan tuangeun nu sanesna.
0: Beres nyarita kitu, cong Aki Rayud nyembah. Dijawab ku Raden Gatotkaca minangka ngajurung laku.
2: Nyajik ka ditu geura lumaku. Kade duit 1 juta teh ulah dipake poya-poya nya. Mending oge dipake modal usaha. Ngan ganti usaha teh atuh, ulah kana dagang kue putu bae. Alusna mah duit teh mending dibeulikeun kana anak meri. Pan lamun boga meri loba mah, unggal poe teh bisa jalan-jalan nuturkeun meri.
0: Si Rayud umut-umutan, satuluy ngakoloyong indit ninggalkeun karaton. Para mitra sadaya, saja jalan Aki Rayud gegereng dengan bae ngomong sorangan.
2: Aduh, asa bagja ye hirup teh. Ukur datang ka karaton, gonjreng we dibere duit. Bari jeung teu kudu capek heula. Mun unggal poe kieu teh nya. Ai, asa kaingetan yeuh. Karunya ka sobat aing. Manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi.
12: Rek ngelapon ah. Manihna sina datang ka karanton sehingga aing pasti bakal diberin duit. Beres ngomong gitu, Aki Rayud tegkan HP, tuluy nelepon ka sobat Dalitna.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
5: 72.
4: 72 taun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
5: Lami tos 12 taun.
4: Sateuacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge embon bade ngagaleu deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan

0: kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
1: Agak mending, Pak. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tesma Aini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio
3: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayut gegereng dengan baik ngomong sorangan.
6: Aduh, asya bagja ya hirup teh. Ukur datang ke karaton, gonjreng we dibari duit. Bari jeng tekudu capi hula. Mun unggal poe kitihnya. Ay, asya ka ingetan yuh. Karunya ka sobat aing. Manih nage dagang ngate, uuh pisan kemajuan. Unggal poe teh ngan rugi, bajeng rugi. Dekin telepon ah. Manih nasinya datang ke karaton singa aing. Pasti bakal dibari duit. Beres ngomong gitu, aki rayud cegkan HP. Tulin lepon ka sobat dalitna. Teuing saha nu dimaksud sobat dalitna teh, malah omongan manehna dina telepon oge teu dicaturkeun dina ieu dongeng. Para mitra sadaya, sapoe ti harita caturkeun Raden Gatotkaca siga ti heula gawena teh lajak lejeg bae di karaton. Bakuna mah ngarasa kesel can bisa indit ka mamana, maklum harita teh masih mamayuk keneh. Ku ingkang ibu oge can diwidian init-initan jauh. Sajroning lajak lejeg teh Raden Gatotkaca gawena ngan kukulutus bae.
7: Leh, aing mah. Na iraha atuhnya? Aing diidinan kaluar ti karaton. Asa karesel kieu? Tuman sapopoe ngurilingan nagara ngaroris keamanan. Padahal geus mamayu mah, si ibu teh prak ngidinan init. Geus aya di luar karaton mah, meureun aing teh bisa ngusup bogo di walungan.
5: Sigana omongan Raden Gatotkaca kakupingeun ku ingkang ibu Arimbi.
8: Deuh, Raden, anak ibu sing sabar kasep. Hidep teh keur mamayu keneh. Mun cara budak disunatan mah hidep teh keur humapur. Oke oge upamitos jag-jag pisan mah bade ka mana oge seug-seug bae.
5: Gatotkaca muruka ingkang ibu tuluy cong nyembah.
7: Nyangakeun sembah pangabaktos kanjeng ibu. Mohon atuh, pami ibu ngawagel mah putra moal bade kaluar ti karaton. Mung eta we putra teh hoyong tuangeun uti istis. Upami aya mah hoyong rujak tawulu bieti.
5: Mas Ratu Arimbi ngadangu cariosan ingkang putra teh anjeunna ngahuleng teu lami pok sasauran.
8: Deuh, Raden. Nah, atuh tara-tara ti sasari ngangohoyong rujak tawulu bieti sagala. Heuh atuh engke upami bieti aya ka dieu mah

0: Urang calukan keur jongjon gunem catur kitu. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge ku Raden Gatotkaca aya nu nabeuhan kohkol. Raden Gatotkaca curinghak celina rancung ngadedengekeun sora kohkol teh.
1: Nasaha nya? Nuna kulan kohkol tengah poe kieu? Ngagareuahkeun be batur?
0: Duh, nya geuning Raden. Aya nu nabeuhan kohkol wayah kieu. Palang siang aya bancang pakeuwuh. Cing atuh cobi sauran paman hideup.
2: Raden Gatotkaca satuluyna nyauran ingkang paman.
1: Paman, Paman Purbakesa. Paman. Mana jeung matinya?
2: Teu kungsi lila kurunyung harita Purbakesa datang.
1: Wahai gagalah wah, halo. Aya naon? Mang teh keun ngeunah-ngeunah nunutan kalah kagaduahkeun. Aya naon Raden?
3: Cobi dangukeun ku paman. Tengah dinten kieu aya nu nabeuhan kohkol. Moal kitu aya bancang pakeuwuh mau ngamuk gajah depa.
1: Janis gajah depa tuh Raden, tapi gajah meta meureun.
2: Nyimas Ratu Arimbi ngadangu cariosan Raden Gatotkaca kitu anjeunna gumujeng.
0: Duh, nya Raden, sanes gajah depa tapi gajah meta. Cing aya Purbakesa tingali heula ka ditu. Bisi nya aya bancang pakeuwuh mau ngamuk gajah depa.
2: Ya Raden Gatotkaca ngaliak ka ingkang ibu.
1: Tuh, pan ibu oge lepat. Nembe teh nyarios gajah depa.
2: Hayu paman, urang tingali kaluar. Purbakesa nya tujuan kana pangajak Raden Gatotkaca.
1: Nya geuning lo, tengah poe kieu aya nu nabeuhan kohkol. Mangga acuk diestokeun pisan, ayeuna keneh bade ditingali saha nu nabeuhan kohkol teh. Bilih nyawe aya bancang pakeuwuh mau ngamuk gajah depa.
2: Koloyong Purbakesa ini ti karaton dituturkeun ku Raden Gatotkaca, muruk kaluareun karaton. Dua nana harita ngajanteng di pakarangan karaton, bari nyidik-nyidik sorah kohkol anu teu eureun-eureun. Bekilila sorah kohkol teh beki jelas kadengena, Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Rentang-rentang ti kajauhan harita teh aya saurang lalaki keur nyunyurung gorobag bari nakolan kohkol nu digantungkeun dina gorobagna. Plong atuh Raden Gatotkaca jeung Purbakesa hatena ngemplong barang nyaho sora kohkol teh lain tangara ayana bancang pakeuwuh. Beuki lila anu nyurung gorobag teh beuki deukeut sarta beuki jelas katempona.
1: Wahai kajaya, hai geuning waku.
3: Nanti irahnya manihna pangsiun jeung ganti pacabakan.
1: Ke gorobag naonnya?
2: Purbakesa harita nyoba-nyoba ngabade, kira-kira wakuwu teh dagang naon.
1: Cinglo, kira-kira naon dah si gorobagna teh?
2: Raden Gatotkaca matana mencrong seukeut kana gorobag, nu harita beuki ngadeukeutan. Memang tetempuan Raden Gatotkaca teh leuwih awas dibanding jeung Purbakesa. Atuh antukna Raden Gatotkaca nyaho, yen eusi gorobag teh nyaeta kiripik.
1: Ay, geuning wakuwu teh dagang kiripik. Ke, kiripik naonnya?
2: Ari wakuwu, harita geus anyog ka pakarangan karaton. Rek manehna teh eureun, lieuk ka Raden Gatotkaca jeung Purbakesa.
3: Sampurasun, nun Gusti Anom, sareng Gusti Arya. Nyanggakeun sembah rupa-rupa pangabutuh nun.
2: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari nyembah. Sigana manehna ngomong kitu teh di papatahan ku Aki Rayud basa ditelepon. Yen lamun panggih jeung pangagung nagara Amarta kudu ngomong kitu ngarah dibere duit. Ari Raden Gatotkaca katut Purbakesa harita silih reret teu ngarti ku omongan wakuwu sarupa kitu. Atuh pok ditembalan ku Raden Gatotkaca.
1: Oi, geuning wakuwu aya naon wa? Make nyebutkeun rupa-rupa pangabutuh sagala.
2: Tuluy Purbakesa mah
1: nya wakuwu, Jeng naon maksudna los-los datang ka karaton sagala? Rek dagang mah atuh di ditu we di lembur. Ulah di karaton bisi diusir ku satpam.
2: Waku ngahuleng tuluy nyarita jero hate.
1: Ai. Nyana Raden Gatotkaca jeung Purbakesa jadi kitu nya. Pan cek aki rayud oge cenah lamun ngomong kitu teh engke nasok dibere duit.
2: Rasa di api lain ke waku kerung kelilapok deui nyarita.
1: Nun Gusti mugi agung cukup lumur jembar hampura nu diteda. Abi dongkap ka dieu teh sejak seba ka salira Gusti duaan. Mamanawian katampi ieu kiripik gadung damelan abi hoyong ka tuang ku pangagung nagara. Saur aki rajud mah upami masihan tuangeun ka pangagung nagara teh cenah sok dipasihan arto sajuta. Lantas eta teh
2: ngadenge waku ngomong kitu Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Maranehna kaget ngadenge waku nyarita sarupa kitu.
1: Wah aya kajaya. Cek saha dibere duit sajuta waku. Sok nyanyahoan nya nika mah. Yeuh dengekeun. Aki rayud teh lain dibere duit. Tapi tanggungan jeung eusina nyaeta kue putu dibeuli sajuta.
2: Cek Purbakesa nerangkeun ngeunaan aki rayud atuh waku gancang nembal.
1: Tah, maksud abi oge kitu Gusti. Ieu gorobag teh hoyong dipeser siga aki rayud.
3: Mung upami tiasa mah 2 juta.
1: Da ieu mah gorobag benten sareng tanggungan.
2: Ngadenge waku nyarita kitu, Raden Gatotkaca kerung. Cek dina pikirna waku geus cucungah ka pangagung nagara, make nanawarkeun gorobag sagala. Atuh pok Raden Gatotkaca ngomong teugeul.
1: Heh, kuwu. Yeuh, dengekeun ku Andika. Kaula mere duit gedena sajuta ka aki rayud teh, lain haja-haja meuli tanggungan kue putu. Tapi eta mah minangka pangajen ti kaula kana hayat nu geus nyieun kahadean.
2: Satuluyna waku gancang nemalan.
1: Tah, muhun maksad abdi oge kitu Gusti. Abdi teh seja seba ka pangagung. Ieu kiripik damelan abdi teh hoyong katuang ku salira duaan.
3: Mung saur aki rayud mah upami nyarios kitu teh bakal dipasian artos cenah.
1: Tah, abdi oge hoyong kitu.
3: Ulah sajuta teuing atuh Gusti. Upami tiasa mah 2 juta.
2: Beungeut Raden Gatotkaca reup geuneuk rai pias ngadenge carita anu waku sarupa kitu.
0: Atuh gantawang teh harita nyarekan bari sukuna teh tenjerak.
1: Geus gandeng kuwu. Pokona kaula moal rek barang bere duit sagala. Halik. Ini caritu. Munah bae duit.
2: Pon kitu deui Arya Purbakesa harita teh milu nyarekan.
1: Wahaya gajaya kuwu banggeus tong loba omong hayo indit ka ditu atawa hayang diseret ku satpam. Satpam usir yeuh tukang kiripik teu uyahan deh.
0: Cucungah pisan jelema teh
2: rengse nyarita kitu teu lila dua urang satpam nyamperkeun nu saurang mawa pentungan jeung nu saurang deui mawa sisiuk plastik dieusian cai. Sigana mah jangan banjur waku supaya ini tiada tempat.
3: Atuh nempok itu waku jadi soak.
2: Teu anta parah deui ngan deleng-deleng bae manehna teh lumpat bari nyunyurung goroba.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, tetiasa bobo itu udah sampai tinggal pret gening kitunya tara vertigo abis puyeng wae gening kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kan terus diobatan yang benar wae Pak.
6: Wah terus ku herbal nusanes terus dirawat terus berapa kali dirawat lah aduh gitu tuh iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae Pak.
6: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 bare bobot 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep banyak sekali ngalihatnya.
6: Mohon.
5: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalna ieu tas karaos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
6: rezeki
5: bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin amin amin amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, amin. Gitu.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Eta teh saha nu bade ngahibur di bumi na Bapak Asep Tatang teh maraya.
1: Mana anu tigiri harjati lu teh?
0: Baik ngana tunggalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat datang pinang.

en Lourdes Lerner.

0: mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjang ingga wusin nengih kanda purwantara.
1: Dupi basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupi tara.
0: Tara hartosipun carita.
1: Iya carita opo kita.
0: Carita ingkang dianggo jejer. Boten wenten malih. Kejapi ti hiji pertapan.
1: Doh, iya iya.
0: Nyata pertapan karang kencana.
1: Leres.
0: Hiji pertapan anu kalingkung ku gunung. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harerang.
1: Iya iya.
0: Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di papayes malar pantes.
1: Doh, iya iya.
0: Kasohor ahli nulung kanu butuh, nalang kanu susah ngajahit kanu titil maudangken kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekin.
1: Walah, iya iya.
0: Atu pantas para santri na boh istri na boh pamegat na sami nampi didikan ti pasantren.
1: Doh, iya iya.
0: Kekasihipun sang panita pan di Atmaja.
1: Terus
0: iya panci Atmaja teh hiji sepuh anu parantos kasipuh kupangawruh. Kaasah kupanga bisa kapatri kupangarti.
1: Leres.
0: Sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamantra gunaan.
1: Doh, iya iya.
0: Di antawisna aya anu paling dipikadeudeuh tur paling nonyol dina elmu na.
1: Doh.
0: Nyaeta ieu kakasihna Bambang Panji Putra.
1: Ya, ya iya.
0: Nampi pangangkir ti sang pandita tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang pandita.
1: Leres.
0: Watak wantos pandita dhuwur ilmu jemar panalar sugih pangarti. Weruh sadurung winara.
1: Iya hingga.
0: Nanging sateasana ngandika para satri anu parantos disayogikeun gamelan. Nyaeta biasa sok diaya

0: say.
1: Supaya ulah melengkung bekasnya lahan sagarupa oge.
0: Leres say.
1: Malapah gedang ya kanca.
0: Subuh. Subuh.

0: di pertapan Karangkansana.
1: Duh, iya ini.
0: Sang Pandita Panji Atmaja.
1: Leres.
0: Hiji sepuh nuparantos kasih puku pangawuruh kasah kupangabisa. Kapatri kupangarti. Seur siswa siswi na. Kaitung iya kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna diantawi catrik-catrik nusanesna. Tahan uji kalayan tutas tina naon rupiha ilmu panemu jampe pamake. Tungkul hamarik lutat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita.
1: Duh.
0: Ngandika kau daling lisan mekaten pengandikan itu.
1: Duh.
0: Kasih.
1: Leres.
0: Anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di paunangan.
1: Tak geni.
0: Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu.
1: Leres kula.
0: Yap kaharep diuk da kasih.
2: Ya, kaulah nun. Ya. Tapi nodamal nampi kana pembagai kelayan unyuk sumanga. Ngahaturkan semua sungkem kohnyuk panjenengan pengerasa eyang.
1: Hehehehe. Oh, kita pake kumujang.
0: Ditarima puja stuti hidup kupula.
1: Terus.
2: Kalihna perkawis hapun tentina naun rupiha kalepatan. Cerewet sarang saja bina
0: atuh saling malu kasih
1: kadernan bulan
3: jadi hate
0: kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hideup
1: kadernan
2: salajengna atuh aya pikeresan naon kula panjenengan eyang kersani malan
0: aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih
1: walah
2: tansah diajeng-ajeng.
0: Yuk.
1: Cobi sepuh.
0: Kaisa perkara mahe sono. Dina sajroning hidup. Tatapa puasa. Nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu.

0: pigas pigesanan bekal hirup di alam dunia.
1: Laras.
0: Sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung.
1: Atuh tangtos.
0: Bakal silo. Teu beda ti leumpang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor. Ya pasti we ti tatara jong mah kudu.
1: Tangtos samarampakna.
0: Laras pangersa. Tah ngan wayahna. Ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh. Laras kaulanut. Mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku.
1: Dah eta.
0: Timalan kaulanut. Malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul. Pan ilmu teh aya lahir aya batin. Dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya. Titek-tek nepi ka bengeh kudu dibaca eta teh kitab-kitab anu teu tertulis. Ai anu ditulis mah geus apa?
1: Baras.
0: Laras kaula nu teh ieu kitab anu teu tertulis. Anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo.
1: Eta
0: nu katingal sareng nu katingali. Anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan.
1: Tah, leres.
0: Gunung-gunung. Walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul.
1: Sumohon 8-10.
0: Dupi batina balikeun kana diri sorangan.
1: Dah.
0: Cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan, cirina satangtung diri.
1: Aduh, eta sepuh.
0: Man aropan nafsah tea sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gusti nah hirup bakal boga rasa bodo. Lain teu bisa maca jeung nulis. Tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit.
1: Eta teh
0: ke ngaleungit wujud. Lain ngaleungit wujud eta mah teu rek pulang paling meureun. Aing ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok. Jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri. Ulah sagala di aku. Jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan, jug-jug nepi kana rasa nu sabenerna.
1: Walah. Sumoh.
0: Tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan. Cinginga.
2: Yakin panjenengan.
0: Laras kaulanun, ari bener teh aya opat. Bener teh aya opat, aya opat. Hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak.
1: Mutlak.
0: Bener sor pangeran mah mutlak, mutlak. Geus teu bisa dirobah deui.
1: Laras
0: eta bener seut pangeran teh mutlak, mutlak. Moal bisa diganggu gugat.
1: Moal biasa dirobi deui kula.
0: Eta teh berlaku keur sakabeh. Salajengna kaduana, kadua bener ceuk ilmiah. Ceuk ilmu pengetahuan. Bener cek ilmiah teh contohna nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener cek umum, bener cek umum mah panon poe teh bijina teh tiwetan eta cek umum. Panon poe teh biji tiwetan. Tapa gedrug jeung ilmiah.
1: Eta
0: cek ilmiah mah panon poe mah teu biji. Teu biji da bumi anu muih. Oh eta. Ya. Bener cek umum mah heuda cek umum mah cenah. Panon poe teh jiga biji tiwetan tah. Rarasaan teh tak eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make elmu.
1: Duh.
0: Naon? Nya eta panon poe mah teu bijil. Da bumi nu muih.
1: Oh, laras-laras teh laras, laras. Eta ulah. Kahartos.
0: Ya. Lumatak rek bucu baca dek mikir teh kudu make elmu.
1: Oh, laras.
0: Ya ilmu anu baris jadi obor karena batin-batin manusia.
1: Barisnya ahlan ilmu
0: ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjin ilmu teh di doktrin.
1: Duh.
0: Tah di urang teh boh hukum negara, boh hukum agama, lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pengalaman. Oh seseurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna kapitalis teh teu kitu teh
1: eta teh
0: da eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak. Ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riap.
1: Riap di mana-mana.
0: Contohna ilmiahna bapatani melakpeuteuy teu jeung hileudna. Bapatani melakpeuteuy teu jeung hileudna. Henteu. Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Daun teh oge boga hileudna. Atawa aya hileudna.
1: Laras,
0: oleras, laras. Tah ayeuna di nagara loba organisasi-organisasi ormas-ormas jeung sajabana, tah oknumna aya bae.
1: Ayah
0: oknum pejabat
1: ayah
0: ayah kitu oknum pejabat lain ayah riap
1: urukan
0: aisin kapangih geningan neangan cara nulian ngalihkan perhatian batur oke jeung aya budak putri gitu nina
1: atuh kateh ngalihkan perhatian
0: gitu. Mentingkeun diri sorangan da. Supaya manehna ulah kapangih teh batur di gunjang ganjing dimiskinkeun disangsarakeun
1: dilibatkeun
0: anu kitu kapitalis teh. Bang ini tanana teh bener ucapan nenek mah mengatasnamakan rakyat. Ke rakyat, ke negara. Manis, ka itu nama apaan buktina kumaha?
1: Dar.
0: Babacak ka itu nama kase.
1: Pak kusut.
0: Da eta teh pagawean oknum-oknum teh eta. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Marukana meureun moal ramat kamale mamaan kana teu maes teu meuleum da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa.
1: Sumuhun.
0: Eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan.
1: Laras, eta sepuluh bulan.
0: Oh, laras, laras, laras. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Eta heula.
0: Kapentingan balarea.
1: Kapentingan umum.
0: Da digaji, manehna teh digaji, da teu cukup. Rupina mah gajihna leutik teh. Atau napi panginten tadina digawena sugak sogok manehna teh.
1: Bisa jadi.
0: Hayang kagentian teh teh meureun.
1: Rupina
0: da paliter jelema nama ngararomong nama
1: cara peta
0: nandina teori boa panginten skripsi na menang meuli ya deui
1: bisa jadi
0: nyarita nama intelek nyarita nama
1: intelek cara peta
0: tapi kampungan anak pagawean anak luar biasa taeta leungit jati dirina. Da agama na leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa jadi oknum jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna pro kontra tapi cing inget abeh ngarti tai teh dunya ai dunya teh tempat riweuh. Perlu orang ngebasmi nu kitu mau bisa dibasmi.
1: Eh, nah sebut.
0: Naon sabab dunya masih keneh ngadeg.
1: Duh.
0: Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas.
1: Ya, mempersempit.
0: Mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan.
1: Eta, leres bulan.
0: Da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum.
1: Tenang.
0: Rek kumaha coba? Pikeun ngungkulanana nu mode kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun.
1: Leres.
0: Anjeun kudu sumpah salaku pemuda. Tulang tongong negara anu sok diperingati unggal tahun omat anjin ulah jadi pemuda anu munafik pemuda jadi sampah na masyarakat
1: sumuhun
0: mudah-mudahan kaulanun kade malah pemuda sing jadi penegak sabab tulang tongong negara teh anjin
1: benar.
0: Omo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeunna mun kitu. Jadi bangsa nu munafik.
1: Sampah masyarakat.
0: Heh. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagala rupana.
1: Laras.
0: Penjajahan moral eunteup di negara urang.
1: Laras kaula nun.
0: Tah. Karek tilunya bener cek Allah bener cek
1: ilmiah
0: bener cek umum
1: laras
0: ayeuna bener cek falsafah
1: cobi
0: bener cek falsafah mah bener cek falsafah mah tibalik
1: tidak
0: tibalik kumaha panon poe teh cek falsafah mah bijihna ti kulon
1: da geuning
0: ti kulon ti kulon cek rarasaan nepi cek rasa mah komo tadi dia make ilmu teh kumaha cek palsapa panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh ya bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulup taleus kulup sampeu danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea.
1: Bener loh pada.
0: Fried chicken dan king donut hot dog jeung sajabana lain ulah beuki mah empe ngan ulah poho kana jati diri. Hartina eta teh culdog-dog tinggal iga. Ayeuna wanoja-wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganna musit ka deuleuh.
2: Bener musit.
1: Ya musit.
2: Lompang bujana ka tempo.
0: Lempang bujana kadeuleubuk di bareuman, irung di tiir. Lain ulah empek. Ngan mi HPHT, mi HPHT, HT mada pugu HT.
1: Ulah kabawa kudu kitu.
0: Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah, DPDP hanap asor tawado, landung kandungan lahir aisan. Jeung beunghar ku budaya. Laras kaula nu ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer. Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi. Tapi tina budaya. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsa. Laras kaula nun pangresa. Tak kitu kasep. Sok geura amalkeun eta ilmu. Kudu berkarya ayeuna mah tih tingali. Baligoh baligoh pangeran. Naon baligoh pangeran teh? Karya. Di antawisna gunung. Naon mangpaatna gunung? Komo lamun pinuh ku tutuwuhan. Oh, leres tuh laut. Eta baligoh baligoh pangeran nepi ka mangpaat ka manusa nu aya di dunya. Titek-tek nepi ka bengek nepi ka eueuh nu mubadir eta baligoh baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusa anu iman. Duh, moal aya deui anu disembah anging Allah. Kuninga karyana kuninga baligoh baligohna. Ari ayeuna baligoh diheulakeun.
1: Laras
0: pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk.
1: Janji we muruluk.
0: Sehingga rerengeh ngiring datang dae ka kampung-kampung adak-adak bageur sakeudeung.
1: Hariwat
0: patulang. Hayu geus gek mah jadi kok diuk dina korsi panculang cileung neangan palingeun.
1: Adak-adak paranyang kokon di dirinya.
0: Paranyang kokon. Ya. Oh, tak ulah kitu hirup bisi ngait kana tikoro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih acara di dunya.
1: Lah aya baritunganna
0: ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawara dimangpaatkeun geuning ka rakyat nyingsieunan motor bodong tewak tebus pikeun deui tewak deui.
1: Dipulang antingkeun geuningan.
0: Dipulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum. Ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh. Kudu bener. Ulah cieut kana hideung, ulah ponteng kana koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, salah tuntut. Da eta penginten raos aya di sogok mata. Lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan, wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katumaraan.
2: Katanya anak incu.
1: Katempuhan.
0: Tah pentingna iman teh.
1: Wae nu kasinggung eyang sasauran kitu.
0: Lalah gambar kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing.
1: Laras ulah nu.
0: Nah saha ari dekeng eyang Allah.
1: Eta we.
0: Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat.
1: Dah eta jaminanana.
0: Sakeudeung hirup di dunya.
1: Kaliwat
0: hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh terdamang atos sabaraha lami?
5: Abdi mah atos lami lah, karena setahunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
5: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
4: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
5: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Si uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, ini ya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya. Hilangnya amipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Masih? Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obatnya kan tes main nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya. Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Duka ke mana?
0: Abong kena hariring lainu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuang lainu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring kabeh akan den cacing.
14: Kuala Gusti, sumohon sepuh.
0: So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja ka unga pasar aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangeutikna oleras
14: eueuh daya
0: naon-naon nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kalas.
14: Leres sepuh.
0: Sing istimewa bek mimitian ku hideup ku pemuda.
14: Jajaran.
0: Contoan para nonoman teh supaya malalikir. Sumpah pemuda buktikeun dina gawe. Buktikeun dina karya nu terpuji. Hah?
14: Tumalan kaulan nu jajaran.
0: Tak kitu kasep, ngan pamungkasna ama teh teu leuh melang we ka hidep teh. Naon melangna sabab hidep sok katinggal ngalamun.
14: Sok katinggal hulang jentul we mun.
0: Sok katinggal ku eyang teh hulang jentul. Kawas anu jauh panindeungan, naon anu jadi pikiran hidup. Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon.
14: Sadaya-daya kaulah nunyang. Naon. Aya taros keuneun.
0: Ngeunaan
14: diri pribadi. Ningal rerencangan.
0: Ningali babaturan ku ngasasih teh sok sumping Ibu Ramana anu ngintunkeun.
14: Dah.
0: Kangge waragadna, kangge barang tuangna. Tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh. Saha nu ngalongo? Angin salira wungkul. Nguping cenah kaula teh sanes asli putra Eyang.
14: Dah.
0: Bapan Eyang ieu mah lain bapa. Tah eta saha Kangjeng Rama? Saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya?
14: Dah.
0: Wejar meneng-meneng Gusti petenge ati nira.

0: Sang Pandita.
1: Dah.
0: Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Beres.
0: Lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana. Tapi anak dia mutrek teki tuku maha dah puguh kewajiban anak. Memang hak.
1: Nah, kumaha sepuh?
0: Deh. Saha kaulanun urang mana? Sarang kumaha riwayatna kaula aya di dieu, yang?
1: Dah.
0: Deh. Disumput-sumput dosa.
1: Datos dewasa atuh kula.
2: Itu kan dia dosa nanti.
0: Padahal umurna mah karek 5 tahun
1: teh. Eta teh. Tek bisa kitu. Datos ageung we
0: kula. Aya orok gogoaran di leuweung baheula.
1: Oh kitu sepuh.
0: Keur diriung-riung dek di alak getihna. Ku kaula disabet ieu budak. Beres. Oh, disabet teh dicokot, dibawa
1: dicanak.
0: Kabur.
1: Salametkeun.
0: Disalametkeun. Tatidinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok. Kapanggih ngan teu dibejak.
1: Oh, kapenak lele.
0: Da kaula kapiheulaan kunyaah.
1: Tah hantos.
0: Oh, moa disumputkeun ku Abah dek dibejak.
1: Moa dibuni-buni hawatos.
0: Orok dileuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek dialak getih.
1: Allah.
0: Hay cenah mah keur tumbang.
1: Eta teh
0: ceuk eta jurig-jurig dengan ku Abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat
1: sumuhun
0: make ajian bayu rota
1: doh
0: sepi angin tah tidinya kitu ihi marukana
1: kitu kulan
0: taun-taun amat teh tatapa puasa paribasana
1: dah.
0: Nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu.
1: Duh,
0: di baluran unggal minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh aya celegeneng teh.
1: Kagungan kula.
0: Hidep teh jadi remaja putra. Tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti diasah pangabisan.
1: Leres.
0: Tak kitu kasep. Kanca
1: kulang.
0: Oh, geningan kumaha nu ngukut budak wae.
1: Sagala rupi kitu panginten kula.
0: Ulu Mauludin yuladu ala fitro.
1: Leres.
0: Yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih.
1: Bersih sepuh.
0: Kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana? Dek di Yahudi keun. Dek di Nasrani keun. Dek di Majusi keun oge.
1: Sumuhun. Eta kumaha nu ngadidik sepuh.
0: Saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Aduh
1: darah biru rupina mah
0: kitu ya is nah malah dewa di sawarga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidep kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh.
1: Sumuhun.
0: Dewa naon? Dewa Indra.
1: Duh.
0: Tete eyang hidep. Mun pencakaki mah.
1: Aduh.
0: Dupi Kangjeng Rama. Ieu riwayatna.
1: Duh.
0: Hai bapa hidup teh garwa na teh nu di karaton teh aya dua katambahan ku inung hidup jadi tilu.
1: Tak geuning. Tilu.
0: Hai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti nagara Tasikmadu. Inung terah raja ti bapa terah raja.
1: Iya, turunan wae
0: teh. Bapa hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun. Nya eta ku kelong wewe ku jurig awewe na hidup teh di paok. Digenti ku anak anjing. Atuh inung hidup teh nepi ka diusirna.
1: Kitu riwayat
0: teh. Tah dileuweung hidup teh rek diala getih dek diala nyawa nya ku eyang disabet.
1: Disalametkeun.
0: Dirawu dipang disalametkeun. Kitu riwayatna. Jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dedeh. Ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda, Sri Nurwenda. Murid kahijina Dorna. Ahli temak.
1: Sohor kemana-mana deh.
0: Taeta bapak hidup teh kasee.
1: Pingah. Kamar wat.
0: Aduh.
1: Pingah amat. Ah, kasuta pingah sakiri kiri. Kelakiat tendera keingkang hamidanget. Pingah amar watas sutab.

0: Tetrusing madu trahing kusuma titising adanauri trahing dewa kamanusa.
1: Wah,
2: darah biru.
1: Terus karaton teh.
0: Numata ku eyang. Tiorok keneh. Katempo katinggal ku eyang tidak beungeut hidup.
1: Benten aya pamoran.
0: Aya pamor anu luar biasa. Tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu.
1: Dah leres
0: sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup jejeg ancek dina agama
1: sing janten panutan ade.
0: Cing jadi panutan, mun jadi pamimpin, ulah nepika jadi pengkhianat, tapi cing jadi nu amanah. Taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik, tablek, amanah.
3: Dupi patona?
0: Patona mah keur urusan heula jeung KPK, tenang eta.
1: Numpakan sapi
0: ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotok
1: daging
4: gageut
1: timalah
0: dikawula doa digepung cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh
1: soleh
0: cing ngamilik rezeki.
1: Amin.
0: Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore.
1: Amin.
0: Tah, ai modalna nyaeta bersih hate.
1: Tah eta. Dina mana sing bersih teh de?
0: Qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena.
1: Balan kaula nu
0: sok bersihkeun.
1: Bersih. Ulah aya gantar kakaitan.
0: Ya. Hayu bersih hate mah jika itu jika dia oge heulakeun. Heulakeun urang ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan.
1: Eta modal hirup mah.
0: Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tete teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula. Ke di mana-mana eling ka kami, kami bakal eling ka mana. Kami di dieu jama.
1: Jama. Nyakup.
0: Nyakup. Ditek-tek depi ka beungeg.
1: Universal.
0: Oh kitu. Wis grape. Mane heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang.
2: Kitu.
0: Pan pare ge melak heula meureun. Ke di mana melak heula tah. Kalah panen. Memeh ngakel ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan
1: eta
0: cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh kudu ngaliwatan hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak ha
1: timalan
0: sakitu atuh pamikitu mah carana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh ka bana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidem Prabu Yudhistira
1: sanesna liat
0: tah lamun dek neangan jati diri tak kayanya ka Wahidem Yudhistira
1: leres
0: tanyakeun sabab getihna bodas teh cenah lamun jujur kaua hidep ngaranna teh Bima. Eta mah sarena ge tarang ngagoler nangtung we.
1: Allah.
0: Ararane uwa-uwa hidep paman-paman hidep mah hirupna teh.
1: Jalmina teh mah ararane.
0: Boga kaanehan sewang-sewang.
1: Boga kelebihan
0: rasulullah. Tah kitu cuk, geura jig. Jigra. Ngan bapa hidep mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan.
1: Eta
2: cirina teh eta bae.
1: Pawongan ke mana?
0: Pawongan? Pawongan. Aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat.
1: Ulah kaget tepung jeung eta.
0: Ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta. Rupana teh eueuh nu alus tapi omonganna tapakuraneun. Cek urang Indramayu mah jeung Cirebon salapan teh pawonganna.
1: Oh eta teh.
0: Sarua keneh eta oge filosofina aya.
1: Leres.
0: Leres kaula nu. Tah kitu kasep.
2: Sae.
1: Sae.
0: Saha nu kahiji pawonganna? Ngaranna Semar. Beuteungna teh buheukeuh hideung. Beungeutna bodas. Nah aya jelema beungeut bodas awak hideung. Ah pan Semar. Eta teh, eta teh ngancik dina pasirna Silip aya dina sagarana Siloka. Numpuk dina gunungna Simul, bacaeun. Beungeut bodas aya beungeut teh gambaran hate. Cobeda ti Mangu geuning, Mangu mah ku cupat ngabejaanana.
1: Sumohon.
0: Mangu teh manggis.
1: Manggis.
0: Lamun cupatna ngabejaan tilu ti luarna 5 di jerona ge 5.
1: Tara lepat 5.
0: Lamun cupat ngabejaan genep, genep.
1: Genep
0: eh. Artina ngadek sacekna nila saplasna Semar.
1: Tara ngabohong.
0: Tapi kaula kantos menahkan Mangu cupatna genep tapi eusina buruk. Geus lain burukna, ulah heureuy maneh mah ulah.
1: Sanes pasalah burukna.
0: Anger lek buruk lek teu geuna genep.
1: Lah kajen kajen buruk aya bilanganna mah anger.
0: Saras kaula nun. Ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun.
1: Eta teh sok banyol jeung babaturanana.
0: Tak kitu. Tah eta teh pikiran anjeun teh keur toap.
1: Toap, muriling.
0: Murilingan dina sirah teh toap, eling ka dieu, eling ka itu, eling ka dieu, eling ka tereg eureun. Tadi dinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe.
1: Duh, pigawe. Leres.
0: Toap kabeh oge makhluk Allah teh toap. Muih. Bumi, ta ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe. Di tempat ka tempat teh sataun. Bari jeung bumi na ge muih deui.
1: Ulah.
0: Tapi ku urang. Ta eta mah sapoe saputing muih.
2: Tapi ku urang teh karasa
1: teu karasa.
0: Tadi na pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu, inget ka dieu.
1: Oh. Rusras kan tu ka dieu.
0: Tah, jadi we kahirupan. Nu mata kulah jauh tina diri ngaji mah. Hah? Timbalan kau sakitu we modal ti eyang mah jijik atuh. Ari nya mah rek nepungan anu jadi bapa.
2: Sakitu ge kacaangan.
0: Malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan.
1: Di pilarian
0: keur diteteangan. Saha nu mangihkeun budak? Meureun ayeuna mah geus 5 taun umurna, ayeuna mah geus dewasa hidupna ge.
1: Sumoh.
0: Bakal kageteun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu. Eyang kena datang teh.
1: Leres. Tenan bae.
0: Tapi da kurupa oge da.
1: Ah, beunah.
0: Ayeuna teh geus mirip.
1: Atos mirip da Puku Putrana.
0: Boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa.
1: Sakeureut tepungu teureuh
0: ti. Leres kaula nun. Jik cocoan, cocoan Abah pake. Aya kuda tuh. Jik ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna. Pek pake, pake ku hidep pek.
3: Kitu ya. Aduh.
0: Tapi ketamplok asupan kanya ah eyang. Pan kitu.
3: rupina dinten iraha anu kedah oh kedah lumampah anu sae waktosna.
0: Ayeuna waktu nu alus teh
1: sae
0: ninggang dina sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajik ini moal susah
3: waras kaulanun ayeuna rupina bade mios
0: pek geura pilileuyan kitu ka babaturan-babaturan santri-santri nuliana nya
3: timalan kaulanun
0: heudah aya kamelar mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus pangih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka di longo
3: ih piraku
0: atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah nepi ka abus kuya ka leuwi nya
3: timbalan kaulanun ayeuna keneh bade mios kalanun
0: jik init beralu mampah jung lumak
1: dah sae
0: pangdoa eyang

0: mudah-mudahan angsa tama siapa neja ya kade bikin gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah gerak aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeuh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura
1: tuh
0: sakitu modal
1: ber eta.

0: baka nga lalakon kancan.
1: Oh gitu sepuh.
0: Baka jing harapan alam anu pinuh ku romantika.
1: Sumohon.
0: Salah bener.
1: Leres.
0: Sedih seri.
1: Allah.
0: Bunga bingung.
1: Sumohon.
0: Baik.
1: Nyiar pengalaman.
0: Nyiar pengalaman, nyiar luang di mana baik.
1: Sumohon.

Son pipi para beber. Epa sama, sadayana, kulan, kupipi, di meresan.

0: aya naon eta bibi meni saperto sebinga
1: kulikah itu bibi kulikah
2: hanyaka geus kolot
0: naon wae jeung hanyaka geus kolot sagala
2: aing keur parawan
0: aing keur parawan
2: dek diolo eta budak di bawah sare
0: eta ku kasepna lain
2: ku kasepna geuning beh dieu kapangge eta teh putra teh terusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan terah menak ti amarta
0: eta teh
2: putra Gusti Arjuna nu kasohor kasep teh
0: kasep teh paingan putra na ge atuh
1: pangamungan
0: bisa mencenges budak
2: meni mencenges budak teh kasep irung mancung pipi kentit
0: eta ningali lambeun ah
2: nya hayang ngora deui aya kitu teh anu kasep
0: geus mah ka sorang atuh ku bibi mah
2: heeh
1: aya aya na mah era
2: nya aheun pisan teh teh ka bibi teh marukana
0: eta teh
2: nya
0: si Cep Panji
2: Cep Panji
0: laras
2: alhamdulillah Gusti digawe di dieu ayeuna mah jadi senang aing teh
0: aduh katingal ayeuna mah
2: nya di pertapan bari lumayan eh kitu saeutik gedena urang teh heueuh kumaha gaul jelema mah
0: nya bari

0: Bisa SMS-an jeung babaturan heeh.
1: Ya jeung tatangga jeung babaturan.
0: Nya. Aing Kang Pepen. Aing ngaran-ngaran boga HP mah teu susah hubungan urang
1: teu kali mencet.
0: Cek darasa teh mah boga kabogoh jauh. Mentas laut leuweung gunung.
1: Leuweung gunung.
0: Tapi apel teu bingung cukup halauna telepon.
1: Manis mah.
0: Dai bibi mah di Pulau Jawa, manehna di Cangkring.
1: Di Pulau Sumatera.
2: Cangkring di mana Pulau Jawa?
0: Tah kitu aji.
1: Nya bibi bener.
0: Baheula mah ingat aing keur umur 8 taun.
1: Da kumaha bibi?
0: Inung lapur bapa teu aya. Da eta keur dikandung genep bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapa.
1: Oh kitu kulang.
0: Katabrak kereta api bari jeung subuh.
1: Ya udah tuh.
0: Kepira dagang kangkung.
1: Dagang kangkung kasabet.
0: Meureunan ngalamun. Ngalamun. Teu nyaho kereta api nyurungkuy.
1: Oh teu kan.
0: Cenah kitu oge. Oh,
1: wartosna
0: teh. Hayu gubrak lahir ka dunya umur 5 taun inung anu maot.
1: Ey. Ngantunkeun.
0: Nya.
1: Jadi yatim piatu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
5: tadi? Desa Cibenah.
4: Oh, Desa Cibenah ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
5: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade dinten. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ay ngamama ngamang saali dikirangan
5: nya.
4: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: sami sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelum

0: babar pisang. Babar pisangnya itu
1: enggak bisa sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas matanya.
0: Udah.
1: Yang kiri?
0: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
0: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: tiga botol ya. Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Di pacok orang hejo.
6: Tantaran penuh umur tuhnya rupa-rupa.
5: Hah, teuing kumaha kula warga aing mah meuni mau teteh tragis gitu
6: Meuni pikeun sedieun maot teh.
5: Heeh. Anu matak ayeuna lamun urang sadar mah barang hakan cing apik.
6: Cing apik bener mah.
5: Heeh. Apik. Tong borong make jeung rejeki anu haram, rejeki halal oge. Samemeh dibikeun ka anak jeung pamajikan teh kudu dijakatan heula we 2.5%.
6: Oh. 2.5% tetep bibi.
5: Heeh. Oh. Aya hak pan. Lamun teu dijakatan heula ku urang heuh ku salaki gitu. Pan ari jalu kawamuna ala nisae jadi lalaki teh pamimpin ti eta awewe.
6: Oh, ketenah.
5: Jadi samemeh dibikeun ka pamajikan teh rejeki teh jakatan heula 2.5% abeh bersih kaituna.
6: Abeh mulus menyambi.
5: Lamun teu dibikeun secara tidak langsung pamajikan anak teh diracun.
6: Oh, dibaruang.
5: Dibaruang.
6: Tak eta apik tebinya.
5: Heeh. Ieu mah kadang-kadang meunang korupsi geus dibikeun geuning. Karara inget kana zakat.
6: Bikeun kana pamajikan euy.
5: Nya masih ulah lalawara aji maraban anak pamajikan teh teu dipercaya ku Allah.
6: Sumuhun.
5: Yen maraban anak pamajikan teh kudu rejeki anu halal, anu mulus banglus gemleng salamet.
6: Ieu kagengah.
5: Heeh. Cenah eta geuning loba jelema anu tarajakat tapi bala leunghar nada diogo ku pangeran mah asa bisa we neanganana.
6: Oh, diwowoi teh mun bener.
5: Mancing inget ilmiahna urang boga balong.
6: Contona.
5: Mancing balong teh saat laukna kokocokokan.
6: Nya.
5: Sayan we. Cul we tanpa make kokocoran deui kalebakna dijabah cayina mah loba ngan bedah, lauk kencar.
6: Abal cai
5: dijabah dunya na mah ngaloba ngan barokah teu aya.
6: Barokah ilangnya bener.
5: Dasararea ge karidgian atuh. Papinter-pinter ngalah dunya mah.
6: Teu pilih kasih nya teu bener Allah mah.
5: Urang boga balong nu dipelakeun lauk emas jeung mujair. Kudu boga balong teh wur ku pelet. Lauk emas nyatu, mujair nyatu, malah nupang gede na nyatu mah oraya kadut.
6: Urang kadut. Tak keuyeup-keuyeup.
5: Jeung keuyeup. Malah oraya kadut mah tong boro make jeung parab lauk. Laukna ge dihakan.
6: Dihakan.
5: Nupang gede na mah nu nguseup nu maok. Ya. Tapi engke di mana geus dibedahkeun.
6: Kuwan geus dibedahkeun.
5: Tah ieu mah lauk emas pisahkeun deui. Tah ieu mujair bagikeun ka tetangga. Tah ieu mah oraekadut. Tah ieu mah keuyeuh. wayana ini pek-prek.
6: Benar, benar.
5: Ya. Itu rumah tak cing hati-hati kudu apik teh takwa teh eta ye.
6: Oh, jadi kada
5: takwa teh sabab dina takwa teh aya wau waro teh waroi teh apik.
6: Sumuhun eta. Jadi jami teh kudu apik.
5: Cekolot baheula macan geuningan ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Tuh lumayan bibi bisa dakwahnya ai. Ai digawe di pasantren mah di dieu.
6: Santen awe unga dinten teh.
5: Ulah sare keur tunuh teh ai tingali keuneu nu tunuh. Da nu tunuh mah jang jidug.
6: Jang digeleduk bener mah.
5: Di mana we sarena teh jauh puher we. Usahakeun memeh sare teh pasrahkeun heula ieu awak. Salabarkeun heula. Boh dunya na boh diri urang teh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nyai
6: sumuhun
5: teu ngaboga-boga
6: telepat bibi eta
5: la haula teh teteh realisasi tina la haula teh eta seren sumeren salabarkeun salabarkeun
6: heula
5: geuningan aya jampena memeh sare teh bisi diparangkeun urang maot keur sare bikeun eda nu anjeunna nya. Cenah eta urang dahar keur lapar, tingali nu lapar da janji kada wak si banyo ge tara.
6: Tara.
5: Mau mah tuwur tawar mah ka batur tara.
6: Tara jobe lawak ka.
5: Jadi samemeh dahar teh atuh. Heuh, kokocok heula leungeun teh cing bersih. Sakaituna mah bisi muntaber.
6: Bisi aya ba.
5: Kokotor baksil-baksil dina leungeun.
6: Bisi aya bakteri nu
5: kan pan meureun memeh salat oge pan kudu abdas heula heuh.
6: Oh, kan.
5: Hay ngaran-ngaran abdas teh ngubah beungeut sargana beungeut kitu oge okay, mun rumasa aya beungeutan.
6: Leres eta kulit.
5: Nyai,
6: sumuhun, sumuhun bibi.
5: Jeung memeh dihuapkeun teh nah ieu rezeki teh geus di Jakarta atawa acan. Mun poho pek astagfirullahalazim. Geuwat pikeun.
6: Pikeun.
5: Kahakna.
6: Leres.
5: Da eta apik, apik jelema takwa mah.
6: Dina sagala rupi ge
5: apik. Oh kitu sateh bibi mah rumasa hirup teh bedegong baheula.
6: Rada bader keur ngora.
5: Da inung lapur bapa teh aya umur 8 taun teh aing teh. Jauh
6: nu ngadidik teh.
5: Oh nu ngadidik. Hayang boga duit teh aing cicing di pasar. Mamawa kaleng.
6: Mamawa kaleng turu beli mun.
5: Mari nyanyi. Pengamen jalanan.
6: Pengamen jalanan tadi haur geuris teh.
5: Hooh. Hayu balik ka itu ka buah dua. Leumpang hayu palebah Kebon Jati ka poekan aing aya nu mawa ku lalaki ka Kebon Jati.
6: Harita teh
5: diperkosa umur 8 taun teh.
6: Awing.
5: Si eta marukana mata ka pangijing Kebon Jati teh gebeg.
6: Ingat
5: beureuy. Trauma.
6: Ingat baheula beureuy.
5: Oh, umur 15 tahun kulimaan sapeuting teh.
6: Amuing nepi ka kitu eta
5: mah. Malah umur 20 tahun ka dieu mah jadi tibalik, jadi aing sok merkosa ka barudak.
6: Katira.
5: Da eta we aye eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh kana hulu.
6: Eta teh dina katumanan.
5: Heeh. Nepi ka aing teh hayang boga duit teh daftar digawe ka Malaysia ka
6: kitu.
5: Hooh.
6: Jadi TKW.
5: Ka Singapura.
6: Ka Singapura. Oh, sayang boga duit.
5: Sayang boga duit teh nepi ka digawe di Saudi Arabia di Jeddah.
6: Oh, di ditu
5: nya. Nya
6: di Kecamatan Haur Geulis.
5: Aya bangsa urang di ditu teh Pasep Tatang.
6: Oh, aya penak. Penak jeung Pasep
5: Tatang. Pasep Tatang nu rahayu.
6: Leres.
5: Urang Haur Geulis.
6: Urang Haur
5: Geulis. Edik di heureuyan diajak kawin ku bibi. Isin ku Ibu Iis.
6: Nyanya atuh.
5: Sekitin. Ibu Iis melenjang aya aing mah depek.
6: Jeung mah jeung moal bogoheun teh meureun di.
5: Heeh.
6: Bogoh kana babang.
5: Tah kitu nya Ayi.
6: Sumuhun.
5: Bagja pisan Pasep Tatang Nur Rahayu kali Ibu Iis Nuraini.
6: Leres kula.
5: Nyepitan putrana.
6: Ya, bari cacarekan.
5: Cacarekan cenah bari supagi si Aden. Di sepitan teh palay dipangnangapkeun ku wayang golek dalangna Abah Asep.
6: Abah Asep kitu.
5: Ayeuna parantos laksana ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon.
7: Ulah
5: cing jadi tunggu sirungan teh anu baris mangpaat dunya rawa akhirat.
7: Amin, amin.
5: Nyai, lar. Panadaran ieu teh kecing kalebet kana nadrulillah. Nadar karena Allah.
7: Amin.
5: Nyai,
7: laras.
5: Parantos dilaksanakeun.
7: Parantos.
5: Cep Eka Hajar. Nur Isa Rahayu
7: sumuhun
5: parantos Bret Kasep didoakeun ku Bibi cing jadi jalmi anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katutihrupna jajag ancek dina agamana.
7: Amin.
5: Cinekna ieu murang kalih teh jadi jalmi anu soleh. Amin.
7: Amin.
6: Robbal alamin.
5: Atuh Pak Sep Tatang janten kapten kapal di ditu.
7: Sumuhun kapten kapal.
5: Ya. Mudah-mudahan cing Ageung gajihna di ditu teh nya.
7: Amin. Bari pinuh ku barokah.
5: Pinuh ku barokah di dieuna atuh cenah cing gampang ibadahna di ditunya oge pon kitu deui. Kabeh digampangkeun dina sagala rupina.
7: Amin.
5: Tah kitu nya Ayi.
7: Sumuhun.
5: Dibibi sapara kanca nuhun pisan. Biasa ditepangkeun ayeuna sareng bibi sapara kanca sareng urang haur geulis.
7: Katena.
6: Sunda Lia.
5: Aya serat ieu.
7: Naon bibi?
5: Oh, ieu teh pagelaran wayang golek teh disiarkeun.
7: Oh, disiarkeun teh apa?
5: Kuluna teh bebeja heula teu mayarnya.
7: Teu wawartos.
5: Nya.
7: Teu apa nyiarkeun?
6: Rencepan geuning.
5: Rencepan maok teh teh.
7: Tuh, kadeh ulah-ulah kitu kudu wawartos heula.
5: Heeh. Di radio 85,8 Prima FM.
7: Sumoho.
5: Oh, radiona haur geulis. Indramayu,
7: Indramayu bener
5: teh. Nya.
7: Radio daerah.
5: Biasa didangukeun ku 7 kabupaten.
7: Lar, itu geuning.
5: Nya. Hayu rugina mah rugi aing ngalakon ieu mah bisa dipake deui da geus ngadatengeun.
7: Jangkauanana sakitu luas.
5: Di syuting di nya.
7: Di syuting.
5: Nah kitu aye wilujeng ngadangukeun eh dina radiona sewang-sewang ye siaran ti haur geulis.
7: Nya, ti haur geulis.
5: Nya.
7: Bumina Pak Asep Tatang.
5: Di bumina Pak Asep Tatang. Hayang ibibi mah umroh deh kaitu nya.
7: Aduh, bibi. Sae.
5: Tah kitu aye.
7: Sumuhun.
5: Doa ti bibi mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui sareng bibi saparakan sanya aye.
7: Amin.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam bibi.

0: santri santriwan santriwati cinggarupai milelianken kaya murang kalihan badi miang ngantun kenia pertapan
1: leres
0: mundirahang andikan dedeh teuing babaturan
1: cinggarupai ade
0: anu sakulah sakoli
1: ngadin teh
0: wah, sifat tempatan lebih ditinggalkan ku kaulah tempat dididik pengerti biasa pangabisa nyusun ilmu.
1: Sumohon.
0: Tapi deui ai teh diamalkeun jeung teu berpengalaman dina harti mubajir.
1: Mubah ulang.
0: Salah sawios katerangan netelakeun inal mubadirina kanu ihwana sayatin.
1: Eta eta
0: yen anu geus ngabubadirkeun kana eta perkara jelas marayana setan.
1: Sumohon. Dawe diamalkeun
0: ku. Cenah, ieu mah cenah.
1: Tenang.
0: Kabeh makhluk pangeran pikeun ngurus dunya eueuh nu ngacung anging manusa.
1: Jalmi manusa
0: ulah. Si horeng kasang tukangna manusa ngacung pikeun ngurus dunya teh. Manusa teh boga gelar mulia.
1: Oh, kitu.
0: Diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
1: Dah.
0: Ieu rasa ieu.
1: Laras. Laras kuan.
0: Jadi itu namanya etan Nur Muhammad teh.
1: Kantenan.
0: Da moal jadi naon-naon upami teh aya Nur anjeuna.
1: Daya cahaya anjeuna.
0: Pentingna shalawat teh di dieu aji.
1: Sumuhun, sumuhun, Cep.
0: Aduh. Luar biasa manusia. Tapi nu mana deh manusia.
1: Nya di pasar ka percantenan.
0: Da geuning urang mah ngan ukur media. Kadang-kadang setan oge okay, bisa ngancik di urang di manusia.
1: Katenan.
0: Cekolot baheula mah cenah. Ai setan teh gedena cenah sagede munding rupana jiga hurang.
1: Oh,
0: gedena sagede kuring rupana ge jiga urang.
1: Eh, nah nuduh ka urang-urang.
0: Oh, gerapek pecakan di mana urang keur nafsu. Nafsuna teh anu negatif.
1: Laras.
0: Tah wayahna eta teh keur diancikan ku setan teh.
1: Ku setan katenan.
0: Jadi urang anu dipake media anu dipake alat.
1: Dipake alat leres. Karaos teh.
0: Numawi agama ngabejaan yen anu aya panggupai ti sawarga teh nyaeta nafsu mutmainah.
1: Mutmainah. Nafsu leres.
0: Ngan mudah-mudahan we cing kuat dina nying hareupan gogoda.
1: Cocobi
0: rintangan jeung sajabana.
1: Leres. Percanten
0: kan. Yen dina diri urang teh unggal poe geuning perang. Antara salah jeung bener nu mana rek dituturkeun?
1: Ya di telor we unggal diterke
0: kitu. Kitu kan, Cak.
1: Leres. Percanten aya ka hideung.
0: Hayang geura tepang jeung Kangjeng Rama. Jeung naha bakal di aku kaula?
1: Walah. Piraku teuing sepan. Mudah-mudahan we
0: kula. Tapi da puguh cenah kolot-kolot kaula teh jelema anu geus bararasihat teh.
1: Sumuhun. Tos kasohor kulan kula wargi salira
0: mudah-mudahan nya Kansa
1: leres mudah-mudahan
0: bisa ngaku ka kaula
1: diangkeun ku Tuang Rama kula
0: jigana gunung anu cing jalegir di dunya bakal gede kabungah kaula di mana kaula geus tepung jeung inung bapa kaula
1: tangtos
0: nu dipalar lain naon kaula marek bet tadi hampura sababiyakin dina ngalahirkeun kaula teh Kangjeng Ibu Paeh Poso
1: sumohon
0: disebutna ge ngajuru juruna maot
1: juruna maot saur paraji mah tenan
0: paingan netelakeun dina katerangan yen Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapana
1: leres
0: yakin surga teh aya dina dampar sampean di urang
1: lar dalapat kula.
0: Hei. Mang anu ngurus kuda, ya kari-kari cana kudana kari.
1: Cana
0: kaur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikeun ku kaula pikeun halumampa.
1: Leres.
2: Mang

0: กันนะ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามมังฮาจีดามัง
0: มังฮาจ
1: ีอัลฮัมดุลิลลาห์ayah dina magbira Allah subhanahu wa ta'ala
0: lakat
1: kemari meni lekoh gitu mang haji
0: tentang selesai ngadintan di pesantren
1: mudah-mudahan emang haji panjang yuswa insyaallah
0: tapi kalekoh gitu Pak Haji Muhyiddin
1: aduh saha kakasih teh mang haji kohar nuhun mang haji nuhun mang haji aduh nuhun mang haji
0: nuhun mang haji ah mun urang meuli cukur mang hajinya
1: iya teh urusan Mang Haji kuda teh wah kadar ada kuda urusan Mang Haji itu di piwarang ku tuang eyang murukana tuang eyang nuju anom tu murukana panih kuda na teh
0: ya kemana-mana kemana-mana teh
2: kanyang isu pun dicukur Haji
1: Mang Haji kuda teh bikang jalu iya teh
3: kuda
1: iya kuda bikang jalu wah jalur ada jalur lah Mang Haji matara ngungkut kuda bikang ah. Rumaos ipis iman Mang Haji.
0: Sakala ka bom roy yo Mang Haji.
1: Nuhun nuhun nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji.
0: Momo eta kung ya.
1: Oh,
0: udah geus dilipet.
1: Di mana lingi teh? Ai kawit Mang Haji di Pusaka Ratu. Ngali kacompreng ngeuna teh.
0: Ayeuna nah, teh.
1: Nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun. Unta aya lemur dieu mah.
0: Eta Mang Haji telah
1: buah dua airnya buah dua ini kebun buah
0: kebun buah Kang Dahlia
1: nuhun nuhun nuhun Mang Haji nuhun Mang Haji iya kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake oh paratos aya widi paratos nuhun nuhun atuh nuhun jalurna ieu teh ulah naon ngaranna kuda teh ayah nu nyebu si jamhur wae
0: ayah
1: nyebu si manis wae ayah gitu lah urusan Mang Haji mah muamis leuh muamis leuh
0: urusan Mang Haji
1: urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pake jeung bikang
0: malum keur beger kuda
1: mah ngarti ieu wah ngarti atuh geur agenya punten ieu ngaji ieu ngaji si Mang Haji nya
0: mangga mah
1: hey jamhur ya kulan naak nemalan
0: murukan beta
1: ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta
0: waduh ya on
1: kitu weis murukan kabeh kuda remong
0: kuda rengong
1: anu lagu kitu teh geuningan teteh

0: Manis.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Gitu juga sih. Wayah namane bakal ditungganganku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra. Jajapkeun sakumaha eta nana. Omat ulah ngerakeun.
2: Ulah ngarudetkeun. Si Aden Panji bade diangge.
3: Ulah ngarudetkeun ulah minta jajan.
1: Parabna naon? Bujuk kuat biasa.
2: Biasa. Kali-kali ku ampas tahu.
1: Mas kali-kali mah ku ampas tahu. Sareng kuongok. Aya eta oge sakali-kali masihan martabak.
2: Aja.
1: Nya. Gitu-gitu cek Kang Haji.
2: Aya nu masihan.
1: Tos sangka Kang Haji jak-jak wae nya tos sabaraha tanyus wae teh. 58.
2: Oh,
1: Kang Haji teh. Oh. Tapi jak-jak. Pun anak opat. Laki dua, apa be? Dua.
2: Opat.
1: Kan anak tere.
2: Dua anak tere.
1: Kata mah harap anak tere dah indung dengan turgen. Putra tere, 11.
2: Nah, lo anak tere.
1: Iya. Yeah. Gitu cek mengaji.
2: Anak tere, kira-kira.
1: Loh. Ah, kapungkur mau mengaji tiri riwit, kencing manis, siapa gawean deh.
2: Tanah sampuran.
1: Iya, walaupun ada deno, untung aja susu kuda liar.
2: Nah, eta.
1: Susu kuda liar Sumbawa, tetap lumayan.
2: Lumayan, biasanya nggak ada mangga.
1: Iya. Walaupun darah tinggi, kapungkur kantos, walaupun 270, hampir ngejengkang.
2: Kantos.
1: Darah tinggi, ku SMP, cager nanti.
2: SMP.
1: Sekolah menengah pertama, sanes. Naon SMP teh Sari Mengkudu Prima.
2: Wow.
1: Sari Mengkudu Prima. Eta we di luar.
2: Eta we.
1: Cang Hudu. Lumayan aya jaga-jaga geus yeuh. Asam urat, kencing manis. Darah tinggi. Lumayan.
2: Obat transionil.
1: Nuhun.
2: Saya aya di lembur.
1: Alah. Adena tuh gerak itu gerak mau ngaji deh lah. Turutan ngaji. Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh. Ngan omat ngabartosan ka Mekah mah si Paden. Ulah musim panas.
2: Dingin lah.
1: Sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celsius.
2: Paling panas.
1: Tah di Mekah mah upami tos musim panas neuk dugi ka 45 derajat. Kitu warah ari-ari. Keluar di hotel di Marukan asa ditabraknya ku panas teh. Panas. Lempang tengahnya senal Cep Aden. Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Gitu Cep Aden.
3: Gitu jangan
1: sen. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng.
3: Teu kudu beli minyak.
1: Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng beli nog teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak. Sare asak ka jejeg. Mah menang haji. Nah hur cai den, kari milarian batu tumpukeun. Tuna we teko teh tah. Beusian cai luhur batu. Asak. Sari asak baik. Panas-panas dari ditu merukana tangga rokok. Tekedah mama bengsi.

0: teh kantun antelkeun kana batu hurung potong.
1: Ah, si ade di Bandungan teh kitu.
0: Baru kana teh eta kamari aya ustad pagawéanna teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluhun nepi ka hidung atuh. Ustad teh kulit teh ceuk pangaji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh.
1: Moal capek deui.
0: Baru kana teh lajana naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh. Wah. Syaratna mah tahajud. Sareng sieuna tahajud teh surat Yasin tilu balikan.
2: Surat Yasin.
0: Deui surat Al-Ikhlas teh 103. Terus jeung surat Tanah. Teu pira sakitu ka Mekah mah.
1: Eta syaratna. Ari aya ka Mekah mah.
0: Jadi moal macul deui uih teh teh moal apa sawara dijual mah. Alah punten deuna.
1: Iya. Mang mah tukang heureuy.
0: Iya. Keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos kitu teh. Sugan teh atos nya. Acan.
1: Acan. Karek cita-cita we gede.
0: Ieu Mang Haji. Nuhun Mang Haji. Wah, punten deuh. Tukang heureuy Mang Haji.
1: Matak awet anom ge kitu.
0: Alah. Jadi moal ngerakeun ieu teh kuda teh. Moal cing percanten deuh. Bade.
1: Ieu mah urusan kaula.
0: Oh, sumun bade angkat ka mana?
1: Dek nepungan bapa kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama.
0: Dupi, Tuang Rama teh saha?
1: Panjang lalakona.
0: Oh, Tuang Rama teh panjang. Aya sameter.
1: Lalakona meribayan.
0: Sakitu Mang Haji ke rupina wangsul ti ditu ku kaula di.
1: Biasa ngadongeng lah.
0: Perhatoskeun pisan naon rupihanna ka gegelan. Wah, nah ya deh teu kana kitu deh. Oh. Da ieu mah atuh ratu tuang eyang ieu mah kula teh mangga teu kana kitu deh. Naonan?
1: Tapi lumayan ye keur jajan ye.
0: Pantong teh tong sok kitu deh. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teu ningali ade. Tong sok kitu ah.
1: Lumayan ye macana.
0: Alah, da ku pasep tatang oge di pasihan. Di pasihan Mang Haji mah.
1: Di pasihan ku beuli.
0: Urang kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh.
1: Korma nabi teh.
0: Ya, korma ngora utamina mah.
1: Iya lumayan, tong sana.
0: Sanak Mang Haji. Oh, atuh maksa mangsa teh gua teh luhur kita pikeun. Nuhun deuna jejak Allahu Akbar jero nuhun.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Ada ente sana saudaranya. Pada angkat tuh cenah ka itu kan Saudi Arabia cenah di dalam ini jadi kapten kapal.
1: Wah.
0: Ya doakeun ye ku Mang Haji. Wah, sing agung milik. Oh, sing agung milik.
1: Ya den ah.
0: Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sapura warga jadet.
1: Mudah-mudahan semua. Itu ya Mang Haji, turujeng nya. Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doa. Lumayan boga deukeureum eta yeuh.
1: Aya.
0: Keur meuli pulsa.
1: Aduh. Aya 2 poin Kang Haji.
0: Den, mangga Den, Den, mangga Den. Mangga. Duhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Duh. Mangga Den. Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, itu rek Kang Haji cincing pisan mah keur.
2: Kacengos.
0: Bambang Panji Putra ingkang bakas semedia tuminak ing Amartapura.
1: Duh, iya inggih.
0: Nepangan Ramana Arjuna, maksad tunggang jaran.
1: Iya inggih.
0: Dangu-dangu selak niti Aswa Dipa.
1: Aswa.
0: Aswa Pranyata Kuda.
1: Dipa.
0: Dipa panjang utawi lempai.
1: Ulsing.
0: Ulesing kuda dawuk pang megantara.
1: Patining.
0: Patining kuda antaka suramasta kegerotan.
1: Kukulinciran.
0: Kukulinciran kuda satria amanah, satria pinanah, satria kinayungan, satria papayungan.
1: Uyuping.
0: Uyuping kuda rak api rak abda sopi berenes cuma denalan jenewan.
1: Pecute.
0: Pecute melengkung kadia kumungkung.
1: Mendeke.
0: Mendeke kadia jelarat.
1: Akuning.
0: Kuda loncat-sat jeng

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Kapungkur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: allí, señor.
1: Tengo chivaque.
0: Rara, ren, bye, bye.
1: Bye.
0: Claro.
1: Tengo chivaque, urusan Kang Haji.
0: Urusan kami, lebih kaki itu urusan kami.
1: Udah kami mentara kuciwake.
0: Udah kami mentara kuciwake. Urusan kami warga negara Republik Indonesia. Alah. Aya pemuda lebih kaki itu nya.
1: Nah, sugane atau
0: Kang Haji. Heeh, ayeuna teh kapan hari sumpah pemuda?
1: Hari sumpah pemuda sugane.
0: Mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesia nya
1: bangkit.
0: Sabab naon? Sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Anu handal nya.
0: Anu handal mudah-mudahan ayeuna kaharep anu bakal jadi geugenti-geugenti anu di luhur teh barudak-barudak ayeuna.
1: Para pemuda
0: anu keur digembleng dina kawah sandra di muka hartina dina pendidikan.
1: Pendidikan
0: di universitas itu, universitas ieu mudah-mudahan we cing jadi contoh anu patotos kajadian-kajadian anu kaalaman ayeuna.
1: Sumuhun.
0: Kemah kaharep mudah-mudahan singjal lujur balalener tararapa ariman. Ya doakeun Kang Haji ah. Beudah Kang Haji mawalila
1: atuh. Ah, malaikat geus kagantung Haji urang mah.
0: Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus dina tak-tak.
1: Tak-tak kari ngalengkah.
0: Warokana teh tereh maot.
1: Leres.
0: Mawalila hirup di dunya teh sakeudeung.
1: Saliwat, saliwat.
0: Sakeudeung nya ieu nya.
1: Leres.
0: Alah. Disiarkeun ieu teh nya.
1: Sumohon.
0: Alah, wilujeng midanget kaken weh, lakon ingkang meniko.
1: Meniko.
0: Alah, nggih, nggih.
1: Nggih.
0: Pribin kabare?
1: Baik, baik saja. Waras.
0: Oh, matur nuwun atuh.
1: Waras.
0: Hayu waras mah.
1: Alhamdulillah waras.
0: Hayu, hayu, hayu.

0: lampah eta.
1: Duh, iya iya.
0: Alu mampah na iya Bambang
1: Panci
0: Putra.
1: Leres.
0: Mipir-mipir pasti lungkawingnya teakar menjangkar metu alas mancing alas kang samiam raja desa.
1: Iya iya.
0: Di hiji leuweung dina pelebah jalan anu tiiseun aya hiji wanara jangkung gede.
1: Duh, iya iya.

0: mengkhawatirkan kaayaan leuweuk.
1: Dah mengkhawatirkan kumaha sepuh.
0: Hariwang ieu leuweuk.
1: Dah.
0: Sedengkeun anu dipercaya manusia kalah jadi hileudna ieu tempat.
1: Leres. Percaya tekulan jadi
0: anu kudu dipake keur kepentingan pribadina.
1: Leres.
0: Leuweung geus areuweuhan.
1: Geus
0: gunung ampir gunung.
1: Gunung.
0: Geus pasir bulistir.
1: Bulistir. Limbah oge wae.
0: Komo ningal kaayaan di puseur dayeuh mah limbah-limbah dulu amuih. Walungan-walungan pinuh ku limbah jeung sajabana.
1: Senang
0: di kamanakeun aya rasana manusia.
1: Mesti aya hati nurani.
0: Hari solawat unggal puting tapi teu direalisasikeun.
1: Leres janten gawe kulan.
0: Na teu apaleun kana bismillah kitu.
1: Duka
0: kula. Kolot baheula mah bismillah nirakam nirakim ge mati. Sami gawe na bener.
1: Leres. Salah ucap oge
0: mah. Ayeuna mah wah ilmu tajwid bener.
1: Leko.
0: Kol-kolah jeung sajabana.
1: Sumohon.
0: Tapi teu biasa direalisasikeun.
1: Teu jeung gawe na kula.
0: Gerake dina bismillah we wungkul.
1: Leres.
0: Hari bi teh kapan harapna teh harap jar teh nu ngajeerkeun.
1: Oh eta teh.
0: Bi ismillahi rohmani rohimi. Oh. Bi harap jar nu ngajeerkeun ismi hartina mudop panjaranean. Kailahi mudop ileh nya eta nu nyarane.
1: Katena.
0: Ka urang nyaranekeun diri teh kasaha.
1: Kasaha.
0: Nya eta kanu ngajadikeun ieu bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Naon modalna? Nya eta rohmani teh rohimi teh ulasan jeung asihan.
1: Leres, leres.
0: Mana rasa ulas asih?
1: Alingitan kula.
0: Manuk di aralaan, eueuh manuk hileud riam. Ajab dah. Oray di aralaan, beak oray beurit loba.
1: Beurit mahabu.
0: Ama deui. Akibatna pankeur manusia-manusia keneh nu rugi mah.
1: Leres. Nu aya mah wabah we jeung musibah.
0: Nu aya mah wabah jeung musibah heuh.
1: Katenah.
0: Manusia-manusia bakal diansam jadi pangeusi neraka. Untung aing mah monyet.
1: Teka golong eta aya.
0: Eueuh dina katerangan sawarga boh neraka pitempatan monyet eueuh.
1: Leres, leres.
0: Teka ansam ku aing mah leuleu monyet.
1: Aya rengkolna monyet kumpulan.
0: Ngan di mana jelema geus nurutan laku-laku model aing sifat-sifat model monyet, ta eta calon neraka teh.
1: Sumuhun.
0: Ka Kedemes aya Kebon Batur di Ranjang.
1: Pak.
0: Oh, jelema ayeuna cicing di nagara geura aset-aset nagara digade-gadekeun.
1: Pak mumpul.
0: Monyet teh unggul.
1: Leres.
0: Oh,
1: lampah monyet.
0: Oknum-oknum teh boh di kota boh di leuweung riam.
1: Riam eta ku aya wae di mana-mana.
0: Penjarangan kai. Muar kai 3 hektar kuduna daftarna ka itu mah. 5 hektar teh.
1: 5 hektar, 2 hektar mah asup saku we teh.
0: Wah. Cilaka, cilaka. Eta ku tegana teh dipake maraban anak pamajikanana.
1: Tak ku luas.
0: Da bakal turu ye teh teu si neraka teh ka itu panas ye salila na tepi ka anak incu buyut bao jang ngawareng udeg-udeg ka kain siwur.
1: Tenan. Eta disebut
0: kaheam ku seuneu neraka.
1: Neraka.
0: Di dieu pentingna agama teh nya kan sa.
1: Leres. Eta disebut aji mumpung teh bae.
0: Oh. Konyir dulu itu jelema ngebut gitu.
1: Nyemprung tuh kula.
0: Numpak kuda. Wah, siap.
1: Dah, kita numpak kuda tapi kan nyemprung gitu mau.
0: Bisa jadi. Iya, kita nuk itu sih luar antara kakak ini.
1: Eta, bulan bisa jadi.
0: Anu tetanggung jawab.
1: Lu
0: Si, ceritanya baik banget.

0: sayang Tumang Parang.
1: Iya ge.
2: Kuda di Baledok aya nu maledok atu kayaan kuda ngarengkok.
0: Wayana ngarengkok atu ieu Raden Panci Putra.

Perfectionist.

0: Panji Putra.
1: Hingi.
0: Dibalangkan tumi balemah.
1: Dah.
0: Lajeng lompat kanak kuda.
1: Les.
0: Eta nyanak gonewa lan panahna.
1: Iya, Hingi.
2: Wanara!
1: Dah.
0: Orahana hikang bakal mutusakan jiwa raganera ke Jawa, Hingi.
1: Les.
0: Awas dari panah, wey.
2: Asaku kabina-bina
1: lah, sabong hewan.
0: Eleh, temenang, eleh. Lompat, temenang, lompat. Lah, kudu kumaha ini.
1: Tenang, abong wanara.
0: Haingan, ya sifat-sifat monyet diharamkan aja dina wujud manusia.
1: Sumohon, nyetak itu, weh. Umur gua,
0: rasakan, siya.

0: Ya mah aing eleh teu meunang eleh lupa teu meunang lupa.
1: Sumuhun ampun.
0: Ngan awas lamun kapanggang ku ieupana.
1: Duh,
0: ulah nyalahkeun ka kaula.
1: Sumuhun ulah.
0: Abong kena teureuh. Raden Panji putra putrana Arjuna Penengahing Pandawa.
1: Leres.
0: Getih parantos turun. Parantos ngawujud ieu murang kalih atuh elmu napon kitu deui.
1: Leres.
0: Tangpati perpati utang wirang pawirang rasak.

0: geragrag
1: pilastik kersah yang tumamparan
0: dah ya ini
1: ya warnara anu ngahaja megat di jalan
0: ngeres
1: panah nyasar kena diri nga
0: ya ini
1: nanging rikat nyanak panah api-api dibebeskin kena dinina padahal didengkek ku kelek
0: ngeres
1: nanging lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi guru naku anjir
0: doh
1: nyata nunguji karena nan rupa

0: aman.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM
1: Baraya. Sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan yeah. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atue, ka probihan nama ainu juga leuh, we. Data damang, upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkor nyup teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna Bu nya. Mohon. Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khalikil Jannati wal Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar, wa ala alihi wa ashabihil adhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Sorga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya sorga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala bebuahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat, ada?
3: Ada.
2: Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan komplek betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ardh, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa faqihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wa la mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya. Dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran Kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga. Dan ngambil buah tinggal metik saja, gak perlu naik, gak perlu manjat, gak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya sorga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya sorga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya sorga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar, ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, dan tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani, yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak. Sebab di sana, saya katakan tadi, kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka, orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sodakoh, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersodakoh, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada, Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah, memang tangannya pemurah. Tahajud, memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, "Ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan?" "Puasa juga sih." "Puasa juga sih, bagaimana?" "Iya, pembukaan sama penutupan." Tengahnya kosong, enggak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, "Kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia?" Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz, terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang dikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. apabila kita sudah melalui pintu-pintu sorga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pertua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu, umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul, ya Rasul, saya ahli ibadah, saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya, ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya, nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul, sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi, bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga, cuman di sana ibu balik muda lagi, kulit enggak kempot kayak begitu, rambut enggak putih macam begitu, ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lu lebih luas dari gua nih, gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam.
5: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga
6: orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Tapi di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum, tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lain kayak sekarang ini, kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up. Barangkali mujur, tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, udah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia, untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Lah itu laki-laki toh. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga. dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya. Saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka. Sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si Pulan itu gimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu kerjaan yang sedang dihadapi.

0: Kalau sembahyang lama-lama digeratati orang nanti nih, mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat. Khusyuk. Kalau waktu sholat.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'an.
1: Oh, garuk sini kaki ketekas ketekus. Terus sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tenteram enggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musala, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana serbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat, menjilat kesana kemari. Bukan untuk dapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma di bendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral. Tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya gak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim, pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang dapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im. Ganaim namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, ampe membleh tuh bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul, tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Nah, saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah, sholat semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita, jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak, mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatun na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang had, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya, itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan. antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا الدَّارُ الْمُقَامَةَ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: 险呗。
1: Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya, dan kata-kata bermartabat yang penuh makna yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik, benar, atau diam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Muhun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah muhun. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: sareng
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar
2: ya. Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu sendiri, itu semua sudah Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Dan itu mudah bagi Allah untuk Allah jadwalkan pada setiap kita. Subhanallah. Langit, bumi, dalam iradah dan kudrah Allah, semua tunduk pada kehendak dan kekuasaannya. Tiada peristiwa terjadi kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, maka tiada musibah menimpanya pada hari itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon Manawi?
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung sareu paripaosna

0: ini terserah ada repot gitu.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaa ku putrana.
0: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
1: Hatur nuhun.
0: Engga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul
1: nganggo obat nusani semua gitu.
2: Bapak ainun nuju di leukeunan nganggo obat naon namina
1: apa? Alpa propolis.
2: Saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah, saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu, aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun ieu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakalik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sa dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sa dinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Lihatlah bagaimana orang yang masuk ke dalam hutan belantara tanpa ilmu. Dia akan menjadi kikir karena takut bekalnya habis. Dia akan cemas karena takut tersesat binatang buas. Tapi bandingkan dengan seorang yang dipandu oleh ahli yang sangat tahu belantara, maka dia akan selalu optimis karena tahu nikmat yang bisa didapat dan bahaya yang bisa dihindari. Berbahagialah orang yang selalu dituntun oleh yang lebih tahu. Dan amat berbahagia jikalau hidup dalam belantara hidup di dunia yang serba berbahaya. Kita dituntun oleh yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan dari Allah itulah yang membuat hidup ini nikmat, lapang, dan tentu berkah bermanfaat. Hidup dalam petunjuk Allah, itulah kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan te?
2: Atue, ka perobihan nama ayah nujung ala, kue. Nata dama upamitos dengan lepasnya gitu deh iwe.
1: Beningan. Ibu Oca teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng ibu Oca ya, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teu asge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

Iya. Sabada aya kejadian kecelakaan di jalan. Basa si Ian lanceuk hidep katabrak motor. Hatena jiga nama geus lebur ayeuna mah. Sifat bandelna geus puyar. Jigana bae eta kabeh kapangaruhan ku kahadean hate Mang Inta. Si Ian geus terang-terangan ka bapa, manehna ngarasa kaduhung cenah, ngarasa hanyakal si Ian teh. Ting ukur hayang bi karunya ting kumaha ting sabenerna manehna kaduhung. Sarta si Ian ngaku salah, rumasa gede dosa. Geus nyieun kajahatan ka unggal jalma. Ayeuna teh Ian teh aya niat rek babalik pikir. Rek narima naon bae anu bakal tumiba itung-itung keur nebus dosa cenah. Malah polisi meunang katerangan anu kacida lengkepna lantaran si Ian wakca balaka satarabasna narangkeun naon-naon anu geus dipilampah ku manehanna jeung si Rusli. Tah kitu yeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kan? Lumawi kawitra terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Lumawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Lumawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu ungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun
0: teh sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Nah berdada nuju
1: nyeri. Dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda

0: bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah.
2: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
2: 20 hari.
3: 20
2: hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: si Ian geus terang-terangan ka bapak, manehna ngarasa kaduhung cenah, ngarasa hanyakal si Ian teh. Ting ukur hayang bi karunya ting kumaha, ting sabenerna manehna kaduhung. Sarta si Ian ngaku salah, rumasa gede dosa, geus nyieun kajahatan ka unggal jalma. Ayeuna teh Ian teh aya niat rek babalik pikir, rek narima naon bae anu bakal tumiba, itung-itung keur nebus dosa cenah. Malah polisi meunang katerangan anu kacida lengkepna lantaran si Ian wakta balaka satarabasna narangkeun naon-naon anu geus dipilampah ku manehanna jeung si Rusli. Tah kitu yen.
1: Mugi-mugi we atuh Kang Ian sing satrasna babalik pikir, sing sadar, sing eling deui kana wiwitan. Sing eling deui kana wiwitan, ulah ngalajur nafsu ngumar-amarah. Kitu harapan abdi mah, Pa.
0: Ceuk nyayeun adi Ian. Bener kitu pangharepan bapa oge. Aeh. Aya talatah keur nyititi ti Ian ieu teh. Pak Aris ngareret ka nyititi. Atuh mani ngajenghok Titi teh.
1: Nah kumaha juragan, maksana juragan?
0: Ian teh minta dihampura, minta dihampura. Manehna teh geus rumasa salah cenah, rumasa salah, rumasa geus kausap setan. Tapi katega rek ngagadabah ka hideup. Manehna geus sadar ayeuna mah kalakuanana teh salah, salah pisan. Hampura cenah. Tak kitu ti. Tak kulantaran kitu bapa miharep sangkan hidup ngahampura karena kesalahan anak bapa. Jika na bae si Ian teh kapangaruhan kulamunan daharita tas dikerem apanan teu meunang kaluar ti imah. Huleng nyititi ngahuleng. Nyititi ngahuleng ngadaga meneng. Manehna asa teu percaya, asa teu percaya kana eta keterangan ti bapana Ian. Nahnya Ian rumasa salah, nahnya minta dihampura ka manehanana. Tapi di dalila mah inget jeung sadar Pak Aris teh jalma hade, jalma ngarti piraku make kudu ngabohong.
1: Juragan
0: kumaha hati
1: da abdi mah henteu neuteuli juragan, henteu juragan abdi ngaratos kana maksad kasauran juragan. Oke ngahapunten pisan kana kalepatan din Ian. Nanging sabangsulna abdi nanda sihapunten anu kasuhun tina samurayaning kalepatan.
0: Ceuk nyititi hidep mah teu salah titi, keun bae ulah mikiran anu ngeus-ngeus. Angape eueuh kajadianna naon? Tak kitu pokona mah. Pan hari teh teu kungsi beunang pan. Teu kungsi hasil si Ian ngagadabah nu geulis.
1: Alhamdulillah. Kersaning Allah teu acan juragan. Teu kantos.
0: Heuh syukur atuh. Tah ayeuna mah geura dadangdan. Hayu urang bareng besuk ka rumah sakit. Nempo si Ian.
1: Mangga juragan.
0: Geus kitu mah nyeyen jeung nyititi gesat kesut dangdan rek milu besuk ka Ian sanggeus tarap di panto di koncian naon-naon anu rek dibawa geus diasupkeun kana mobil tuluy init ngajug-jug ka rumah sakit.

0: teka catur di jalana, Pak Aris jeung Nyi Yeyen katutnya Titi geus tepi ka rumah sakit. Langsung harita teh muruk ka kamar Ian. Kasampak teh duareun kamar aya polisi saurang anu ngahaja ditugaskeun pikeun nungguan Ian sabab dirawat di dinya teh sasat jadi tahanan. Pak Aris geus teu kaget deui sabada amitan ka eta polisi bus ka kamar Ian. Kasampak Ian keur nyarane kana angel ciga anu geus harampang ayeuna mah beungeutna katingali cenghar. Ian, geuning geus bisa nyarane ayeuna mah rada mending. Ceuk Pak Aris bari ngadeukeutan gek diuk dina korsi nu aya gigireun ranjang. Ari Nyi Yeyen jeung Nyi Titi mah narangtung we harita teh. Duh, aya berkah Pak, teu berat teuing sirah teh. Aduh, malah geus teu betah di dieu teh Pak, teu betah abdi teh Pak, teu betah Pak, hayang gerak ka bumi. Ceuk Ian bari ngalima, hayang gerak kumpul jeung kulawarga di imah. Ari Pak Aris teu buru-buru nemalan ngadenge kitu teh lantaran geus nyaho. Najan geus jag-jag oge Ian mah moal bisa balik deui ka imah. Paling oge langsung dibawa ka kamar tahanan. Pak. Kumaha, Ian? Ari ibu can aya wartosna, Pak. Ian ingetkeun ka indungna. Acan, Ian, can aya beja. Lila munga haji imah, moal rengse ku dua minggu. Keun lah ulah dipikiran teuing. Doakeun we anggur mah sing salamet sarta sing bisa riung mungpulung deui jeung urang. Mohon kitu Pak. Aeh Ti. Kumaha Den? Duh. Kang Ian hampura Ti. Ceuk Ian bari ngareret ka Nyi Titi nu teu tadi mencong wae.
1: Di dihapunten pisan Den.
0: Tong udan aden wae atulah. Apan kuring teh leuwih korot tibatan anjeun Titi. Tos we nyebat Akang atawa cukup atanapi cukup ku ngaran kitu.
1: Nya mangga tuh Kang Ian.
0: Tah kitu Ti. Temanya Titi mani alon ngomongna. Yen Akang hampura Yen.
1: Terisunkeun oge ku abdi mah dihapunten pisan Kang Ian. Geura damang anggur mah geura murih di kabumi, urang hasarengan deui jeung kulawarga di bumi atuh Kang Ian ieu teh.
0: Ceuk Nyi Yeyen adina teu weleh daria manehna mah. Nya Akang oge hayang geura balik. Akang sadar ayeuna mah hayang hirup tentrem cara batur Yen. Geuning karasa sangsara teu ngagugu ka kolot teh. Ian ngedalkeun eusi hatena nuti kamari minuhan dadana sabab meh unggal peuting mikiran maneh dirasa-rasa beuki karasa dipikir-pikir beuki kapikir. Taya untungna abur-aburan teh ngalajur nafsu ngumar ka hayang teh eueuh gunana geuningan nu aya mah matak cilaka.
2: Ian, kumaha Pak? Bapak percaya hidup baris babalik pikir Ian. Pinah pileumpangan tina jalan salah kana jalan anu lempeng. Tur yakin dina benerna Ian. Aya nama kieu ceuk apa mah?
0: Sumuhun kumaha Pak? Aduh, apunten Ian Pak.
2: Geus jalu geus. Segera jadi pikiran jeng jadi lalaki mah kudu sinatria apan ya hartina ngadek kudu sacekna nigas kudu saceplasna. Jadi hartina sing sadar sing tumarima kana kadar ti pangeran, sing sadar tina kalakuan urang sing tumarima kana kadar ti pangeran. Sabab tibarito oge ku bapa geus dibejaan. Yen laku lampa manusia moal leupas tina balitungan. Bakitu. Malah aya paribasa. Ratu tara ngahukum, pangeran tara nyiksa. Anging perbuatan sorangan nu baris menta tanggung jawab alias ngahakiman ka diri pribadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin. Amin.
5: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo ya, pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: hartina ngadek kudu sacekna, nigas kudu saceplasna. Jadi hartina sing sadar sing cumarima kana kadar ti pangeran, sing sadar tina kalakuan urang, sing cumarima kana kadar ti pangeran. Sabab tibarito oge ku bapa geus di bejaan. Yen laku lampa manusia moal leupas tina balitungan. Bakitu. Malah aya paribasa. Ratu tara ngahukum, pangeran tara nyiksa, angin perbuatan sorangan nu baris menta tanggung jawab alias ngahakiman ka diri pribadi. Takut kituna cek apa mah geura siap-siap pikeun yang hareupan eta kenyataan anu baris kaalaman ku ian. Hidep geus meuceuhna ngalenyepan ieu kahirupan. Da papatah jeung pituduh mah asa kurang kumaha apa. Bapa teh geus hantem wae mawagahan ka hidep. Ayeuna kari sadarna, kari elingna ian. Cek Pak Aris aya kesempatan pikeun mapelingan deui ka anakna. Aduh. Abdi sadar ayeuna mah, Pak. Abdi sadar, Pak. Abdi siap pikeun nampi naon bae anu baris kaalaman ku abdi. Ari Kang Rusli ka mana, Pak? Kang Rusli? Geus merenah Rusli mah. Merenah di mana, Pak? Merenah dina tempatna luyu jeung amal perbuatanana. Rusli cicing di kamar tahanan bari nungguan putusan ti pangadilan yan. Ian ngahuleng ngadenge kitu teh lamunan kumalayang ka mana meni. Ras inget kana kejadian di kamar tahanan. Tilu peuting manehna ngalaman di krem. Saboting jeput bajoang hayang bebas. Ayeuna kalah kasiksa ku kanyeri alatan kecelakaan. Isukan can kabayangkeun naon anu bakal karanapan tapi najan kitu ian geus bisa ngira-ngira manehna moal bisa lolos tina ancaman hukum. Manako masa kabeh Rusia Rusli jeung manehna geus dibudalkeun ka polisi taya anu dikirungan. Renghap ia narik napas jero na keranan red ka Pak Aris tapi teu ngomong. Iwati sorot panon anu nganung harati Pak Aris surti pok kasauran deui. Kieu ian. Sumuhun kumaha, Pak? Heji satria teu meunang kumeok memeh dipacok. Teu meunang ngeprek cawer ngadar jangjang. Kudu siap sadia pikeun narima naon baik nu baris tumiba. Hartina jiwa satria mah berani berbuat, hartina berani bertanggung jawab. Ian unggeuk manehna ngarti kana omongan nu jadi bapana. Ian teu ngomong ukur garecok dina hatena. Sedengkeun yeyen teu tega nanyok kitu teh, pok ngomong ka bapana harita teh.
1: Bapak,
0: kumaha yen?
1: Kang Ian teh peryogi ku katengtreman mana? Peryogi istirahat anu cukup. Ulah dibawa as kana kaayaan anu pikahariwangeun atuh, Pak. Ulah disingsiunan ku kasauran anu matak seungah atuh, Pak.
0: Yeyen. Urang kabehanana, urang sarerea moal pisan nyingkahan kanyataan. Haratina urang kudu sadar kana naon-naon anu keur kaalaman. Urang teu meunang ngabohongan diri sorangan. Oge teu meunang nyimutan kana naon-naon anu geus nembrak. Nyi yeyen teu ngomong deui teuing kumaha cipanon bet ngadadak bijil. Ku nyi yeyen geus kabayangkeun isuk jaganing pageto lanceukna bakal ngalingkuk di jero panyara metik hasil ngalabuah buah tina lalampahanana. Akhirna waktu besuk geus beak Pak Aris jeung Nyi Yeyen katut Nyi Titi kudu ninggalkeun Ian atuh terus aramitan leos init bari mawa hate anu beurat, melang aya bungah aya, melang na bisi Ian kumaha onam, bungah na dumeh geus aya perubahan dina jiwa na Ian, aya tanda-tanda rek babarik pikir.

0: Duh, Yaya.
1: Kumaha, Kang?
0: Pulo-pulo, aduh. Mani mayak pakitunya, rarentul pulo-pulo. Uluh, uluh, uluh. Lautan, tah. Uluh, itu kapal laut. Mani segede curug, alah. Cekan Ubed bari noong tina janela. Hayang sidik kahanap Bu Yayah jeung Bu Waliyah nya kitu keneh kataji ku kaendahan alam anu kaciri ti Jomantara. Bu Waliyah teu weleh ngarasa deueus bungah anu taya papadana sabab cita-citana baris laksana balik ka lemur mawa gelar Hajah Waliyah.

Sedang na carita manuk besi alias kapal udara geus tepi kanu dijug-jug nyirorot ka lapangan terbang. Cirik nepak lemah Arab, para panumpang ting greneng ngocap syukur alhamdulillah perjalanan miang salamet. Reg kapal eureun, panto geus dibuka, sarerea siap-siap nyangking barangna sewang-sewangan. Turun tina kapal udara ngantai bari ting lalieuk nitenan kaayaan di eta tempat. Turun tina kapal disayagikeun mobil nu ngahaja mapageun jamaah haji Indonesia. Dibawa ka kemah penampungan, nya didinya dibagi-bagi regu dipimpin ku Syekh nu baris jadi kokojo. Mun aya pangabutuh para jamaah nya ka manehna minta bantuanana. Timi miti nincak alam negeri Arab, Bu Waliyah jeung Bu Yayah katut Kang Ubed geus bisa ngarasakeun kumaha bedana hawa di dinya jeung di lemurna. Atuh teu wudu rada bayeung yang coba capek deui. Poe mung ngaran tea atuh sok asa seungah da can ngalemah atuh. Ngurus itu ngurus ieu paciweuh loba uruseun. Nya di dieu Bu Waliyah mimiti ngarasakeun beratna milampah ibadah haji teh. Ari sabab najanya oge bareng jeung lanceuk daragab atuh moal kawas ka salaki. Didinya kerasa ku Bu Waliyah kehadiran salaki na memang penting pisan dina waktu-waktu manehna munga haji mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Kuhun.
2: Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap
1: taraos
2: gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu, eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta nama nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di sipanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, cecok enai. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata.
7: Tes ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul.
6: Ya,
7: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

Kawis tinucap perlambangan ingkang perlambangan walas salin semua.

0: pangrasa Ramad Dewaji kalayan nunjuk semangat ngahaturkan semahong aracana maya semah putra ayan tidak dampak sampean pangrasa Ramad Dewaji ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas tak karaden
1: Allah
0: kalihna perkaris pemilihan tentua dari kalau putan muga hulak yang malu
2: kolot naon ngarana lamun te bisa ngamaklum karena kasalahkan nu jadi anak urang saling malu mejeng amaraden
0: malam ting tiga purwa Ramad Dewaji keresahan di malam datang putra Batra Hindra wonten keresakang turaba silarani pun boten enten malikang diajing-ajing siang pun galuk kejabit timalan sejapan singgat
2: syukur bagja tidak tapi kehela
0: di malam
2: Wisnu kadir anak ama
0: di kapayun
3: kalanun Ramad Dewaji
2: tepi nodama putra Batra Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngakaturaken semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Ramad Dewaji
0: hidup
2: Batra Wisnu
3: kaulanun kula
2: ujaring muhtak terima tening tangan lorok iwat dengan simpun punyati pun dihing mastaka
3: di malam
2: kalihna perkawis bok pilih putra dina selabeting ayat di pagelaran pilih kirang tata titi duga priyoga panata celogog mugawe pangersa Ramad Dewaji ulah kirang malu
0: saling malu cu
3: ayah pikir saya naon atuh tansah ki ajeng ajeng Ramad Dewaji
0: di malam ayah pikir saya naon
2: iya sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina memang saperkara mah amati maksad negerakeun rasa kasono
0: di
3: malam persa
2: kaduana amat negerakeun rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunuh tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
0: nih
2: turta dibarengan ku ikhtiarna
0: imalan
3: imalan Ramad Dewaji
2: tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporana nati anjin naha kumaha hasilna pikeun ngumpulan kawah sandra di muka ulah nepi ka jadi ngebeledug dayakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan ngeunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
0: anu mari paralun malum kasuhun ninggalih deui pamriha pun tenan wit teda kalayan nyangakeun bobot pangayun timang traju abot enteng adi sira panjingan Ramad Dewaji hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya hakidula puru kawetan teu aya kakaler oleh ka kulon logong bujing hiji aya katerangan anu bulut teu gepeng-gepeng acan malari malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadayana oge teu aya anu tiasa ngumpulan kana ieu kawas sandra di muka bade ngabeludug sadayana istilahna poekeun muga-muga wae Ramad Dewaji dina waktu saeuna masihan katerangan putra persanten moal patos-patos Ramad Dewaji jadi ratu ning triloka upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan
3: nyangakeun Ramad Dewaji
2: percanten ka Ramad Dewaji anu parantos pinuh pangalaman
3: putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana

0: Itu kaulah nun.
1: Wisnu.
0: Kaulah nun. Nama. Nyangakin sadaya-daya.
1: Nyangakin sadaya-daya.
0: Atu da moal kapang.
1: Bangin ten atu.
0: Margi. Sabab neanganan age da ulah ngalengkah. Init na oge kudu bari cicing. Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar prangatan mujas medi rep sidakep sineku tunggal bab teni bawah kanan satur dia. Satur nyatana opat. Dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amate menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moal jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumbalan ku Wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita. Ijar meneng meneng Gusti petengnya.

0: Bapak Kedapur Tenawang sumargani pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Aduh. Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Sadaya-daya. Atuh abot pangintir pamikit macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari pamikir carana kana ditubalan ku uah Semar Badranaya. Nah kinten-kintena moal aya kajadian haha anu teu dipikara pun ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: imalah
0: pikir bulak balik ku hidep dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawas sandre di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: nyaduinya
0: Laras upami kitu. Naha mending korban hiji, naha mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sararea. Jeung deui aya hanyakalna.
1: Naon?
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung saanak-anak kuah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ite tanpa idin panjenengan.
0: Tanpa idin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jalma-jalma nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jalma anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jalma nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka. Ayeuna teh geus narima kabeh soratan pakatinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh geus ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init sampeur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma. Imalan pangresa ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia.
1: Kakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantul uah Semar.
0: Ulah
1: maha tu
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca.
1: Imalah
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa.
1: Unya
0: teu pindah pamikitu sarana. Tak kuhalayin wayah nawe junglumaku beralu mampah sampuran para dewa ingit anjin kat jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sanghyang Dewa Brata kakara cokot ua hidep Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampa?
0: Dinten iraha kedah lumampa putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa Ramadewa. Mudah-mudahan we angsa damel sapunten.

mama. Nyampuran para dewasa daya. Kaluar tilawang selapetang ke penutup jagat raya pramudita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sarat abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kayu aku papar.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-bayar ingkang sumedhiatu menak ing lajang tengah bakan yang kalak sang hyang dewa brata nyata Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusi tengkali kingkang nata wakwacapa wacapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pringgan dengan salah ayak iji jajaka kakasih na Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus ieu jajaka Bambang Jaya Sentika teh nujuh kaosku ilmu lapar ku pangabisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kajatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah ieu Bambang Jaya Sentika Wangsa warga Pak Ralun kawati kajauhan hampura ti kangangan meninggal itu kapabrik ti katebikan kawa paksa tetegis kamahasang kiangotipan

nirak ingkang kena setengah king margi. Dan nirak ingkang kena setengah king margi. Satengah

0: Gerbang Jaya Sentika nu lumampah. Iwari aya dina satengah kinalas pinggandingan salah.
1: Mun lirahangan dika.
0: Nyaan geuning ieu kanikmatan di leuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecap tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir di tema ku sora manuk anu ricit marga satwa asawa as katempona. Atuh manusa naon ngaranak lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kiceup nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh da lamun diitung mah entong boroh ingat ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asal bar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jigana wae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet di sanuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet di sanuaran tanggal kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
2: Nah, jalmi atuh.
0: Oh, jelema. Mannya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nanya.
0: Da anu teu nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Kenapa teh kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Ai sakuruna mah da ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawa teh Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sanghyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapur ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan tuti leum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu rai. Ler penra. Barang Bambang Jaya Sentika nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalumampah aya di satengahing gegana wiati.
3: Mangwas padan nerakaton.

mang waspada nila katon pada tumarangan na ampun. Laki atin nila dan nila pada rumah empat sumuruk di meja wiwanya.

0: Indra, Batara Bayu, Batara Samu, Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Yamadipati, Kalumampang.
1: Para santri sadaya.
2: Haye.
1: Tingali itu dihanap aya jelema anu keur ngalamun. Cicing-cicing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haye.
1: Kaget Satya, hai, ulah kaget di kalian, ya. Woi, ulah kaget
0: Satya, aduh, hampir bunuhkan laksa ketika bingahkan, yaitu gening sumping nati lukur buah-buah yaitu dewa,
1: ya memang,
0: tu gening, supados dikenakan bayi dupi yaitu batara naon,
1: kaulah batara Indra, kaulah batara Bayu. Kaulah Batara Brahma Saking Sulit.
0: Kaulah Batara Wisnu Ti Utara Segara.
1: Kaulah Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaulah.
1: Anjeun saha? Anjeun teh saha? Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaulah teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang
0: Jaya Sentika.
1: Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Heh.
0: Teu gaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Teu bisa. Wis. Teu mungkin atuh mah kajing teu boga tempat salah. Teu mungkin anjeun mah kajing teu boga ngabogaan tempat. Ieu jawab
0: anu mawi henteu.
1: Mana jelema teh? Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
1: Teu mungkin. Daek teh daek anjeunnya. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan. Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi ieu jelema teh udagan ye. Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
0: Kumaha?
1: Buka baju.
0: Naon margina?
1: Ha?
0: Naon margina?
1: Ditato teu.
0: Nah.
1: Jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu. Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Kumaha?
1: Rek mana, Bang?
0: Kaula teh dina waktu anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Make jeung deka sawarga sagala. Dek naon?
0: Kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
1: Atun tong kaitu, sok ka kaula.
0: Kumaha?
1: Sok ka kaula. Nah, dah kau lagi bisa. Sudah, Bob. Dek nanya kenal aja.
0: Kaula.
1: Ya.
0: Nah, kinten-kinten bakal tiasa ngawalar aja.
1: Cikan. Cik. Dari ya. Nah. Hah?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawalar kaula teh teu kudu capek ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya kenal.
0: Oke, selesna. Punten mah kadé mah.
1: Ya.
0: Nanya kenaun Satya. Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Dus. Kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna. Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tah jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung milu. Aye milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Aye milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sebab kaulah sieun salah abus.
1: Apa gue weh, salah habus mencilaka tuh.
3: Eta pertanyaan anjin.
0: Ya, kedua, dek nanyakan kau gak?
1: Nah.
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman we jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajabati eta golongan anu tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
1: Iya. Yeah.
0: Tah jadi yakin kalau terek milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kalau teh tilu fakta.
1: Waduh, urat jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti Kanjeng Rama. Bisi gogoda aya tinggalkeun.
3: Ih. Ieu kapane ka sawarga? Carek sareng ka tu.
1: Carek kayaknya carek.
3: Bah dia satria.
0: Ulah.
3: Kaula lain teu bisa ngajawab kana pertanyaan anjeun.
0: Aya kitu?
3: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalan keuneun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
0: Oh kitu?
3: Ya. Yeah. Ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi tapa di sawarga bari loka teh keur rimuh hayang. Hayang balik. Balik jalu ka itu Santika. Balik Santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan kaula? Naha aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tina tali garang? Cing.
3: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
0: Oh, tuntung dicari kaula geus ka sawarga.
3: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teu anjeun bakal dicangkalak dina waktu ayeuna.
0: Oh, kitu.
3: Balik mah.
1: Balik mah. Dek balik apa moal?
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satil acana kaula menang katerangan da kaula teh lain dek niat jahat kan kaula mah pangnyaangan kena kate kaula anu kerepekin kia
3: nyalin waktu.
1: Allah tu bisa ngajawab gitu, tu bisa ngajawab gitu.
3: Ya cukup kaula tu bisa ngajawab. Ayo balik anjir.
0: Oh jadi anjir tetap bisa ngajawab kena pertanyaan kaula?
1: Ya.
0: Ari anjeun saha kakasih?
3: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
1: Iya. Yeah.
0: Naon hartosna Batara?
3: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
1: Pinter.
0: Mah iya anu pinter teh bisa ngajawab. Nah ieu kapinteran anjeun teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjeun teh pinter menang meuli apa kumaha? Ay.
1: Camplak si kunyuk siah. Aya kadua nyemah ka dewa.
0: Kumaha?
3: Aya kadua nyemah ka dewa.
0: Anjeun pala disemah ku kaula?
1: Memang.
0: Aya sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyemah ka dewa?
1: Urang ajar.
0: Da aya sote katerangan nyemah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing di nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disemah ku kaula bos sare bos di syariat bos di hakikat oge.
1: Atuh ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
1: Nya.
0: Ajen heula atuh kaula. Sabab manang kadiri batul teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
3: Malik-malikeun si kunyuk sia.
1: Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cowat-cowat cangkalak di dieu mah.
3: Di cangkalak anjeunnya sentika.
0: Oh sae mangga.
3: Urang ajar sia.
0: Nu mawe kaula pangna rek init ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
1: Oh, telak.

0: lain antep pun lamun kia salah namanya payo. Kersak yang tumam para dewa sadayana teu aya anu mangapulia hingga bubar katauran. Ku hal eta Batara Indra lajeng lumpat deui ka sawarga manilukka laporan ka Kiang Otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanehna. Watek wantos dhuwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temekan. Datang niratanga teman. Datang niratanga teman sumanggulingan gana tinira. Samia kalau mampangan.
1: Ieu jelemana Indra timeulon. Ieu manawi.
0: Aduh. Tepi noda mah ngakaturkeun rebu nuhun laksa katika bingakan geningan ieu teh mah ka Sang Hyang Otipati. Memang katinggal aya cirina pananganana opat.
1: Satria
0: kaulanun kula.
1: Anjeun saha ngaran? Kaula teh Bambang Jaya Sentika. Urang mana?
0: Kaula nun.
1: Urang mana?
0: Anu mawi kaula teh teu puguh padumukan.
1: Ari kitu rek ka mana?
0: Aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu.
1: Itu kita tadi ya mah. Nanyakeun naon?
0: Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran.
1: Umaha dawuhanana?
0: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh.
1: Kadua
0: nyatana dek naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
1: Katilu
0: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
1: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
0: Nu mawi kaula teh.
1: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta kudu aya syaratna.
0: Naon syaratna?
1: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata, eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
0: Sang Hyang Dewa Brata?
1: Nya.
0: Anu kudu dicangkalak ku kaula teh?
1: Bener.
0: Lamun kaula bisa nyangkalak eta?
1: Bisa kajawab pertanyaan.
0: Moal jalir janji?
1: Moal.
0: Moal sulaya tidak carita?
1: Moal.
0: Upami anjeun lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang?
1: Piraku da kaula teh Batara Turta Kiang Otipati.
0: Oh kitu?
1: Salah.
0: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
1: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
0: Oh eta teh?
1: Iya.
0: Yakin anjeun bakal tiasa ngawaler?
1: Bakal.
0: Upami panantos kacangkalak eta?
1: Bener.
0: Tepina tina waktu enak kaula bakal ngelaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun titia sangawaler.
1: Sok sakitu kasimpulan.
0: Amit.
1: Beralu mampah. Nah, kaulan. Wayah nawe. Kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teun weh. Urang tempok kini tika jauhkan eta Sang Hyang Jaya Sentika lain lumayan pangawasana. Sakitu
2: imalan
1: ayo lumaku Indra.

0: kedua anu dina waktu eta teu kebat lumampah na kamlajang tengah margi. Wayana diamuk ku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktu eta nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kala Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marganing karisi. Istuning husu ku ayana hausna ku elmu laparna ku pangabisa. Watek wantos jajaka anu dina waktus ayeuna maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
2: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
2: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
2: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku, ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah cebi teh Abi bade meser lah teh nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
3: Ya, tukanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
3: amin,
2: saat
3: amin, mohon.
2: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bangus lampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ke Melajang Tengah maksud yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek Bakar Diwaler pertarosanana. Lampah naeta kacariosti Melajang Tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala anu kalaresan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wireh baka diabuskeun ka sawarga jeung baka dikawinkeun ka widadari ku dewa nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktos ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani nyepet sodir merak ngibing sosodiran tina kendinganipun bendrong ladira.

0: Nganting di mana disemput ke nana dan pukul dewek kita nyahong ni. Yang ingat kami di lemur kama eteh ni sing kumaha onama ni ya ingat.
1: Ya, astagiga.
0: Bangga.

0: Weh.
1: Kang.
0: Jager war.
1: Aya pangestu, Kang.
0: Nuhun ya.
1: Kawarna Akang da, Mang.
0: Heh.
1: Akang da, Mang.
0: Oh, boyeuh naon? Ka sidawala amanah tadi buru-buru kitu.
1: Mangga,
0: mangga. Heh. Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi ka kiwari.
1: Ari kitu kumaha, Kang, bingungna?
0: Jilema-jilema euy ngapoe daratang.

0: Kadi wa poy dewek gelut ti dieu. Oh gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha cu. Ieu juragan anom Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh teh sakawenang-wenang da puguh diwidian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira. Juragan Agung Bima upangawulaan Dipati Arjuna juragan Nakula Sadewa anu inya waktos ieu Pandawa teh nuju mujas medik di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja nepi ka istilahna mah linglung siluntad salonto jelema nyeuh. Wayana munangkana meramo ti dewa cina bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkan Semar Badranaya. Bari padahal engkang boro raja-raja nulian. Sana jan, ho dewek oge dewek hiji rakyat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih cekek yuri ya. Wah bingung we. Ya. Cing geureun heula geureun heula geureun heula euy. Ah. Oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
1: Tapi nya kan.
0: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan? Hiburan akan. Iya. Sabab kabersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan ai kasehatan. Oh. Oke. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Hah? Disedikili.
1: Disedikili heula tuh.
0: Oh, teh eta sikidili. Lah nya siapa bibi berarti. Won.
1: Bang.
0: Lain lamun diudag ku kenyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
1: Kumaha gitu, Bang?
0: Hah?
1: Kumaha ayeuna jaman kipari?
0: Oh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh tilu jublag eueuh.
1: Aya.
0: Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang. Leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang naha ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema mun deui diwari. Geus bingung deuk kana dieu. Ho teu mahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya ku dewek diteangan pi duluureun ieu mah nepi ka diteangan pi musuheun. Bakal leungit pencak kaki jelas baraya bakal hilang dulur bakal lapur temahna we musuh jeung lawan helas oh paedahna mun lamun kitu carana nu matak dewek ah sanajan bari jeung hirup sangsara yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir
1: tuh
0: tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna na keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya, jadi manusia model kiwari henteu euy kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku ayeuna jadi bapa di penta. Heuda dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek, anak we nu mikir teh keun mah ewan mah encong.
1: Oh.
0: Ya na.
1: Oh. Intelek gitu ngomongna
0: lah. Hah?
1: Intelek.
0: Wah, coba bonapit cek mah. Hah?
1: Bonapit naon?
0: Ih, meni teh bonapit, bonapit acan mana mah.
1: Naon atuh bonapit?
0: Ora ge nulis beleguk.
1: Ayo rono naon sa Kang?
0: Hah? Gue sia gandeng ah.
1: Oh.
0: Goda iklan ieu teh. Hah? Lain euy. Saha si nena itu hiburannya?
1: Si nena?
0: Oh.
1: Dari akar muka kakarawai itu panggil gua apa ya teh? Neni Hayati.
0: Hah?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati?
1: Ya meni.
0: Oh eta Neni Hayati teh?
1: Nau nanya ku si ner.
0: Waduh gulis oi.
1: Ya gulis aja wewe gulis mah.
0: Oh. Uga si laki teh?
1: Rana.
0: Hah?
1: Rana.
0: Rana?
1: Rana.
0: Asyik anjir. Aduh, Rana, oi. Nen. Bener mana Rana, Neni? Neni. Nen. Hello, sayang. Neni. Bener mana Rana, Nin? Kurang ajar sya. Mau pati-pati salaki maneh nyerahkan lamun maneh balik galakuan mun. Mana kicu ke meureun maneh mana diserahkan kitu baliknya. Wala nu matak Neni, dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini digawe geuwat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplit salaki. Salaki memang ini tanya heula ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan dipen setip, sedau. Sipat seteker kebek. Cugan 3 senti wae wedak tina pipi. Yo. Kelet, sebrot. Ku baygon belegok. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun menjadi salaki. Lain keur umum, lain keur bacur. Tuh. Oh. Cemata nu gede pake. Tuh, cudel oge kicu. Nu matak di mana urang datang salaki yeuh nen dengeku nen mesti cabok aing. Salaki datang yeuh geuwah sampakeun ku senyum anu wae gelenyung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Yo. Selamat datang papap. Panglaanankeun kancingna ku urang bisi kesang bolokot sesutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sapatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko sabaraha payuna salaki maneh. Wah, kawin ku aingnya nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Ha? Manfaatkeun teh sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna. Jeung ku bacur pada ngantep jadi randa mun ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka-coko. Tuh. Mau cereunceum boga salaki ka dewek mah. Rinceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak. Eta kewajiban toh. Lain rinceum kumpang kubuk aing mah. Kawinnya nen. Oh, mun teu nemalan duh, sadis. Acuh lah. Leuhung lamun geulis mah sakitu nong-nong ge. Oh.
2: Cepot
0: itu nyarekan. Nyaho, oh, cuma ditanya kita tadi jempol wangahenen hees nito. Nyarekan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
2: Loh, memanen aja mun kaset nih, sakitu.
0: Nah, nah, dewek mah sadar lagi geus nyahon, geus bukti kieu goreng pacut.
2: Beungeut jiga tomat buruk boleh ger. Ih,
0: buat ilaha illallah. Itu si Neni nepi ka kicu.
2: Ay eta irung putih ya teh
0: ni. Mun adim. Mun nya aya kucing molongo beleguk. Wah, kemana karep macem-macem neni dicekek waing gara.
2: Aya eta untuk permen akang.
0: Lah di mana permen tebeak-beak waing cibaheula kieu we anger. Punya aya permen mun dicuas kieu ngabeletrak. Lumacak cungah heurian sineun geus kitu teh campelak dieu. Oh, da si mana bisa usaha nuh, nuh. Sadis. Oh. Entong hayang.

0: boleh macam. Binatang-binatang ni apa mana? Binatang-binatang kain je. Pembahar, ngacai-ngacai je. Dah wibawaan je kemah. Oh. Kayak pengaruh kia-kia je dek mah.
1: Ding rai je lemah je kan.
0: Wah, aing ah.
1: Nyari masakan ding rai.
0: Wan. Hiburan syok ah.
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Ah, tuh boleh
0: hiburan naon,
1: Kang?
0: Hah? Hiburan naon apa lain,
1: mah?
0: Hiburan mah biasa, naon, kasih dawala ke dia, gitu, sekedung. Ngehibur ke susah, tuh, bapak, pukulihun, uwe. Oh.
1: Bel.
0: Hah? Naon?
1: Jadi sahurnya, tuh.
0: Usaha?
1: Ku akak.
0: Dek ayah naon, sana?
1: Tuh, kakek, dek, cuma badan
0: emak.
1: Kurang kata-kata.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Cager, sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kula?
1: Aya pangesto.
0: Oh, cager.
1: Ya.
0: Nuhun ya.
1: Salerna Kang Dama.
0: Kula?
1: Akang Dama.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kunci ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe coba-coba lak wae ka dieu geus sakedung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Aya kitu? Heuh sajamana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu naon cing? Kuas pada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir e sama ente. Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon okeh teh euy? Ha okeh terjadi. Okeh terjadi. Haa. Paingan dewek mala kacang teu arah okeh. Kalodoan sih. Naik itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu.
2: Waduh. Raka Prabu.
0: Iya Arya, iya. Ulah naon geus teh urang ge. Ulah kaget pangaricarukan ku Kakang Mas. Nya kumaha kakana? Ieu adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tata dipok-dipok deh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu ngeuna? Ha? Ngalagu naon anu ngeuna? Teuing. Cing, dek-dek nanyakin ke si lain. Kahiji, ngalagu naon anu ngeuna. Kadua, ngalagu naon nu hese. Ngalagu nu ngeuna? Ngalagu nu ngeuna, malintang ti ngalagu nu matak tibra we kana hate. Alah, belegub. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Ngeuna, ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese ya cik si lain ngalagu naon ngalagu bardin
2: lain
0: ngalagu klasik
2: lain
0: ngalagu jaipongan
2: lain
0: ngalagu entok mulang
2: lain
0: nah ngalagu naon
2: ngalagu ludug
0: taubat gusti aya nama urang paalus-alus di sini rana hayang nyaho.
2: Iya, sejadi jeung
0: aing teh ahli. Sok.
2: Sok, semet mana jeung aing lah.
0: Si siniran.
2: Sok.
0: Dek ti kuring heula ti akah heula.
2: Sok di silain.
0: Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron.
2: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon.
2: Aduh. Muni loba baturna nu. Ya.
0: Moal eleh dek moal.
2: Sok sidi bae teh naon?
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
2: Nu hartina?
0: Subuh-subuh dek nyenyem beas ameh teu era ku batur. Sok. Sok kana ti akak.
2: Jadi, ya. Ka Sumedang tumpak Delman.
0: Terus
2: eureuna di Raja Pola. Nini ka rumah sakit da anakna ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da tenyaho da puguh rek ka pasar nini na. Eta mah ting kumaha terus mah ka itu. Si sini ranaon teh. Oh, anu penting mah rame we aing geuleuh. Oh. Eta mah lain si sini ra ngadongeng belegu. Heeh.
3: Lir Pendra.
0: Barang nuju sempah kapi guyon sapratane pun aya jajak ka halumampah.
3: Eh. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
2: Saeun.
0: Semah deui ye digana. Saha?
3: Saha?
2: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teh pegat ka nya.
2: Duli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atau cuing sama ni sadis.
0: Oh, mi usia yang kaya ingin.
3: Ulah kaget ya kaulah Sangkiang Dewa, Brata.
0: Ya, laporan buru-buru, kan?
4: Ulah.
0: Ayat tamu deui.

0: mana
1: anuk agan kuningakeun aya tamu kulan
0: coba minta supaya silakan dia
1: hai jajaka kula mangga disilahkan masuk come on datang nira tangga teman datang nira tangga teman si mengulingan ganda demi ya sambil kalau mampal para punten kaula
0: Satria
1: ditampi nuhun ku kaula wilujeng sumping den nuhun mang
2: wilujeng sumping sarden wito hingga muni usil cuing sakaliane sarden cis gitu
0: saha ari anjin anu timana
1: timana den teh kaula
0: saha
1: ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sacna. Cuka denge sembilang dukut.
1: Oh saha?
2: Di majelengka cina. Ya manehna nu budak saliwang.
1: Kuku urang Dewi Sartika. Dina lesan dieu. Kaula bade tumaros ka salira sangkiang leres anjeun teh anu kasebat sangkiang teh babarata
0: memang kaula
1: oh salira
0: kaula
1: nuhun atuh ditampi dupi ieu gedengan sa
0: ieu memang pawongan kaula
1: sarana
2: abdi ulun
1: nya
2: nu katelah mah abdi teh bagio
1: Ari ieu nu pangkar saha?
2: Abdi
1: nya saha?
2: Nu katelah
1: nya
2: anu tos ka masur
1: nya
2: anu tos pepiler
1: nya saha?
2: Anu teu bireuk deui Charles Bronson.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawatan mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
4: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumah karaosna, Bu?
5: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
5: Alhamdulillah netadina alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
4: Alhamdulillah mohon anu diabet oke kolesterol lah kumaha bu.
5: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos ayah setahun obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung ka normal gitu diabetesnya, Bu.
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio Pis dina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih jaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana. Mm-hmm. Konsumsi Pak Popolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Charles Bronson teh naon euy?
14: Charles Bronson jago tinju.
13: Jago tinju mah cuci oma irama cuma. Ma irama mah jago badminton. Jago badminton mah Elvis suka isi boleh gue.
0: Wes ya wes. Ari anjin di mana Jaya Sentiga?
1: Kumaha?
0: Anjin di mana?
1: Anu mawi kaula teh teu puguh padukukan.
0: Hayu kitu rek naon anjeunna sangka dieu.
1: Oh kieu salah mah. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nya. Laras hayang memang.
1: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu.
0: Bah.
1: Bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga menuju ka kaula.
0: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal disetorkeun ka dewa.
1: Memang?
13: Aya-aya deui we, kan. Lain ku macem-macemnya jelema. Jo ieu kitu we maksudna teh diulik picaritaeun ti pasaeun teh lain neangan piduluureun atuh da
0: jempel wae naon pangna anjeun pangna kaula rek disangkala ku anjeun
1: anjeun pangna rek disangkala ku kaula
0: memang
1: nya kaula meunang tugas ti Batara Guru
0: tugas anjeun ti kenewa kaula
1: nya
0: naon disatukangan tugas anjeun. Aya pencakaki naon anjeun Jeung Dewa?
1: Aya pencakaki mah henteu.
0: Heh.
1: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
0: Jadi eueuh maksud sajaba teh eta.
1: Daya
0: Sugan, butuh ku Semar anjeun.
1: Naon?
0: Butuh ku Semar.
1: Naon Semar teh?
0: Jelema.
1: Teu kala teh butuh ku Semar?
0: Henteu.
1: Nya?
0: Jadi yakin anjeun teh ngan ukur kitu.
1: Nya?
0: Jadi eueuh putra patalina jeung Semar.
1: Teu aya.
0: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun ka Dewa?
1: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
0: Eta urusan anjeun.
1: Nya?
0: Aku alih lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma
1: kumaha
0: teu beda ti doma
1: naon sababna anjeun nyebut doma ka kaula
0: sabab kieu anjeun teu ngabogaan pamadegan da sok anu sok diarah doma-doma
1: naon
0: anu sok budang diadukeun mah doma anu sok sini pacok ngahayam jeung anu sok sini segag mah anjing
13: ya anu sok parasya melindang ti sato cikamiki ya ku ayna jelema ngadonek nurutan parasya bari jeung tebugu masalahna oh mau nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan jadi pake
0: tak itu kasih mulana
13: dan
0: tau lah
13: punten abdi bade ngiring jabung tumalapung sakedap
0: tau
13: sumuhun da abdi ge kedah we gitu da kedah apa usanana
0: ge coba pindah hareup
13: tupi Aden Jaya Sentika teh pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh ieu teh dipiwarang ku Batara Guru
1: memang
13: pang na kitu naon alesanana
1: nya memang kawa aya tanyakeun
13: ka Batara Guru Cek Batara Guru,
1: Cek Batara Guru bisa pertanyaan kaula dijawab, tapi yakin kaula teh kudu aya syaratna nya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
13: Da ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
1: Nya? Naon?
13: Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
1: Henteu.
13: Naha dendam?
1: Henteu.
13: Nah atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana rek parasea. Masalah mah kajeng rek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun yen eta teh politik adu domba.
1: Hatu.
0: Jawab ku aja.
1: Nya deui.
2: Emut ku aden, emut. Ulah nepi ka urang para sia teu puguh masalahna. Cenah jeung aya masalahna oge perlu direngsekeun heula kapan ayeuna mah aya jelema anu berwajib.
1: Berwajib kitu lain berwajib.
2: Keun bae kumaha dewek atuh. Tah kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan da puguh dina waktu ena teh bisi aden teu apa oknum teh masih di harudum anasir-anasir teh masih keneh balawiri di mana rame-rame seleke di mana ngumpul-ngumpul silunuk di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat berinya kakak bari surak emprak-emprakan talbah dieu keur pihak katilu mah teh kitu teh aden ayeuna rek diadukeun moal teh seuri itu teh aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana. Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana. Dan nya atuh kawa teh naon masalahna rek newak ayeun. Sedengkeun anu diteangan ku kawa teh elmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilih paku kaula dina waktu ayeuna dek pas jeung anjeun. Aduh, paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
0: Kaemun.
1: Nya kapikir ku kaula.
2: Ya, itu panek geus kapikir mah parigeunna kana hate. Ih, di mana we? Pan kumaha we? Emu mah. Oh. Itu cakri pan aing nyanyina nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bunga nyanyi ciri khas ya. Nyanyi naon kabisa cewek ngawet rajet nah bisa gitu
0: bisa imam kok jadi bisa
2: oh rumah tangga jeung manehna ta eta awet rajet ta ina lalaki dah hutatena ayah jodoh cuing lalaki yakut hatena duh budawang belah bayahna sok asya tutung jajano
1: wah ulah lalaki wae rahut hatena teh awewe ge kudu ulah berat sebelah ulah pih kasih segala pagi wah rumpakannya gampang pisan. Oh.
2: Jodoh coing. Awewe belang bucung. Urayut rayut susuna. Balas loba coing anak. Tuh. Nah cun jabus kabe. Kula warga beruncana. Bila warga berencana instruksi ti pamarintah.
0: Nah, itu kumaha?
1: Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
0: Kaula.
1: Ngamaeun ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
0: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia seringnya maklum dina marga kasalahan.
1: Kaya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum ceuk abdi ge. Nya.
2: Oh, da pohoyo-poyo leungeun teh jeung saha tuh. Lintang ji urang deui urang deui. Komo ada nama tepang sareng abdi anguran urang ngalikeun tali mimitran we abeh de rezeki kitu. Nya.
1: Haduh, Gusti.
0: Nah anjin teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru.
1: Kumaha?
0: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru.
1: Oh kieu salasna. Kinten-kinterna anjin bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
0: Cobi.
2: King aya naros naon?
1: Kaula teh salah wae taruci nya kitu kaula teh meunang katerangan.
0: Katerangan kumaha?
1: Ieu katerangan teh dawuhanana pangeran.
0: Dawuhanana
1: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia ieu dawuhanana.
0: Kumaha?
1: Dawuhanana.
0: Ya.
2: Kumaha dawuhanana teh kumaha?
1: Kumaha tah dawuhanana teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
0: Ya.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji. Takawala teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula ai milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
2: Dan.
0: Ah.
2: Kini ku abdi acu.
0: Bisa maneh ngajawab?
2: Biasa.
0: Cuma
2: den ku abdi beden.
1: Bisa aja ngajawab.
2: Ya nyama ke jungkit biasa.
1: Lamun nyate bagja bakal aku guru lahir batin ku kaula.
2: Cai, nuhun cita aja nage.
1: Kawas nu nyawe tete a. Wuh, dewek kia tuh. Nah cek anjen mang. Golongan anu mana nu bakal kata lima ku pangeran?
2: Golongan karya.
1: Ah. Nah kabina-bina teuing teh ngomong ke.
2: Mending bareca munang golongan karya si gelo.
1: Nah, kabina-bina teuing cepot. Juga ce pemilu.
0: Eta pertanyaan ajeun.
1: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
0: Terus.
1: Kadua,
0: ya.
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
0: Jelema
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
0: Katilu.
1: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
0: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
1: Ya.
2: Ini ku abdi gan.
0: Banya wasya.
2: Ih, abdi mah apa cama?
0: Jawab.
2: Lah,
0: jawab.
1: Ngacek anjeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
2: Abdi,
1: nya.
2: Hartina iman,
1: nya.
2: Abdi pat kantos pernah sareng iman.
1: Naon?
2: Sing tukang cukur.
1: Hey. Ke mana we atuh karep teh?
0: Sing sabuk wae.
1: Aduh.
2: Ditonyok dia wek angin meninyuri.
1: Sakit tu pertanyaan kau lah.
0: Saya.
1: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
0: Inal sandi. Para lumba-lum kasuhun ninggalih di pamrihapun tenan witeda.
1: Naon?
0: Kau lah muat tiasa ngawalar.
1: Margi?
0: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu ayeuna teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
1: Di mana ayeuna Semar?
0: Ku kaula disumputkeun.
1: Di mana disumputkeunana?
0: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
1: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
0: Sanes teu bisa. Tidak bisa ngajawab dilantarankan kaula teu apa.
1: Tapi?
0: Kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Anung kabita ku barang jiga jeung beja.
1: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
0: Hayang. Apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
1: Memang kaula hayang?
0: Geura jiga init.
1: Ka mana? Kaula kudu lumampah jeung kaula kudu nanyakeun?
0: Gera ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
1: Panita?
0: Panita ajar padang.
1: Di mana ayana eta panita ajar padang?
0: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
1: Di Padepokan
0: Lokasampurna.
1: Di perbah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
0: Lokasampurna teh kidulun alas Saptarga. Tadi dinya aya Siracai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya Siracaina. Wetanan Siracai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panitana teh nyaeta panita ajar padang.
1: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
0: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
1: Oh eta guru anjeun.
0: Iya.
1: Nuhun kaula kengwartos.
0: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
1: lamun pangih majeng batara guru mati di jiwir jelina di waktu ini.
0: Sabab
1: yakin ngadu domakin ke kaula, lamun kaula kurang-kurang nampak mikiram.
0: Eh, kita yang kumahin.
1: Ya, kaula pada nilaskin lampahan, pada milarian etatnya.
0: Naon.
1: Sun pada nepangan panita ajar padang.
0: Mangga pilih jeng baik.
1: Kaula te milarian kasampurnaan hirup, dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
0: Nya.
1: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah. Naha ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
0: Padaha jeung anjeun
1: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asa kaula anu disebut tadi teh.
0: Kitu
1: nya
0: ki geura ini urang lumampah jeung geura mampu.
1: Nuhun kaula diwartosan.
0: Sawang suna.
1: Permios.
0: Bangat.
2: Den.
1: Kumaha?
2: Cun. Ai nyebat ke nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
1: Naon?
2: Cun menawi kitu rido manah dituluntur kolbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
1: Oh, hayang dibere duit.
2: Nuhun.
1: Tah, aya receh 500.
2: Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden cing dibales Aden.
1: Dibales ku saha?
2: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
1: Nuhun.
2: Boga aing duit receh 500 jeje. Dua tilu apa dia mah we? 500.
1: Oh. Premios.

0: samulihna ieu satria Bambang geus sentika maksad menuju ka padepokan Lokasampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar Padang bade neraskeun lalampahanna. Sapraptane pun Kiang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payunun ieu Sang Kiang Dewa Brata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagfirullah.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Eta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta Sang Hyang Adipati.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astra Jingga Dawala Gatut Kaca.

0: Anik ngaku Sang Hyang Dewabrata tanpa idin kula, sedengken dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedengken dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Usa
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati.
1: Lain mudeg nyage Otipati pimpinan tidak uka bener mudeg ngalajalankeun kewajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan Triloka moal nepi ka kieu, moal mentingkeun diri pribadi engko rek keman penderitaan rakyat, mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jelur jeung dulu nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, ngeunah-ngeunah cicing dina korsi bari jeung hirup di barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadong ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ya atawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul dina korsi. Bari hirup di barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah. Colok pilih aing.
0: Wah, jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarca ku aing kawin kabeh. Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-cita na goreng.
2: Ya, licu ing dinya nyana oge piraku we da ingeun sakola-kola acan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Lebah di kaula. Saat sanan yang kalak anjeun dina waktu ayeuna. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna?
0: Watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan.
1: Coba gelatibankeun ka kaula lamun nya anjin bener Otipati.
0: Gelatungkul anjin dina eta kunyuk.
1: Coba.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio. Pis Ciamis.
4: Ibu pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan

0: Penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bilih bade nyobian nganggo apa praporis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
5: gitu
4: ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Coba tungkul hanapun lengan kula.
10: Coba.
9: Inandrat kumamrat matugi amarasew. Inandrat kumamrat matugi amarasew.

0: kurang wujud jadi kia.
1: Ulu, monyong. Hai adim, meni berwes gitu dulu.
2: Hei, meni rangeteng.
1: Kolecer gitu na genggerong na cececun. Menurulung gitu.
0: Alah lah ulang menjadi kia. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Ulu.
0: Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atau jeung kalakuan.
1: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun.
0: Ampura. Ampura rumasa urang nu salah.
1: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moa bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
1: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moa bisa.
2: Nah, mah ke moa ngahampura ka nu salah?
1: Sabab sok gedeueun. Tadi lantaran ke nagara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan usalah dihampura ite. Homo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede. Sanajan salah oge nah da meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Heuh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
2: Heuh atuh urang dek bener.
0: Sok beca hampura.
1: Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
1: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
1: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
2: Ya hayang,
1: jadi nu gelo geura pe.
2: Heuh, yeuh jelema hampuraeun nu gelo. Nya atuh. Tamo de cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia meuni ngahina ka ieu.
2: Ini sentimen pisan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Dek dah hampura wa?
1: Wa bisa.
0: Ha?
1: Wa bisa.
0: Diberik siak waing sanajan lompat kalengit pimpitu sauk kagok asyong waing. Urang pada aku beri jalan pati.
1: Ye. Yeah. Lamun nyanya angin dicaing rana lalaki langit lalang jaga totosan bunyi kulit. Lamun iya anjin hiang mencipati gerebrik kaula. Asiga.
2: Abi kan?
1: Tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang. Hayu tuturkeun aing. Tuturkeun.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata. Woi! Dewa Braco. Jagoan. Kurang ajar.
2: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Rasu Mampah anu diberi ku hijina nawa nyata penjelmaan Batara Guru itu kaya nana tuna lampah eta kacarios di padepokan lokas sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
0: Syaha di luar
2: pangapunten aki.
0: Siap.

0: Pawonten ing padepokan Lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Ai geus kolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, da puguh genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa, maha panita.
1: Ula.
2: Nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih?
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana linggi?
2: Anu mawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Naha aki nyaurkeun teu mungkin?
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sare kacing sapari pola kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa ka jero ibu dakti
2: tupi iya aki padepokan naon
0: ieu teh anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki saha?
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping ka dieu.
2: Anu mawi. Kaula dumungkap ka dieu kenging wartos ti kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula nya waktos eta teh nuju ngalalana naroskeun bab ilmu anu tacar ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
2: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Oh. Syai kudu kitu budak ngurama kasep
2: takituki kaula te menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan te dawuhanana pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusa.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncuk dina katerangan.
2: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Takawate rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Katarima ku saha?
2: Nyaku pangeran.
1: Hai. Sakitu.
2: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Berat pungkul ieu.
2: Katilu?
1: Naon katilu?
2: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi baca nerangkin eta jelema teh.
2: Ya.
0: Atuh da entong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeunna ge biheung apaleun. Da karek apa tina maca wungku meureunan.
2: Rupina.
1: Siumul.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama dikamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu upami lepat.
2: Entong upami lepat anu jentre we ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng, teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku eueuh gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Usaha.
2: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, pun samat kitu heulanan.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
2: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: geuning salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana.
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Nya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh
0: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Ai can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contona?
0: Contona. Alhamdulillahirobbi alami naon hartosna.
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
0: Saha ta nungurus teh?
2: Nungurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuh udah salah.
2: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun ayeuh pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya,
0: kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya,
0: nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepusnya.
2: Nya.
0: Yakin.
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Cing saha nungurus teh?
2: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjeun manusia nu goblok teh.
2: Eh, Nah kasar gitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan, tapi aki mah goblok ieu nganung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran, kadang-kadang seret, kadang-kadang logor. Ai logor goblok tea, ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu bongan teu daek dikotek tak. Bongan da nuduhna kanu jauh, bongan da nyawangna kanu anggang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat na ge bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turu ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kanyataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah ulun mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah ulun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aye pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpang na anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah beureun sia teh bieu teh? Deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
2: Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
4: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana ngang jabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae Ibu pengobat?
4: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
3: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
4: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapah asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nampu?
4: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alfa Propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos Ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfaprori setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah aya nama tos hae deui.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfapropolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura ini?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua kali
8: iya,
7: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin.
7: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Oh gitu nyaki.
1: Tah eta cuk. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
2: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh iya.
1: Entong borokina ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
2: Kenaha?
1: Cing, abdi dek nanyakeun.
2: Nya?
1: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
2: Anu bau?
1: Lain.
2: Anu medok?
1: Lain.
2: Nanu kumaha ki?
1: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
2: Aduh. Laras pisan nya aki.
1: Nu mawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan. Ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki, dupa, kerumpak, kapepada kula, angguran gerak prak, gerak hormat.
2: Di malam,
0: karaos pisan aki pemikitu macarana kade numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham parebut benar ai bener can kapimilik ai pasea diheulakeun laras pisan aki gerak kanyataanana cik golongan ieu haram ngukus teh cik golongan ieu henteu daripadaha tinu kitu wae der dipaseakeun dijajadikeun timbalan dan nya atuh da ngukus mah haram haram nya cik saha da puguh teu aya dina kateranganana
11: teubeuh
0: nya aya dina katerangan aya nu unggalna kieu kumaha he manusa-manusa ti dibenerkeun meulemenyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran teu aya teu aya nya naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek haduh nya timbalan aku jadi yakin ieu teh manusa na anu goblok naha goblok teu goblok teh laras atuh kumaha kitu masaranna ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun teu meujeuhna teu tamat ilmuna sumogol teu sampurna nya atuh haduh jadi ngukus teh teu haram henteu talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh eta teh jelema sasar ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek nya ai nu sok ngukus anu sok ngukus meledug meuleumenyan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran menta rejeki ka karuhun menta disalametkeun ka karuhun ta eta jelema teu linglung naha anu ngukus disebut linglung tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh kapan aya katerangan anak menta ka pangeran kumaha prak araranjeun geura menta ka kaula menta naon cing menta naon menta rejeki saha nu geus dibere ku pangeran ning batur babala leunghar meureun mana kitu ge dibere tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar lamun cenah meureun nya dibere tanyakeun sagede kumaha kitu pananganana e pangeran teh sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun dua nu nampanan tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi sabab kanyataanana geuning urang gubrag ka dunya teh teu mawa naon-naon cing aya anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana kaula jeung sampeu nya heula sampeu nya yakin nya atuh naha menta di ka pangeran nah kumaha tuh cara na menta teh geura pigawe parintahanana sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui urus cing alus tah eta cara na menta jadi cara na menta teh kudu dek ikhtiar kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran nya menta disalametkeun ka pangeran teh ieuh dengekeun kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha cenah meureun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener nya deui nya aya eta menta rejeki ka karuhun saha nu geus dibere ku karuhun ai karuhun pamadegan anjeun naon karuhun teh jelema nu geus paeh ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh nya entong borohinga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese oh nya
2: dunia nya. Kumalamun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun. Menta disalametkeun ka karuhun nya. Kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cumun aing geus keuripu. Aduh. Nya atuh. Nah, naon eta tekad na ngukus teh? Kuduna tekad na ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona? Contona kumaha rupa haseup? Bodas. Aya rupa areng? Hideung. Aya rupa seuneu koneng, aya rupa ruhak, beureum. Aya leuwihna ti eta? Teu aya. Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah. Aduh. Nya atuh pami kitu mah sarana. Kahartos. Nya pituduh kana wujud urang. Aya meuleum menyan seungit. Aya ceuk kaula mah bau jurig deui. Bau jurig nya. Nyaan bau jurig nya geus pangih anjeun jeung jurig. Teu acan, tuh geus nipu maneh ta anjeun. Nah, aing pangih jeung jurig acan aing ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus. Kajurung ku kangewa aing jelema ngewaan teh jelema salah, cu. Haduh. Aya nu meuleumeunan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib. Karuhun lain. Gaib naon? Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak tuh kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Aduh. Ya atuh pami kitu mah sarana.
1: Ta eta cu.
2: Kahartos pisan aki.
7: Ta ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha aya pangeran teu nyarek aya manusia nyarek.
2: Dumeh eta we teu aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi.
7: Dumeh eueuh dina kateranganna
2: nya.
7: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
2: Kumaha?
7: Pek manusia-manusia gera arudud maneh.
2: Teu aya.
7: Nah, tu make arudud. Mun eta ge sarua we bid'ah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
2: Nya atuh. Aduh.
7: Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheula na neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah. Ngan hubungan sotek keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
2: Anu tarang ngukus, anu tarang ngukuskeun bae da moalna naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganyurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan. Naon anu kudu hijikeun?
7: Tekadna, ucapna, lampahna, ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut.
2: Oh iya.
7: Nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali.
2: Nya.
7: Maha suci Allah, maha suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah 33 kali. Nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heus sia nu kotorna.
2: Nah kumaha contohna?
7: Lumatak di dinya ge 33. Aya 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung,
0: dua ame tilu nu ngame, hiji panon dua awas tilu nu awas, hiji cili dua denge tilu nu ngadenge, singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah, hijikeun kabeh tah. Cucikeun kabehanana barengkeun ka kara kaitu nanging ngaguluyur. Nya ka hartos. Dupi hartosna takwa, hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener. Nya atuh. Ka harti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur. Ta ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat, naon? Naon pangna agama dikamanusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian, diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Naha kajahatan manusia leuwih ti sato? Leuwih. Naha cing nyatakeun ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu teu aya doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul tapi jelema pagerna diruksak sampeuna diala tangkalna diawut-awut onya nya aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyokeh janela batur mauk radio jeung TV tepi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu teu aya tapi jelema nya aya nya tuh kajahatan manusia meuleuwih ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato
2: nya atuh
0: kaharti kahartos pisan aki memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata ulah sasar cu ulah linglung
2: tepi no damel aki
0: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pikah ka deudeuh ka cinta kaulas kasih parantos nyaangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari potek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kataranganna lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka gustina lamun manusia geus apa ka gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha nya kudu ka pangeran buka pangeran nya pangeran teh nu kagungan nya na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna na kudu ka saha tuh cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhun

0: Sang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatotkaca kairing astral jingadawala.
1: Pangapunten Maha Panita Ajar Padang.
0: Sa geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata, Ki.
1: Cing cing cing.

0: kali.
1: Kumaha Sadirik Jaya Sentika parantos ka waler?
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewabrata.
1: Sawang sungguh.

0: Devabrata. Sembah kapihatur pangersa.
1: Agnuhun cu.
2: Sembah kapihatur aki.
0: Ditampi nuhun jang.
2: Nuhun kan.
1: Abdi kita kantun kumawantun ya pun teneki.
0: Sawios menak.
2: Waduh, gede daraja tuh jadi mau monyong gitu sebut menak. Manuk, manuk bango sih gue. Mana enak monyet beruk. Guli.
0: Tunggu, tunggu.
1: Nampi nuhun maha sangkiang dewa berata kaula parantos kawaler pertarosan kui maha guru.
0: Nuhun.
1: Parantos kawaler. Parantos mang.
2: Nuhun.
1: Wali ya sanes tadi bade di waler kita tadi. Tanda pukul hujur repot cakap dia oke.
2: Ya, ya. Wah, sudah gampang bisa nunggu cuma. Dewek weh nunggu cuma lain waktu. Oh. Kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas si genep. Noge sacirung. Oh. Jualun beleguk. Lumayan. Kumaha?
0: Anu mawi. Tina waktu ayeuna teh. Aula sanes kabur dilantarankeun sieun Okobe Galampati jeung Batara Guru. Kuningakeun Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Aula kalepasan yeun Batara Guru disebat jurit atuna. Leungit dirina anu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi nenawa.
2: Ningakeun ki Batara Guru teh jadi buta. Da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
1: Si Batara Guru
0: teu pino satria jasendiga.
1: Di mana yeuna?
2: Itu kulan nuju ngudag-ngudag abdi cek abdi ge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna? Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Beleguk mungi ngarojo kena mata dulu.
1: Oh.
2: Kuna ke tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kua ini. Oh.
1: Kurang ajar wani-wani nipu tak kakaula.
0: Nipu nao.
1: Numawi kaula lebih kepada diadukun sarang isa derek Sangkiang Dewa Brata.
0: Sahade.
1: Taulah. Ayuna si Batara Guru nepi kaki itu mana ayuna?
2: Itu diulat.
1: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade nerak si Batara Guru.
0: Cita na tu ketu pecak-pecak.

0: kinten-kinten eta Bambang jeung Sintika maha guru bakal tiasa ngungkulan kana nafsu na Batara Guru.
1: Moal bisa.
0: Margi.
1: Da ieu we bawa ieu. Naon teh Ki?
2: Naon teh Ki?
1: Da ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta Batara Guru anu geus ngawujud dieu
0: di malam. Ieu
1: prawa bawa. Kana ku abdi kan?
0: Sing sia.
2: Ini agan tetiasa kena kuabi.
0: Cicing, mangga ayin pada dilaksanakan.
1: Prah, kurang ajar tawa walak tenepikan dimulkan karugian di jagat raya Pramudita hampir jalma 75% kabupaten nyokas samaran tinggali. Ini,
0: abik.

0: 喂，上央的话不拉走，jagoan kurang ajar, batara guru, batara guru, sang yang ati pati lantinan.
1: Si Jaya Sentika itu, hai,
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika, take down.
0: Angin kesuan ini buka kau lah, cuma maju.
1: Wesap. Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea isi Sentika. Awas ya kuain dibanting dahulu nah.
0: Pena stiker sayang cuma marah.
1: Iya, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu sayak tilang warna anu senyata ngajang ngelek jadi resi narada.
1: Iya.
0: Aduh, cilaka. Nyangakin sanaya gaya, manga sang yang dewa berata. Nyangakin.
1: Rasakin ipanah pusaka linuhu. Nyatana pusaka tipanita ajar padang.
0: Ini stiker sayang cuma parah.
1: Iya, Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah lingit diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajang ngelek jadi. Hasib ngebul kalu kursi koreng sukma akma na sang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: pun Batara Kresna ningali ti kangangan hingga panah cakra Udaksana dipun temakeun déning Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dari Semar Badranaya. Selamat Ujang.
1: Itu bapak gering surat jalin bapak itu.
0: Oh syukur yang paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakeun deui cakra kena ka Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kena ku senjata cakra dadia Batara Guru kaluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sareng Gatot Kaca. Gatot Kaca
2: mahayam
0: ayeuna mah geus rengse si koreng eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatana sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun teu nyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana timalan atuh nunji sim abdi ieu dina waktu ayeuna parantos salamet sadayana melirik kana pancakaki mapai kana riwayat ieu lalampahan urang kukas ku kemang tina tiksina barang sari tutup lawang sigotan.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
2: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: botol, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya,
1: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
2: Enggak
1: perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit tejenden kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 ah. Mawi ge ieu teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal diapun
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak kena iya saking tendai ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dayi gitu upami tete amun gaduh atas mah yong besar dayi tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berada nuju
1: nyeri dada ieu jantan ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

panen lada sareng kopi. Hirujeng ngahyangkeun kaset produksi Jugala.

0: tan la jalma ano iman
1: diringan ti

got a good

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emate emas Siti Fatimah, Siti Sangkanjiran, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamun tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008, mak, sama. Tos sampai 14 tahun, nak, tuh, aa, rugikan ka ayah, nak, teh.
1: Atos 14 tahun, ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun, eta, emak tos kemana wae pengobatan?
2: Saal kadok, tos kanu ka alternatif. Saakun ngabar tos santai, tos di tepangan. Pokoknya, mak, tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahta, tetiasa tebih, gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak tadi?
2: Desa Cibenah.
1: Oh, desa Cibenah. Iya. Nah, kapungkur, waktos kadieu, naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tadi sampean, dina sampean tadi sangke.

0: Renyem,
1: mohon
0: dari paregalnya itu jantan abot lah. Tasa atas nama saya Alpha Pomoris.
1: Alpha Propolis.
0: Alpha Propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah karaos.
0: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
1: Oh, kami telah patwa cina kapungur teh. Barare apa antenya?
0: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hari ras.
1: Hari ras.
0: Ayah nyeri yang sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantun abotnya sekedik di gitu ya.
1: Salit
0: dia. Ayah matak pada nama handi. Nanya nami handi ini teh.
1: Nggak galau
0: hiji deh
1: lah. Sakali tetes kemarin galau.
0: Sakali netes gente genep tetes sekali tetes.
1: Sabar kali sadinten.
0: Tilu kali.
1: Enjing
0: tengah dinten sarang santan pada bobok.
1: Mohon leres.
0: Jadi
1: sadinten tilu kali.
0: Tilu kalinya.
1: Air reaksi nana karos harita ku mau waktu galau iya.
0: Alhamdulillah dan hampang jantan kan waktu raten tente kerjang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kerjang alhamdulillah gitu tak.
1: Mohon tanam meter kan diceknya tensi daratnya sabaran meter.
0: 150.
1: 150. Tawang kin galau nana. Tapi bapak endang ya,
0: mungkin
1: dikirangan ngalut nanti nggak mami uyah, coba ada selungsung ke darah tinggi, nama bapaknya?
0: Untung mami uyahnya.
1: Ay nggak mama ngesalit.
0: Ay mohon.
1: Dikirangan.
0: Nya.
1: Bapak endang hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat, salamina bapaknya.
0: Sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak
2: Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Tah
3: saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahali
3: teu. Sahali teu mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tana meca kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa Ali.
3: Ay mohon
2: di kirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi daya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Jodi Pabrik Sugandi wakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat? Ibu Hajat, Ibu Hajat kasihan jalan sarang Bapak Hajat kapanyona. Pasihan jalan Ibu Hajat. Joget baik karena

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka rengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Mari kita tepuk tangan semuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Kadua alhamdulillah.
2: Sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik na salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah, aya ni ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tang tos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo bropolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa bropolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa bropolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos karos peuri, teu karos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 meh sabotol. 6 meh setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
4: Dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna?
4: Sabaraha tos nganggo tes maa ini namanya oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini kalarsan agini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cek. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya teh Cek?
4: Tetes mata, tesma. Aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
5: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black dye jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka antos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu, eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Atang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos kinten
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali ya.
6: Dua tetes. Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
7: Dua tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Maria sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

pakaian yang menutupi dikala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Moga. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita, kembali kita dibangunkan dari istirahat di waktu malam sahabat MK, dan diberikan kesempatan untuk tentunya dapat kembali menyambut hari yang baru, dan juga kembali Allah hidupkan kembali kita sahabat MK, yang tentu ini menjadi sebuah nikmat yang hadir kepada kita sahabat MK, hingga kita masih dapat kembali menghirup udara pagi, melangkahkan kaki kita dan memulai aktivitas dengan penuh hal yang juga penuh kebaikan sahabat MK. Tentu sahabat MK, setiap pagi juga sejatinya adalah bukti bahwa rahmat Allah selalu mendahului kita, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk dapat memperbaiki segala hal-hal yang belum dapat kita maksimalkan di hari yang sebelumnya sahabat MK, dan juga dapat menyempurnakan amal dan juga dapat meningkatkan lebih banyak kebaikan. Maka tentu sahabat MK, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah, tentunya dari segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita. Selain itu juga sahabat MK, mari kita kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu kembali di pagi hari ini, dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi, yang alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kembali membersamai dan juga kembali hadir di hari Ahad tanggal 21 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita sahabat MK, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di kesempatan pagi hari ini juga Anda dapat ikut bergabung serta berinteraksi sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107 tentunya. Kembali ujian menimpa sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali tentunya sajian program manajemen kolbu pagi ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga dapat Anda simak juga melalui stream kami di web, yang dapat Anda ketikkan sahabat MK dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com, lalu juga selanjutnya dapat Anda simak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM tentunya. Moga. Ataupun juga Anda sahabat MK dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya dapat Anda simak melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Instagram di @mkfmbandung, dan di Facebook sahabat MK Anda pun juga dapat mencari ataupun juga mengetikkan Radio MKFM Bandung tentunya. Didik jiwaku ini, wahai Tuhanku yang Esa. Terus sajian program manajemen kolbu pagi ini sahabat MK juga disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang di pagi hari ini juga turut serta menyambungsiarkan, yang dapat Anda simak sahabat MK di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Bagi Anda, pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya.
1: Mula harapanku.
0: Sahabat MK, tentunya saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tuanganku, menahmu itu.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: Selain itu juga sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MKI, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MKI sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillah sahabat MKI, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Nurul Ikhwan Kota Batam sahabat MKI. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MKI.

0: aku yakin padamu, ilmu yang menjadi ladang amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, rezeki yang bisa menguatkan ibadah kami, ya Allah, yang menjadi peneguh iman kami, penambah amal soleh kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami, bimbing kami dengan ilmu amal yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak ibu yang baik? Sayang sekali kalau kita tidak berdoa, karena semua karunia, semuanya yang punyanya hanya Allah, yang menggenggam Allah, yang membagikannya juga hanya Allah. Alhamdulillah. Ini sambil live ya, rekan-rekan yang menyimak lewat media sosial, kajian ini dipancarkan dari Masjid Nurul Ikhwan. Apa? Ya sudah, gak apa-apa ya, Nurul Ikhwan. Alhamdulillah, Batam ya. Sedikit informasi sebelum dilanjutkan, judul yang diberikan adalah Hidup Bahagia dengan Hayatan Thayyibah dan Hidup Nelangsa dengan Ma'isyatan Dunka. Ini penting, nanti kita bisa evaluasi diri kita ini, kira-kira hidupnya bahagia atau nelangsa. Terima kasih, ini sound systemnya enak. Tahu syaratnya? Syaratnya bibirnya tidak boleh nempel ke mikrofon. Banyak yang kori yang suaranya bagus, muadzin yang suaranya bagus, bacaannya indah, tapi karena nempel begini jadi tidak enak, betul? Ya ini ilmu saja. Jadi yang bagus itu 3 jari. Kalau mikrofon nempel ke bibir, pertama seindah apapun suara pasti sember, jadi tidak bagus. Apalagi yang di azan. Ada orang azan perasaannya enak padahal sember di atas karena nempel kalau begini. Yang kedua, kalau nempel, kalau ada kabelnya, bisa jadi karena ini basah, aliran listriknya bisa nyetrum. Ini bahayanya. Yang ketiga, kalau nempel, satu sember, dua bisa tersengat listrik. Yang ketiga, dia juga pusing, ya kan? Karena basah ini akan membrannya ini jadi lebih cepat rusak. Itunya juga cepat rusak. Suara kurang bagus, bisa nyetrum, dan bisa cepat rusak. Yang bagus adalah 3 jari begini. Oh, enak kan? Mau dibandingkan? Bagaimana kalau begini? Sember. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi paham. Qadarullah, saya senang sekali ngurus sound system, begitulah ya. Bahkan dulu kalau ceramah bawa sound system sendiri, kecuali ke Batam ya. Itu sekedar tambahan informasi, karena suka juga ada kori yang kalau ngaji begini nih jarinya. Ini tidak tepat. Yang tepat di sini 3 jari ya. Kalau nempel begini seperti mata dicolok. Oh iya, jangan suka ngetuk begini. Ini juga termasuk akan rusak. Ini kayak mata. Cukup tes Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Ah, itu juga kurang pas. Baik, Bapak Ibu, permintaannya judulnya Hayatan Thayyibah dan Ma'isyatan Dunkah. Ini lawannya. Hayatan Thayyibah itu adanya pada surat An-Nahl 97. Bagi yang belum pernah tahu, yang ingin bahagia, ini adalah ayatnya ya. An-Nahl berapa? An-Nahl 97. Silakan dibuka ya, kita akan belajar sedikit tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanukiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man amila sholihan, mengerjakan amal soleh, min dzakarin au unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, amal soleh dalam keadaan iman, maka falanukhiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayatan thayyibah. Dan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kami berikan kepada mereka pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa sih hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah itu kehidupan yang bahagia dalam keadaan apapun. Hatinya lapang. Diberi nikmat, dia bersyukur saja. Diberi ujian, dia mudah untuk sabar. Hatinya lapang, tenang dalam segala keadaan, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada. Dolar 18 ribu, dolar 10 ribu, dolar 20 ribu, dia tenang. Kenapa? Karena orang yang hayatan thayyibah itu oleh Allah dilapangkan hatinya, dibuka hatinya, bisa melihat hikmah di balik kejadian yang ada. Jadi tenang, ibadahnya bagus, rezekinya cukup. Orang yang hayatan thayyibah itu tiap perlu bukan ada, Pak, cukup. Jadi walaupun rumahnya sederhana, walaupun ngontrak, walaupun tidak punya mobil, tapi cukup saja hidupnya tuh, tenang. Tiap ada keperluan apa-apa, cukup, dan rezekinya halal, berkah. Lalu dimudahkan ibadah. Orang yang hayatan thayyibah itu senang ke masjid, senang tahajud, senang baca Quran, dimudahkan saja oleh Allah. Kesibukan dunia tidak membuatnya terhalang dari ibadah. Mungkin pedagang, mungkin pekerja, mungkin pejabat, tapi ibadahnya itu oleh Allah dibuat mudah. Senang baca Quran, selalu ada waktu untuk baca Quran, untuk belajar. Lalu apalagi ciri orang yang hayatan thayyibah? Akhlaknya bagus. Akhlaknya tuh menyenangkan. Kalau bicara, bicaranya itu bisa membuat orang ingat ke Allah, bisa jadi ilmu yang manfaat, bisa jadi hikmah yang menggugah. Dan kalau bicara, duduk nak, yang di belakang tuh esmosi ya, boleh berdiri asal yang di belakang gak terhalangi gitu ya. Jadi orang yang hayatan thayyibah ini benar-benar orang yang beruntung. Apa sih? Bisa tenang, bahagia, keadaan apapun, rezekinya cukup, ibadah nikmat, kemudian akhlaknya bagus. Kuncinya ternyata cuma dua. Apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak ingin bahagia, saya ingin bahagia, yang terbayang bukan suami yang ganteng, istri yang cantik, rumah yang megah,
1: jabatan tinggi, mobil mewah, banyak uang. Jangan, jangan, salah. Itu tidak bisa bikin bahagia tanpa dua ini. Saya ingin bahagia. Yang kebayang apa?
0: Jawab. Iman dan amal saleh.
1: Kalau ingin anak-anak saya, ingin anak saya bahagia, yang terbayang bukan anak dapat rumah, dapat jabatan, dapat popularitas, terkenal. Bukan, yang kebayang anak ini harus kuat iman, dan anak ini kesibukannya berbuat kebaikan, baru bisa bahagia. Apakah punya kekayaan melimpah pasti bahagia?
0: Jawab hadirin.
1: Kalau kaya raya pasti bahagia? Pasti bahagia tidak?
0: Belum nyoba ya.
1: Apakah orang kaya bisa bahagia? Bisa. Kalau orang kayanya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kaya raya itu. Rasulullah juga kaya raya, hanya hidupnya bersahaja. Mau kaya, mau pejabat, mau terkenal, kalau orangnya kuat iman, bahagia. Lawannya apa? Toha 1:24. Ini lawannya dari ayatan thayyibah. Ayo sambil dihafalkan Toha berapa? 1:24. Sudah dapat belum? Sudah dapat? Coba siapa yang membacakan Toha 1:24. Waman a'rodo an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Sudah? Sengaja dibeginikan supaya Bapak Ibu nanti di rumah bisa membuka. Waman a'rodo an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hatinya dari Allah, artinya imannya enggak benar, berpaling dari perintah Allah, Allah penguasa hati akan membuat ma'isyatan donka, penghidupan yang sempit, nyesek. Jadi walaupun rumahnya besar, lapang, di dalamnya sengsara. Walaupun uangnya banyak, asetnya banyak, oleh Allah dibikin fakrohu baina ainai. Terus aja takut miskin. Makanya nyuri aja terus. Korupsi aja terus. Walaupun sudah banyak uangnya, banyak asetnya, tapi terus aja. Nah ini cirinya. Dibuat oleh Allah hatinya itu selalu kurang. Fakrohu baina ainai. Jadi dia walaupun banyak uang tidak akan mau bayar zakat, karena dianggap mengurangi hartanya. Pelit. Kalaupun sedekah lebih suka diposting supaya ketahuan dia dermawan. Tapi pasti dikit sedekahnya juga. Kalau banyak ada maunya nanti ya, supaya diketahui orang bahwa dirinya orang dermawan, bukan karena Allah. Ma'isyatan donka, emosional, karena sempit hatinya mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemas, mudah kecewa. Ribet aja, ribet hidup tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ribet, bahkan dalam tidurnya juga tidak nyenyak, karena mimpinya mimpi berkelahi, mimpi dicekik, mimpi ketipu, kebawa dalam mimpi. Karena hari-harinya cuma itu yang diingat. Di rumah bertengkar terus, gak ada habisnya. Uangnya kurang aja, padahal sudah banyak. Mengeluh saja, pokoknya kayak kerucut wajahnya tuh, kemerungsung. Saya juga heran itu koruptor itu ya, padahal kan jabatan tinggi, gaji besar, tunjangan banyak, kok masih sih korupsi? Heran tidak? Tidak, ya tidak heran. Karena orang yang kurang iman pasti akan seperti peminum air laut. Makin diminum, makin haus. Baru berhenti kalau mulutnya sudah dijejali tanah alias masuk kubur. Tapi bagi orang yang imannya kurang, hayo saja terus. Jadi dia tidak menikmati apa yang ada karena otaknya, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada. Gini ya, kalau orang yang hayatan thayyibah itu syukur. Akibatnya yang ada jadi ternikmati dan jadi lebih. Jadi kalau ingin tahu rezeki kita jadi lebih, jadi cukup dan jadi lebih, itu syukur Pak. Kalau rezeki yang ada jadi kurang, itu kufur. Ah, gaji saya kurang, coba kalau disyukuri jadi cukup. Ah, tapi kurang, ah, ini buat bayaran kurang. Hatinya tenang, nanti pada waktunya ada jalannya. Tidak harus terpikir. Saya lihat ini wajahnya, wajah-wajah agak lama di dunia ini ya. Sudah sering kan kekurangan, tapi hidup terus. Jawab, berapa kali kita kesulitan? Buat bayar anak sulit, buat bayar itu sulit. Show must go on. Kehidupan ini akan berjalan terus. Betul? Apa artinya show must go on? Jangan on. Itulah adanya. Nah Bapak Ibu, ma'isyatan dunka, saya coba ini membandingkan bagaimana orang yang hayatan thayyibah dengan ma'isyatan dunka ya. Orang yang hayatan thayyibah itu tenang. Hidupnya tenang, apapun yang sedang terjadi. Kenapa kok tenang? Karena Allah memberikan ketenangan. Ingat ya, tenang itu datangnya dari Allah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Liyajdadu imana ma'imanihim, agar bertambah keimanannya dari iman yang ada. Hati ini dikuasai Allah. Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah turunkan tenang, tenang dia. Kalau Allah cabut tenangnya, galau dia. Gak bisa apa-apa. Kalau dikasih galau, sudah sengsara. Mau punya apapun juga, kalau ini bacem, banyak cemas, GTA, galau tiada akhir, oh liwe, liur wae, ya. Jadi orang yang kuat iman dan senang beramal soleh, hadiah pertamanya hatinya sakinah, tenang. Nah kalau yang tidak yakin ke Allah dan sibuk berbuat maksiat, itu pasti sempit. Galau, cemas, resah terus, gak ada habisnya. Itu capek hidup seperti itu. Capek. Kejadiannya belum, menderitanya sudah. Ciri yang kedua, nih kalau dikumpulkan katanya, orang yang yang hayatan thayyibah, hidupnya bersyukur aja Pak.
2: syukur lihat apa-apa tuh. Alhamdulillah bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah saya masih hidup, masih bisa nafas, masih berteduh. Jadi yang kelihatan oleh orang yang kehidupannya baik, yang kelihatan itu adalah limpahan karunia dari Allah. Jadi bahagia aja. Lihat rumah, alhamdulillah saya masih berteduh. Lihat lemari, ya Allah saya masih punya pakaian. Di rumah ada istri, beristri. Lihat suami, alhamdulillah masih punya suami. Lihat anak, ada anak. Pokoknya apa yang kelihatan itu adalah karunia Allah. Makanya syukur, akibat dari syukur, nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada ditambah. La in syakartum, la azidannakum. Nah sedangkan yang ma'isyatan donka, aduh ini proyek gue nih, wow capek sekali. Dia punya tanah luas, tapi di tengah ada dikit tuh yang belum kebeli. Yang dipikir yang belum kebeli, yang udah kebeli tidak disyukuri. Punya HP bagus, yang dipikir HP yang baru ada. Punya istri, punya suami, yang dipikir bintang film ya. Begitulah. Lihat anak atau cucu nyoret-nyoret tembok, bagi yang hatinya sakinah, senang karena punya cucu, punya anak, dan masih normal. Tinggal dididik saja supaya dia tahu. Gak usah dimarahin. Gak lama kita marahi, luka nanti hatinya. Memang dunia mereka, dunia nyoret-nyoret. Untung masih bisa nyoret-nyoret. Berapa banyak yang punya anak atau belum punya anak, rindu ada anak kecil di rumah. Berapa banyak yang punya anak kecil dan terbaring, tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Nah orang yang hayatan thayyibah tuh, lihat apa-apa jatuhnya syukur. Yang ma'isyatan donka, oh itu mah rewel, ribet. Yang dipikir yang belum ada, bahkan dia rencana dia aja udah dianggap harus terjadi. Misal begini, saya nih harusnya dapat penghasilan 10 juta nih sebulan, tapi gara-gara ada kesulitan saya jadi dapat 5 juta, rugi 5 juta. Sok tahu, emangnya rencana dia pasti dikasih segitu oleh Allah? Enggak. Kenapa dia dapat segitu? Karena memang itu rezeki dia. Gara-gara jalan dibongkar, jadi aja usaha warung saya berkurang penghasilannya. 2 juta berkurang setiap hari omsetnya. Emang harus segitu tiap hari? Itu kan keinginanmu. Rencana Allah memang segitu. Nah, orang yang ma'isyatan donka, hidupnya itu tidak realistis. Kecewa, kurang, mengeluh, marah-marah melulu. Ah, capek, capek. Pernah dengar enggak orang yang hidupnya ngeluh terus, ngomel terus? Pernah dengar tidak? Jawab hadirin. Yang kurang aja, salah aja, jelek aja, enggak ada bagusnya, enggak ada menghargainya. Semua tuh salah, jelek, kurang, komplain aja hidupnya. Pernah dengar tidak? Yang benar. Emang jelas suaranya? Jelas lah suara sendiri ya. Saya tahu ini pikirannya, yang ini mikirin istrinya ya. Persis, istri juga lagi mikirin bapak, Pak. Ini keluarga yang harus ditingkatkan imannya. Apalagi ciri orang yang sakinah atau hayatan thayyibah. Tadi banyak syukur. Nah terhadap harta tuh puas, Pak. Qanaah.
1: kalau yang tadi kufur
2: is puas, dikasih apa aja oleh Allah tuh senang,
1: nggak ada komplainnya, karena tahu Allah memberikan pasti sudah diukur oleh Allah. Namanya qanaah, puas. Nah kalau yang ma'isyatan donka, kecewa aja hidupnya tuh, full kecewa, kurang aja walaupun segala ada. Capek hidup kayak gitu, ngebanding-banding terus dengan yang lebih, padahal tiap orang kan ada kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Tapi orang-orang yang ma'isyatan donka itu lebih sibuk dengki ke rezeki tetangga. Tetangga diperbaiki rumahnya, dia makin jelek hatinya. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Begitulah, aneh. Padahal tidak akan pindah sama dia. Ya, orang yang hatinya sempit itu sibuk ngebanding-banding dengan tetangga. Capek, Pak. Enggak ketahan. Kalau Allah mau ngasih, pasti ketemu. Kita makin nelangsa. Kalau orang yang ma'isyatan danka, tidak dikasih oleh Allah nikmatnya doa, nikmatnya munajat, tidak. Seperti yang tadi dikatakan ya, kalau orang yang hayatan thayyibah dimudahkan taat, dipersulit maksiat, dan dijadikan hatinya selalu perlu kepada Allah. Tapi yang ma'isyatan danka, yang sempit, kehidupan sempit, dia tidak punya waktu untuk taat, walaupun pengen tapi gagal terus. Mau tahajud, bangunnya 6:30, gak bisa. Mau baca Quran baru juga Yasin, tenenet, karena buka di HP terus saja, buka 30 menit, 1 jam scrolling. Mau sedekah dikit aja, pelit. Jelas? Ada yang jawab, terserahlah. Saya nggak mau maksa. Apalagi orang yang hayatan thayyibah. Oh, tadi satu ya, tidak lengket hatinya, ada yang kelewat. Jadi dunia ini pas waktu harus bayar, bayar aja. Waktunya harus jual, jual. Nggak lengket. Tapi bagi yang ma'isyatan donka, seperti perangko, lengket ke amplop, oh berat ngeluarin uang, padahal ada, padahal banyak, enggak kuat. Bayar zakat, enggak mau 2.5%. Oh, ke istri pelit, berantem aja masalah duit, padahal tabungan banyak. Perkara ngasih dikit, ribut. Ke orang tua pelit, ribet. Hanya perkara dunia. Perkara makanan ribut, perkara kaos kaki jelek yang bolong dan nemu itu ribut. Semua urusan dunia jadi ribet dan jadi ribut. Ini orang yang hatinya sempit. Ginilah sederhananya, ada tikus di lapangan yang luas sekali, lapangan terbang. Kira-kira menegangkan tidak ada tikus? Biasa aja. Sekarang ibu dengan tikus di kamar mandi. Berempat, tikusnya 3. Lari-lari. Yang bikin menderita tuh bukan tikusnya, sempitnya ruangan. Pada mikir ini.
2: Ini apaan sih aneh? Jauh-jauh ceramah nyindir terus dari awal sampai akhir. Terus mau ngapain? Hidup ribet begini, ya kan?
1: Apalagi yang orang yang hayatan thayyibah. Orang yang hayatan thayyibah
2: oleh Allah dilepaskan hatinya berharap ke selain Allah. Ini paling nikmat. Tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap ke makhluk. Top ini Pak. Orang itu menderita karena berharap dari makhluk. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Makin sering berharap ke makhluk, makin sering sakit hati. Orang yang hayatan thayyibah enggak ada tuh ngarap-ngarap ke makhluk. Kenapa? Karena tahu makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali jadi jalan oleh Allah. Nah, ini sumber penderitaan kita kan berharap. Ibu terlalu berharap ke suami, suami terlalu takut ke istri ya. Makin bersandar kepada selain Allah, hidup ini makin tidak bahagia. Bersandar ke dolar, udah stres. Bersandar ke gaji, takut PHK, takut pensiun, takut berkurang. Bersandar ke penampilan, takut tua, takut eot, takut menopause, takut beruban. Kalau bersandar ke Allah mah enak aja hidup ini mah. Nah, orang yang hayatan thayyibah oleh Allah dibuat hatinya tidak bersandar ke makhluk. Enak Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, tidak usah rewel. Tahu kok apa yang kita perlukan sekarang, besok, lusa, sampai kita mati. Allah tahu tidak keperluan anak-anak kita? Tahu tidak? Ini kalau sudah aki-aki, Allah tahu tidak keperluan aki-aki dan nenek-nenek? Tahu Pak, gak usah rewel. Tenang saja, dari dulu juga kita ngaco diurus. Apalagi benar, betul tidak? Segini ngaconya kita selama ini tetap Pak diurus oleh Allah. Kalau Allah mau mah tinggal disambar petir aja ya kan, jelebet, gosong, selesai. Aib ditutup, dikasih makan, dikasih keluarga, kasih sehat. Diurus. Segini ngaconya sholat kita. Barusan sholat subuh siapa yang khusyuk? Dikit. Tapi orang nyangkanya kita soleh. Padahal Allah tahu kita gak ngerti bacaan sholat, ya kan? Tuh kan, nyindir lagi. Kalau ngaco saja sudah diurus, apalagi betul ya? Bisa kebayang Pak? Ya selama ini kita kayak gini lah ya, sok soleh. Tahu gak kenapa Bapak dihargai tetangga, dihargai orang lain? Karena Allah nutupin aib kita Pak. Kalau dibuka diri kita ini gak ada tuh tetangga yang menghargai. Termasuk saya ya Pak. Kalau saya dibuka oleh Allah aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan saya, udah gak ada yang mau dengar, pasti itu Pak. Cuman karena kemurahan Allah aja ditutupin aib. Segini aja udah ditolong, apalagi kita sungguh-sungguh, betul? Luar biasa. Anak bapak walaupun kurang soleh tetap diurusin. Gimana kalau anaknya baik? Pengen kita berikan yang terbaik. Mikir ya. Dah segitu aja lah. Jadi harus gimana ah? Ya gimana supaya sekarang, maka fokus kita dua sekarang. Satu, bagaimana menguatkan iman. Dan yang kedua, bagaimana kesibukan kita adalah amal soleh. Ya udah gitu aja, gak usah ribut-ribut yang lain-lain. Nanti ikut sendiri kok dunia mah.
1: gak akan kemana-mana. Allah kan menyaksikan kelakuan kita. Allah udah tahu keperluan, keinginan, apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita disukai Allah, akan datang rezeki. Enggak harus banyak, yang penting seperti tadi itu. Dikasihnya yang halal berkah, hati kita dibuat puas dan bersyukur. Nanti gimana? Nanti ada lagi. Emang rezeki kita berhenti sekarang? Enggak. Tiap hari itu ada lagi rezekinya. Tapi saya enggak punya tabungan. Enggak ada masalah. Enggak harus kok punya tabungan semua. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Banyak yang enggak punya tabungan juga hidup. Karena yang menghidupkan bukan tabungan, Allah. Tapi gaji saya kecil, buktinya tua, ya kan? Dari dulu gaji kecil, emang penghasilan harus lewat gaji semuanya? Enggak, gaji sedikit, tapi kan rezeki dari Allah jalannya banyak. Dan tidak harus terpikir oleh kita, tidak harus terbayangkan. Enak sebetulnya, Pak, hidup ini gak usah ribet-ribet amat. Satu, bagaimana supaya

Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang engkau terima. Minta karena yang menguasai lahir batin kita Allah. Dua, datang ke majelis ilmu. Ini majelis ilmu seperti ini nambah iman, ngurangin iman, atau sama aja? Jawab. Nambah. Ini charger nih. Iman itu lengketnya dengan ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Kurang iman, kurang bahagia, dan kurang bagus akhlaknya. Kenapa itu koruptor? Itu pasti kurang iman. Kalau kuat iman, gak mungkin korupsi. Gak mungkin. Karena tahu bahwa rezeki yang tidak halal itu membinasakan dirinya dunia akhirat. Dan mau ngapain? Walaupun dia korupsi, tetap makan segitu-gitunya. Benar? Emang sekali makan bisa satu meja makan ditelan semua? Enggak. Ini ada koruptor, Pak. Saking bingung menyembunyikan uang, disimpan di tembok. Di dalam tembok, lihat enggak, megang enggak, make enggak, hanya lihat tembok. Nih. Tapi enggak aneh lah. Kalau orang udah kurang iman suka error. Ayo, terus datangi majelis ilmu. Sekarang di HP banyak nih para ulama yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tapi nafsu gak suka sih liatnya, maunya lihat voli pantai melulu. Astagfirullahaladzim. Ayo, manfaatkan teknologi. Apalagi yang ketiga, supaya kuat iman, amalkan, Pak. Amalkan ilmu yang ada. Bapak dapat ilmu, senyum, senyum aja. Apa Bapak jadi nyengir? Bukan nyengir, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah, udah gitu aja. Cara meningkatkan iman yang paling mudah, sesudah dapat ilmu, amalkan. Karena tiap ilmu yang sampai ke kita itu adalah izin Allah, karunia Allah, amanah dari Allah. Allah lihat kita mengamalkan atau tidak. Nih, tadi kan udah dapat ilmu belajar, terus Bapak belajar, terus bisa diamalin, naik tuh iman tuh, Pak. Penguat iman adalah ilmu yang diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Dikit-dikit aja, Pak. Gak usah langsung semuanya. Baca Quran, saya ingin khatam sekaligus 30 juz sehari. Ah, pasti enggak lah. Nah, ad-dua muha wa inqal. Ahabbul amal ilallah ad-dua muha wa inqal. Amalan yang paling disukai Allah, dawam, konsisten, istiqomah walau dikit. Tahajud 2 rakaat aja, yang belum ya. Tambah witir 3 atau 1 tiap hari. Lihat aja nanti naik, Pak. Jadi 4. Kalau biasa nambahnya dikit-dikit itu nanti jadi. Ah, kalau dikit misalkan tiap hari baca Quran cuma 1 halaman enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi istiqomah, naik, nanti tambah. Nanti gak ada perubahan. Gini, Pak, ada kisah, ada batu. Coba pukul. Dipukul terus. Gak belah-belah, diketawakan. Hah, gak ada perubahan. Gak belah-belah. Tapi orang ini punya keyakinan, tidak ada yang sia-sia. Dia pukul lagi 50 kali, enggak ada kecuali bocel-bocel dikit. Pukulan ke 100 dengan pukulan yang sama batu belah.

0: apa artinya?
1: Setiap bulan itu sebetulnya ada artinya. Letak kecil tidak kelihatan. Maka dengan pukulan yang sama yang ke-100, batu sebesar itu belah. Ini adalah hadiah dari istiqomah mukul. Ngerti gak ya? Jadi walaupun dikit, tiap hari pulang ke masuk masjid 10.000. Terus nanti naik tuh Pak. Naik jadi 15, nanti 20. Terus nanti Allah yang menaikkan kita.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK, yang menyampaikan dari Masjid Nurul Ikhwan Kota Batam di kesempatan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, tentunya juga beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita, sahabat MK, untuk memahami ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi berbaginya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di pagi hari ini yang dapat tentunya kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Teruskan perjuangan. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dan siksamu.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pas akhirnya itu puyang. Jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah pah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nampu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ena rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang alat landung alpa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check up nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang alat landung alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Siti Sangkan Giram, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Ma?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Ma.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
1: Mohon, Ma teh tos seep sabaraha botol?
2: Nemek oge satengah nan, satengah botol kitu nemek samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Terus
2: aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, mohon.
1: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.